Bergulai dengan Mr. Adam lagi buat program Leman Berita tang sebenarnya kita berperinang dulu tu peningan dengan Siti lagu ia kemujur masuk semi final ACSJ ke-9 ia ke dekat diatur Sarito malam tu lagi buat Dewan Serbaguna Selangau ya berengkah hari pukul 5 lemai tu lagi itu lagu ke di by PB Chloe di empu nuansiku YFM segulai sejalan.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar ke aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dia din. Jadi cerita tu nginyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand dia peningau. Ningkuah keniang kaban, au dengar kita au. Ningkuah keniang kaban kena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kau dah nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia palu ngena tukul. Dia palu singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalau sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi yang ngau kawan siku bernama Banjong ngirup sedua itu tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ke orang ke medak cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sigi berbakia kabar mana ya gaya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dian ba tungak ke langkau ngimai umai padi dan dian beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun nadai gaya jawa sama tuai sedua sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi nanmu nama kebuah ke orang keterubah jak tawa sedua ya betundi. Lama-lama tadi nyolayan kemunyi sedua nyonya kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk seduanya bisi keriang, nyobisi memberdua putanya yang kanya mukut di India yang umainya, apa ke di India yang langkau umainya ada bukut sih kau, namai kak adek kau pedak dia tau, lengan tau urat dawai tulang besi kau sikoknya tadi sikoknya pada nama takut kau kode nanti ngede urat dawai tulang besi kau tau nya, isi itu semin megang tau, kau Banjong peningal kira pihak, malaya seduai tau kita kena nemu deh. Nah, lama udah nyakira ikilah kemai sedua itu ngirup start hari pagi. Nyentuk ngagai lemainan mu berapa drum, berapa tuang, berapa gilian mu tak ada salian sedua itu. Lemainya sedua ya pen didingau recapuah. Manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay. Mansang udah kena mah doi kau nyak tadi balat nak sedua ya nyakap pengen dari belaya. Tu nyudah nak munyi tadi balat nak gak panjuang si kau nyen. Kau sih dah mansang sedek ya. Meda lelaki bernama Banjong tu pernah nyung lingkang. Ba baru halangkau nya. Jadi Wichan tu benon dugau-dugau sareha mage tukul. Jadi tanya orang apo waya Wichan nama pengawak sedoi dia tu nyo betingkuh-tingkuh kena tukul deh. Ko orang nanya dia. Kumai ku anto nya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi depada aku. Kumai ku anto boyok kita ke nama pipop nya. Nya aku tak japai ku tukul. Tak lo ku tingkuh keneng. Kau ayah kita bernama Wichan tu peningat. Alu betali pawan. Orang lagi polis. Datai polis dia tadi. Nama tedahnya dia tu. Kau bala polis pengen. Jadi sikup pemusai polis. Dari balai polis Nampong. Ianya bernama Colonel Chumpon Buachum. Ia madah peningat lebuah kedetasan. Nama hal dia berketua ayah ngagak. Kaban dia berkata, bukan tu kaban dia tu nanti ni tiah. Pada hasilnya dia tu tak, hari met sudah dia kebuk lain. Nyobat tingkuh-tingkuh kena tukul tu. Nya, me tuan, ku enak sengaja aku tuan. Aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru. Aku tu tertinduak dua-dua nak lama. Dan ni, ku pernah ku gamal nyu nyalai tuan. Nyu maka gaman tu boyok. Ku ican di ni nak lu nyapai nyak. Nyu maka kakak negam, nyu kak mangkil aku ya tuan. Tingkuh aku, me yang kena tukul tuan ku. Nah dai, kebannya dari pinggan tu udah tingkuah kena tukul ni buahnya. Tingkuah dengan periwak kena pinggai penyau murang anda yang kena tukul.
Jadi akik kita bernama Wichan tu depan dia tangkap polis ya dekat didawa bak kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu. Kira kemunuh kaban empu nya tadi. Ketegal ngumai kabannya antu buyu. Antu buyu bernama Pippo. Jadi bak menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan. Segi antu buyu antu kengacau orang. Suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu bekeni nama terkena kita nyemak ka ngumai kok ler kau kai kena nemu ke kita. Tanya mentadi suah ngacau orang ipak orang nguji kak mangkir kak negam orang cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand dedin. Kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera dedin. Ia nyadi Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita sari tu kes bapalo ya gini ya dengar kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ketegal bertanya kebanya dek tu kawin digat hanya tak tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur ke dokumai pasar Simangambat di Sumatera Barat dien ia suah bertanya ngage sikok nembia. Jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu ukanya munya kejakok sedek dien jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu beda boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini. Jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya dia mansa ini tuanya nae jang deh nya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bau rumah deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah mangai 40 lebih gede nih hanya kali 50 kau ini tua itu nanya gak bedau menyebut punya apa tu seh kita tu ingat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat ingat kau ini tua itu peningok ngayah ni ngak kapoknya dia pun kan nyendak banyak bersawat-sawat masa dua Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningok engkanya bisi sekedar jaku ini tua itu nebak hati yang ngasuh yang nyimak sama hati ngasuh yang pedih sama hati bertahun-tahun ini tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh yang pedih hati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tu macam mutai kebisik dia mah nak muka-muka bisa kena selumpuang kayu nyangkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lalu de dedat de ambil ni tuanya peningau ku ngujuang kini tuanya nyuluku-luku apa nama de malu ku degat kini tuanya tu peningau bergagai-gagai suruh tanya tadi ni tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya nyaman tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang de ni pangan de apa kan alaku de kan jadi kepala polis Batapanuli Selatan ianya AKP Maria mana kelakinya mujur tangkap udahnya ke ngujuang kayaknya tadi ngaku ni aku nak tanati pedih mati ku tuan nah muka yang mati muka ku nak tu bukai tanya ya nak nanya udah makai degat udah kia degat nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang kaya tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yang engkau bedau minyak ni ya bisa elak deh kita pancang ngagai leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang ting agak konten dalam online bak media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya tri filter
filter tu tadi, aplikasi ke nasi bisi dah pasang dalam telefon. Sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tahu ke filter. Lagi kemana nama arti filter tu? Bisi sekedar telefon tadi mayu filter dah beri yang dah kena nentu ke gamal kita yang tadi boleh dah gagak mana lagi nama tu nak boleh dah gagak telefon kita kemaya hari tu. Jadi filter tu tadi nanti buat dalam telefon aplikasi dah kena orang ubah ngemanah ke gambar ya. Kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu mantik gambar dah ambil. Tangti kena filter tu digigak dek. Gambar dek kat gambar A, B, C uliah. Dek kat ngagak gambar yang terang, dek kat ngagak gambar yang bersaigi, dek kat ngagak gambar bisik utai dia tambah-tambah, bisik utai kengai dia pedak dek. Uliah dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisik dalam telefon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri, bisik filter dalamnya. Ah, maka aku punya tadi, nak nemu telefon ke dia beli aku punya tadi, nyusuah, nucik-nucik atas sebelahnya, medak, nama, tentu aku. Tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita yang tadi mana. Mua kita kebesai, nemu dasuh mit. Mua kemit, boleh dasuh besai. Mua kepandai, boleh dasuh lunjuang. Macam-macam. Dik nak dia buat pun boleh dia beri buat. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit, uleh dia beri ya. Uleh dia tolong filter kita kemayar itu. AI magangnya. Nyadi nyak mutai kenyadi basiku induk di menua channel dia dia. Nyopanya egan serah kita ke sekali itu. Ngenang senentang filter tu. Mayuah. Anak ngumain tak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh, lapan ngai mendak tak lalat. Saya iba kuyuk tadi. Alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku kita iban ya, ne. Kini ku kita iban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya, tadi muai dari dari akaun media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berenau live ba dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal Indo tu tadi kini ko kita iban nyebut influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya, tadi muai dari dari akaun media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berenau live ba dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal Indo tu tadi nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berenau live ba dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal Indo tu tadi

the anjur ke siri sik tere alau dempak sida ya api sang dempak ini tua itu tadi kena berhidup. Jadi lebuh dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriam adanya meh kena berhidup ah makai ikan serta makai pisang tanduak ke agik puda tu aja ke agik mudanya setengah mansau derbuas ya dempak engo ikan. Ah cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujung ke umur ya 125 tahun. Kok ya yang tadi jadi dia tu kesnya benar dia pansia sida Guinness Book of Record. Alaban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kosong dua kosong lima ya ada peninggal jadi orang dekat mansi amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama John Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nya rekod di dunia kemaya hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Quero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua pindah tu air tu ini kita tu lagi regas lagi aku guyap nyak maya tadi mada kiri makai pisang tanduak kagik pudak derbuas ya ha? Degulai bergulai nguikan nada yang makai tu bukai nada yang makai tu manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kok ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai asik, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai dengan ikan. Nanti hari memang bukannya. Jadi, nemu kena kita peninggal, pisang tu semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisik ngembuan fiber, potassium, vitamin C dengan B2, mana ke tubuh dengan pengerai kita, mana ke kulit, mana ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi, pukul rata orang di Colombia dan peninggal nasi gigi gayu, 77.9 tahun, 78 tahun ya, umur ada dientikas, umur ada dientikas, nasi cukup gayu. Jadi, nyak mentadi, menyekoko ripuan tadi, agi nganti diri, sekali keyaan yang tadi, masuk dalam Guinness Book of Record orang ke pemanduk tuai di dunia tau kena kita ngantik nak lama ya mai kena ya nyari rahsia tadi pisang anak mai kita ngerja ke pisangnya standar udah tau ya nyo spikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis. Jadi kita masang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Muna Karachi Pakistan dengan mana-mana nama terkenya di bab menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam berkeninya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira. Sikola lelaki bernama Malik Shazain pendinga ia tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi. Penerbai biluan hari Lahore ke Karachi terpendinga 2 jam aja sejam 50 minit. Kebuah ya kat pulai hari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit berhospital dan ada baik bini ke hospital. Ya pun pulai, kesegesah ya pulai. Ya nyak gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din. Gawaknya di engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan bersebuah kilang. Terlipat pun bini yang madah ke anak sedua yang sakit ke ngujung ke madah ngaji bos-bos. Aku tu kat pulai, anak aku tu sakit. Wah lain madik. Kau bosnya madah ngaji ya. Oh pulai, mereka tadi pengamali ya. Tiket biluan. Hari Lahore-nya nujung ngaji Karachi. 2 jam saja penerbai biluan. Datai ada padang biluan dia peningah. Padang biluan di Lahore mayanya. Benung dadu orang. Benung di suruh rek orang. Benung di namanya. Benung di adu orang mana-mana. Benung di upgrade orang. Padang biluan mayanya. Nyu carut tu teh dia. Lorong tu kian. Jalai tu kian. Mayung orang dia. Nak muni bagiin dua adik tamah. Udah bakal check in peningah. Biar ya udah dambai orang. Berjalai mayan nuju ngagai lorong sepatut ya. Jadi biluan kena kena peningah. Aku nak nemu amai kena company biluan tu. Jadi company biluan kena kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita main internet air sial tau terkena. Legit kita ni ngah cerita ya. Aku datai dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarabangsa lubang B penerbai biluan tempatan mu kita buat airport apa kenya ya. Lebuh ke check in tadi nyua ke tingki apa semua yang tadi peningan laban ya yang tadi nak ada mai pasport laban pasport kena di antarabangsa nak muka muka dah suah cak ke sikup benar menjaga tiket dia. Dia nak berdiri dia dek ngaurah dia. Abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi spiat-spiat.

Tanya pendengar, belon kenuju ke Karachi sepiak kanan. Ya kenuju ngagi menua Jeddah gin, menua Arab de din sepiak kiba. Dia nak ada suar menuju ngagi belon terbang ngagi menua Arab de. Tama pendengar, lepas nak dia nemu belon ke sama gamal, sama pemesai, sama corak, sama esialnya tadi. Data ada dia duduk, ayah pendengar, aku kena tali pinggang kita. Nanti nama-nama tanya di tu jalan yang induk biluan berjakuk deh. Ya, ni induk ke diri, laban lelak deh. Labannya gesah-gesah tadi. Lelak duduk ayah, abad dia ni induk ke diri. Kira ayah 2 jam dah nyak terdani, ayah pendengar. Nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai, lu berdua terengkah. Nama hal ni ku ya. Angkat dari penuduk, ayah pendengar, mansang. Yang ada tempat induk biluan ke benung riruah teh, air ruah teh pemakainya. Bertanya ya dia, minta ampun puan kakak bertanya, nama tai tuan ke induknya nanya ngaya. Pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi? Nama tu lo nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu. Ko lakinya tadi ko maliknya nanya ngagi induk biluannya. Bedau kita terengkah tuan lagi bisi 2 jam lebih lagi tu nak kita terengkah. Apa lama kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh. Ukai tu ngagi Karachi tuan, kita tukang ngagi Jeddah kan. Tak begau sida ada dia pendengar. Jeddah nak patut aku kak ke Karachi nama aku buah aku tu ditau deh. Kayaknya mentari caruat sida pendengar, nyak pilot madah dari Babylon merah nunggu lagi dia kita ngatur. Ba menua Arab dia. Datai ada dia pendengar yang lalu ditangkap polis. Udah ke kak pulai ke Karachi nak nyadi. Tangkap polis ke Jeddah dia. Datai ada dia pulih nanya nama hal deh. Temu tak salah tamak belon. Besik masalah dia tu pabak aku. Kok polis nanya kan. Ada ya tuan. Anak aku sakit di Karachi. Dan sida yang ngasuh ke depan belon tu. Benar berkeli kuah peningah. Polis suka main megai gelang. Kan gelang peningah. Yang nyukanya banyak. Udah dadu mana tadi. Nyari company belon ACL tu. Tadi pun mana. Oh salah kami. Sepatut di depan belon nyentangnya. Salah suah kita. Terbaik baru peningah. Okay mansang ke Karachi. Dia beli koran tiket belon. Pulai ngagi Lahore baru. Harinya tadi dah suah orang beli tiket belon ngagi Karachi. Apa ada duit lagi kutuk. Kau yang mana kini kau kau pulai dengan bas mende. Kau orang mana ngaji apa tinggalnya ya tadi. Lalu nyaman company biluannya. Laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya. Ngai menua bukai. Ngai mayar pampas lagi. Ngai beli kia tiket biluan bertemu mana. Tadi nyamu tak nyadi apa tinggal. Abang dalam lembang berita kita ke. Sekali itu lembang berita kita ke penuh di company biluan. Air sial. Cukup sial. Nasib lelaki itu peningah bernama Malik Syah Zain peningah. Kau jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam yang kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahornya. Ngau tu nyak menekak lemah berita kita ke minggu untuk peningah. Terima kasih ngagai kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita aku dengan Langi. Mereka saya terima kasih bertemu kita bermaya kebukai mumpul aku Aristido ke sekali itu bye.

0: Okeynya, nak kita mendiang ke program Leman Berita bergulai ngau Mr. Edmund Langi Peninga ya. Jadi mari selamat pagi ngagi kita ya ke baru aja masa radio ke pagi tu tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Jadi tu Peninga, sebab kita mendiang ke lagu Tik Nangkan Ketuk Legi aku deka maca pesan ngetas sulit ya ke baru aja diterima kami ke pagi tu. Pesan tu datai hari Katie Ludi anak timbang dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya timbang ane acat timbang ane acat kira 14.08.2026 lalu ngetah sulit serta muan terbalu kena 15.08.2026 baru meh sudin nangasi pansung. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia bananga temalat nanga melipis nanga tangai nanga ibau nanga tada pasai lubo antu miri kapit sibu bintulu belengian kucing ngau kemelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya. Semua kita dipinta datai ngau ngetah sulit ya, ngau pengawal ngetah sulit niang timbang ane acat ya, niang timbang ane acat. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Katie Ludi bernumor 019-782-0614 ya, 019-782-0614. Kunandu isi pesan tu Peninga. Pesan ngetah sulit tu datai hari Katie Ludi anak timbang madah ke pengawak ngetah sulit niang apa ya, yanya niang timbang anak acat ngkira 14.08.2026 ngetah sulit lalu muain terbalu kena 15.08.2026 baru mayah sudin nangasi pansung ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi Katie Ludi bernumor 019-782-0614 ya, 019-782-0614.
1: Benon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai ku pis penglikun pejalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second tambah maka non dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke pejalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
1: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
3: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi jadi hari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Ya, lagu berpadu nyawa ke Dubai Edmund Edward ngau Jenia Janet milih Nuan Aja. Ya, ujung ke jam kita dia tu peninggal pukul 8.48 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai bela peninggal ya. Ke benar mending ke kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi ya pukul 9 pagi tu lagi peningat mai kita mending ke utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat gulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 ya ngagi kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ulih terus mending ke kami ngena RTM klik ngau magak channel Astro 871 be magak kita ya ke dia di Serian udah terus mending ke kami ngena 106.9 FM serta magak di Kuching 101.3 FM ya. Jadi tinggal ke kita ngau duiti lagu ya ke muju masuk semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai tu legi ya 1.8.2026 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau ngagi kita ya ke dia berserimai tok kang lingi menua Selangau kita ulih terus datai berbala mayuh ngau medak nyukung semi final ACSJ di ke-9. Tu lagu Kedibai Masterpiece menyadi ditangkan dengan lagu Kedibai Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung YFM Segulai Sejalan.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhik Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT PM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Don Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir khawatir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka, beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India, dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek Ringtis, sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Aklan Nur Azli dari Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaan selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9, 18 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Salam surah aku maju mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana cua anda berada yang dapat mendengarkan kami di frekuensi ataupun menerusi media sosial untuk mendengarkan Siva FM segalanya untuk anda. Ekspresi 912 edisi di hari Sabtu, hari yang pertama kita di bulan Ogos. 1 Ogos hari ini 2026 Masihi bersama anda, 17 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan untuk pertemuan kita sepanjang 3 jam untuk hari ini. Apapun di jam yang pertama, seketika tadi kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu pukul 9.30 minit pagi, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai dari stesen-stesen di seluruh negeri Sarawak, dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Siva FM, Seri Aman FM dan pastinya di Sarawak FM dalam cerita Rito. Kita akan kembali bersama di jam yang kedua menerusi pertemuan ekspresi Siva FM, dan selepas itu kita akan juga bersama dan juga ikuti silang budaya hari ini di jam yang kedua nanti, dan seterusnya kita akan kembali bersama dalam ruangan interaktif Siva FM sehingga ke penghujung pertemuan kita di jam yang ketiga. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 912.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, Sibuk FM segalanya untuk anda. Kita bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi?
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah, untuk kongsian dengan kita hari ini Ramzi, silakan dengan laporan info cuaca.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini terdapat hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibuk FM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.
0: Beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini art TM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa, di setiap Sabtu kita ada cerita hari ini.
2: Amboi,
1: Awalah Abang Amboi dengar cerita daripada sidak-sidak dan semua.
2: Akan-akan kita pun, majoriti semua dah keluar dan nampak wajah mereka.
1: Apa berbunyi? Assalamualaikum pagi, assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
3: Hai Lin Slelin.
2: Hai Fas. Okey, sihat Fas?
1: Aku sebab bunyi dulu pagi tu. Tok kerja si Fas tu dengan Lin tu. Saya tahu cerita sebenarnya. Okey. Apapun kita mengucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di Limbang, Miri, Bintulu, Sibu dan juga Seri Aman. Di Limbang kita ada Dimas, di Miri kita ada Fas, Bintulu kita ada Syah, Sibu kita ada Din, Seri Aman kita ada Iza. Dan kita nak tahu dulu dari sini, kita nak terbang dulu.
2: Alright, kita kan apa, suka dengan nak senyum-senyum simpul ya, rupanya nak.
1: Siapa?
2: Tokyo Madu lah.
1: Tokyo Madu.
2: Pas sepatutnya belajar daripada DJ Din. Ya, semuanya cakap senyum.
3: Kita sih dapat senyum Lim. Kita terus tetap Lim.
2: Tokyo Madu manis senyum.
1: Sesuai dengan apa yang diusahanya juga nak. Okeylah, kita bersama dengan rakan kita DJ Din di Zon Tengah Sarawak dulu. Apa ceritanya daripada Zon Tengah Sarawak?
5: Baiklah,
1: Din.
5: Terima kasih dan juga Lin serta rakan-rakan dari Limbang, Miri, Bintulu, Seri Aman. Dan untuk perkongsian cerita hari itu, cerita kita hari itu tak, saya nak kongsikan bersama antara lain yang sedang berlangsung waktu itu, di mana sebanyak 687 bot laju kawalan jauh dari dalam dan luar negara berentap di Sibu International RC Powerboat Race Ribu Challenge 2026 yang berlangsung di tebingan Pulau Lihua bermula 30 Julai hingga esok hari lah 2 Ogos 2026. Okey, dan untuk program tu yang mana Brunei mencatat penyertaan antarabangsa terbesar dengan 28 peserta, diikuti Thailand 3, Indonesia 2 dan juga UAE 2. Dan juga setiausaha jawatankuasa petugas pelancongan bahagian Sibu merangkap ketua sekretariat Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026, Maria Naja Jimmy berkata penyertaan kali ini melibatkan peserta dari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta 4 negara iaitu Brunei, Thailand, Indonesia, Emirat Arab Bersatu, UAE. Dan kehadiran peserta antarabangsa ini membuktikan bahawa kejohanan ini semakin mendapat pengiktirafan sebagai antara acara RC Powerboat utama di rantau Asia Tenggara. Menurut Maria juga, sebanyak 9 kategori dipertandingkan dengan hadiah wang tunai sehingga RM3,000 bagi setiap kategori utama, selain anugerah Champion of the Best yang menawarkan hadiah 1,000 beserta trofi. Selain perlumbaan, penganjuran kali ini turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti samping pertandingan termasuk pertandingan mewarna dan membuat lakaran, pertandingan menyumpit terbuka, cabutan tiket bertuah serta gerai jualan makanan, minuman dan cenderamata rasmi kejohanan. Dan seterusnya, saya nak kongsikan bersama Muka Food Festival bermula 31 Julai hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Pantai Kaladana Muka. Siapa yang apa-apa kata-kata berkelapangannya hujung minggu bolehlah pergi enak. Dan akhir sekali, saya nak kongsikan bersama antara lain yang turut berlangsung di sekitar Zon Tengah Sarawak ialah Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 Masihi Zon Tengah, yang mana program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak tu yang berlangsung pada 31 Julai hingga 1 Ogos 2026 bertempat di dataran Pehin Siti Raja Muka. Antara lain diadakan pameran perkhidmatan agensi Islam dan mini education fair, pesan mufti, bicara pengarah JAIS, dan juga majlis perasmian Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, STEM, TRIS Innovation Exploration, forum keluarga, hell run Ziarah Mahabah dan program Aura Wanita Cantik dari hati, sihat sepenuh diri. Demonstrasi masakan tradisi Melanau dan juga program khas wanita, Wanita Bijak Hak Terbela, dan juga majlis penangguhan ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak. Jadi ya, tiga program yang saya kongsikan bersama dalam cerita hari itu.
1: Steady. Tokek madu kita.
2: Kan.
1: Alin, saya akan berjumpa dengan Din kelak.
5: Saya sebenarnya belum nak kongsikan sama, tapi bolehlah kita cerita juga nak. Yang mana program Sarawak Ku Sayang bakal berlangsung minggu depan. Ini akan bersama dengan saya bermula hari Kamis nak.
1: Benar.
5: Kita dah ada di Serikai.
1: Kita berkampung di Serikai, no?
2: Benar. Salam
5: Din kelak dia. Awalah. Jangan jeles. Ni jangan jeles pada ngelin. Mungkin nangka tempat kita diam mana.
2: Yalah, simok saya jeles. Kirim-kirim juga. Honey.
5: Jangan susah kelak saya ngembak madu ke sedikit.
1: Ada hodiahnya kelak.
5: Ada hodiahnya.
1: Okay. Terima kasih Din daripada Zon Tengah Sibu.
5: Sama-sama.
1: Baik, apapun kita nak, apa kata kita nak kemiri dulu lah.
2: Oh, betul. Kita nak agak fast dulu lah. Silakan fastly.
1: Silakan fas.
3: Astaghfirullahaladzim. Lin.
2: Silakan fas.
3: Okay. Terima kasih Lin. Lin dulu komen.
1: Lin aja kah? Aku sedah kah?
3: Yang komen dulu dekat siapa Hendy? Oh, yalah nyuruhnya kami pergi sebenarnya. Aduh, menyaksikan komennya kami siakan pergi. Oh, kami siakan lucu lah rasanya. Okay, sebenarnya dikongsikan juga sebenarnya aktiviti dan juga berlangsung selama 2 hari itu di Miri, iaitu berkenaan dengan Baram Cycling Race 5.0 dan juga berkenaan dengan notis makluman itu, penutupan dan juga lencongan jalan sempena Kuala Baram Cycling Race 5.0 yang berlangsung selama 2 hari itu, Sabtu dan juga Ahad, iaitu pertandingan Kuala Baram Cycling Race 5.0 akan berlangsung dari 1 Ogos 2026 hari itu, acara ujian masa, dan juga esok adalah acara lebuh raya. Acara tahunan ini dilangsungkan di Jalan Kuala Baram dan juga Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu serta Jalan Pen Borneo, dan juga untuk 1 hari bulan hari itu penutupan dan juga lencongan jalan akan dilakukan bertempat di Jalan Kuala Baram bermula dari Lampu Isyarat Senadin sehingga Simpang Jalan Kuala Baram bermula dari Lampu Isyarat Senadin sehingga Simpang Jalan Kampung Muhibah bermula pada pukul 7.30 pagi dan juga dijangka akan dibuka semula pada pukul 10 pagi ini. 10 pagi itulah. Antara jalan ditutup ialah Lampu Isyarat Senadin, Simpang Jual Ikan Batu Satu, Jalan Kuala Baram, Simpang ASEAN Bridge, Jalan Kuala Baram, Simpang Jalan Kampung Muhibah U-turn. Dan juga untuk hari esoknya iaitu hari kemuncaknya 2 Ogos 2026, iaitu penutupan penuh jalan akan dilaksanakan di Jalan Bandaraya sahaja bermula pada pukul 6 pagi dan juga dijangka akan dibuka semula pada pukul 12 tengah hari, manakala penutupan secara berperingkat-peringkat dilakukan sepanjang laluan perlumbaan antara jalan yang terjejas, Jalan Bandaraya, Jalan Madinah Utama, Jalan Tanjung Lobang, Jalan Luak, Jalan Bakam, Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu sehingga Simpang Berkenu, seterusnya Jalan Berkenu, Jalan Melur dan juga Jalan Berkenu Lama, Jalan Pen Borneo bermula flyover Berkenu, Jalan Airport Miri, dan juga antara laluan yang ditutup di lencong adalah seperti berikut, iaitu Lampu Isyarat Jalan Bandaraya, Lampu Isyarat Jalan Madinah Utama, Jalan Brighton, Bulatan Marriott, Lampu Isyarat Jalan Tanjung Lobang, Lampu Isyarat Jalan Luak, Lampu Isyarat Masjid Luak, Lampu Isyarat Jalan Aru, Simpang Berkenu Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu, Simpang Jalan Alur, Jalan Berkenu Lama, Simpang Jalan Berkenu Pen Borneo, Lampu Isyarat Taman Tungku, Lampu Isyarat Jalan Airport, Bulatan Telang Usan, Lampu Isyarat Ahong Supermarket dan juga Lampu Isyarat Kampung Luak. Dan juga pengguna dinasihatkan untuk memberi kerjasama dan juga mematuhi dan juga harap bersabar sebab penutupan ini adalah secara berperingkat-berperingkat sampai pukul 12 tengah hari. Ya, info pertama dikongsikan kepada semua pendengar-pendengar yang berada di Miri ataupun nak datang ke Miri. Dan juga untuk info yang kedua, berlangsungnya pada masa itu iaitu promosi Craft Malaysia 2026 bermula pada 24 Julai yang lepas sehinggalah 2 Ogos 2026 dan juga orang ramai dijemput hadir ke promosi Craft Malaysia 2026 Miri sampai 2 Ogos 2026 bertempat di Bintang Mega Mall Midi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan, iaitu jualan produk craft, pameran produk craft, kempen Jom Masuk IKN, interaktif craft dan juga Ria Craft. Jom datang rami-rami ke promosi craft Malaysia 2026 sempena tahun melawat Malaysia 2026 tu. Jadi dua info dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar semua, Lin dan juga
2: Andy.
1: Baik, terima kasih Fas daripada Mary. Okey, apapun terima kasih kepada Mia Fas untuk permati perkongsian daripada Mary. Dan kita nak turun ke Bintulu dulu. Bersama dengan Syah. Apa ceritanya dari Bintulu, Syah, untuk cerita hari itu? Silakan Syah.
4: Okey, baik Andy dengan Lin, untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu di Bintulu. Dan program pertama yang ingin kami kongsikan iaitu Bintulu Marathon 2026 yang akan berlangsung esok 2 Ogos 2026 bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan difahamkan seramai 10,472 orang peserta termasuk 461 pelari antarabangsa daripada 22 buah negara akan mengambil bahagian dalam acara tu kelak. Yang menariknya, Bintulu Marathon 2026 tu mempertandingkan 4 kategori, maraton penuh 42 km, separuh maraton 21 km, larian kompetitif 10 km dan larian santai 6 km. Dan hadiah wang tunai tertinggi yang ditawarkan pula mencecah RM7,000. Ia adalah perkongsian yang pertama. Dan perkongsian kedua pula untuk semua warga Bintulu, ambil maklum bahawa penutupan jalan akan dilaksanakan bermula pada malam tu, hari Sabtu 1 Ogos 2026, jam 8 malam sehingga Ahad 2 Ogos 2026, jam 10 pagi, yang melibatkan kawasan sekitar tapak lapangan terbang lama Bintulu. Manakala bermula pada jam 1 pagi hingga 10 pagi pada 2 Ogos 2026, laluan yang terlibat ialah Jalan Tun Abdul Zaidi, laluan dari lampu isyarat Jalan Tun Ahmad Zaidi menuju Jambatan Tun Taib Mahmud, bulatan Jalan Kuala Tatau ke Jalan Tun Ahmad Zaidi serta Jalan Tun Razak. Dan penutupan tu dilaksanakan bagi memberi laluan kepada penganjuran Bintulu Marathon 2026. So untuk pengguna jalan raya, dinasihatkan supaya kita orang merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan pihak berkuasa serta sentiasa memandu dengan cermat dan berhemah. Dan untuk perkongsian yang ketiganya pula, iaitu program jualan ramah madani yang sedang berlangsung hari itu dan esok di Laung Lingki Trading Sebauh. Dan program itu bermula daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah 5 petang. Jadi kita orang yang berada di Sebauh dan kawasan sekitarnya, ya, jangan lepaskan peluang itu, datang beramai-ramai berbelanja kerana pelbagai barangan keperluan asas yang ditawarkan pada harga yang lebih berpatutan. So jangan lupa juga empat beg sendiri masa berbelanja, ya, sebagai sokongan kepada usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Ya, ajak untuk perkongsian cerita hari itu di Bintulu kali itu, Lin dan Andy.
1: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu. Baik, apapun kita nak berteriak seketika. Lepas tu kita sambung balik, kita nak tahu apa cerita daripada Sri Aman dan juga Kucing dan juga mungkin Limbang, rakan kita daripada Limbang kelak untuk cerita kita itu. Di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Tadi kita dah ke Sibu, Miri dan Bintulu. Apa kata kita teruskan nak tahu juga lah aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita di Sri Aman. Aman.
2: Ya, kita ya. Bersama dengan Iza.
1: Iza, hai Sri Iza. Aman. Hai Iza.
3: Hai Andy. Hai Andy. Hai semua.
2: Ya. Okey, silakan Iza cerita di Sri Aman.
1: Ya, silakan.
3: Okey, dari Sri Aman ada dua perkongsian yang Izan nak kongsikan. Itu adalah lawatan tinjauan yang berhormat Dato' Sri Lim Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak ke Lubuk Hantu di Nangka Badau Border Crossing. Pada 3 Ogos, hari Isnin, pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya pula, berkenaan dengan pertandingan perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Anjuran jawatankuasa tetap perayaan Islam bahagia Sri Aman akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman bermula pukul 6.30 pagi. Dan bagi yang ingin menyertai pertandingan ini, borang penyertaan boleh diambil di Pejabat Daerah Sri Aman dan tarikh tutup adalah pada 7 Ogos 2026. Okey, ya ajak perkongsian daripada Sri Aman pagi tu Andy dan juga Lin.
1: Ya, yeah, terima kasih Iza. Pada mati Lin nak pergi anak raun ke Semanggang.
2: Apa best di Semanggang Za?
3: Apa yang best? macam-macam best. Mun dari segi makanannya lah.
2: Okey, makanan. Kelak
3: saya belanja Lin. Saya sebab apa? Ibu bising kelak. Kelak Andy dengar.
1: Hai. Ya, seorang ajak kan di ada buah pelambe. Kami ada buah pelambe.
2: Saya dah halah kau. Kita kan dah diimbak Bang Din teh.
3: Kita dah pergi seikin nak kan.
1: Apa cakap? Apa cakap?
2: dengar DJ Din lah.
4: Tahu dah dengar dah.
1: Okeylah, terima kasih Iza daripada Semanggang untuk perkongsian aktiviti kita. Okey, apa kata kita teruskan kesinambungan kita untuk nak tahu dah apa aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita seterusnya daripada Limbang bersama dengan Dimas di Limbang. Apa cerita di Limbang? Dimas, silakan.
5: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Okey, di Limbang. Okey, kita pendekkan cerita kita lah.
1: Silakan.
5: Kita terus dengan aktiviti yang mana hari tu teh di Dewan Suara Limbang diadakan. Okey, program Agenda Nasional Malaysia Sihat peringkat bahagian Limbang, iaitu di Dewan Suara Limbang ya. Program larian gugup, get up, get out, get going. Okey, yang diadakan bermula seawal jam 6 petang tadi ya. Sehinggalah tengah hari tu lah dijadualkan. Yang mana pelbagai program ataupun aktiviti di susun atur untuk pengisian sepanjang program sehingga tengah hari tu kelak. Awal pagi tadi jam 6 pagi ada run, gogok run ya, 15 km, dan juga gogok fun run 5 km. Selain senam aerobik community, pertandingan aerobik ton sekarang tu sedang berlangsung. Dan selain tu ada juga aktiviti lain, saringan kecergasan, ada aktiviti pameran jualan rahmah untuk hari tu juga lah. Dan selain itu pameran rakan strategik dan pameran interaktif dan seterusnya. Ada cabutan bertuah juga untuk pengunjung-pengunjung yang datang ikut serta untuk aktiviti yang dijalankan di Dewan Suara ketika inilah ya. Dan satu juga yang diadakan iaitu kempen derma darah yang diadakan untuk bulan Ogos ini permulaan bulan Ogos ini dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Limbang penganjurnya, Hospital Limbang, 8 pagi hingga pukul

0: titis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa, itu tagline-nya. Dan juga untuk pengunjung-pengunjung juga yang datang ke Limbang, bermula semalam diadakan juga sehinggalah esok hari lah, International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026. Ini sedang berlangsung sekarang tu di Kampung Nauran, Limbang. Hari yang kedua hari tu, 1 Ogos 2026, pelbagai aktiviti juga diadakan, yang mana untuk pelbagai persembahan kebudayaan dan tradisi etnik Kedayaan diadakan pada sebelah malam. Malam tadi dah berlangsung dan juga diadakan pelbagai permainan sukan tradisional. Contohnya salah satunya lah permainan kuit ya, dan demo pembuatan makanan tradisional masyarakat Kedayaan diadakan. Okey, hari itu hari yang kedua, dan malam tadi ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun dan persembahan kebudayaan diteruskan pada malam tu. Malam tadi malam bakyuh, malam tu malam kebudayaan, ada pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan juga, dan persembahan artis jemputan. Okey, itu untuk pengisian malam tu lah ya, International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026 di Kampung Nauran. Dan sebelah pagi esok 2 Ogos 2026 ya, juga diteruskan dengan apa, program ataupun aktiviti jualan yang bermula semalam juga lah. Selain ada pertandingan junjung Kedayaan dan simbolik perasmian yang akan diadakan esok juga. Dan seterusnya aktiviti yang diadakan untuk esok hari, sempena dengan program tersebut, anugerah keluarga contoh dan jamuan makan tahun. Okey, itu untuk yang sedang berlangsung sekarang inilah ya, di Kampung Nauran sehinggalah hari Ahad, esok hari lah, hari yang terakhir. Yeah. Okey, itu rasanya sahaja yang kita kongsikan. Andy dan juga Alin.
1: Baik, terima kasih Dimas daripada Limbang, rakan kita jauh dari utara negeri Sarawak. Okey, rasanya semua rakan-rakan kita dah berkongsi. Kita di Kuching pun nak berkongsi juga. Ada dua aktiviti untuk cerita kita hari itu, yang mana untuk pagi itu sebenarnya ada persidangan AI and Modern Healthcare Conference 2026 yang dirasmikan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Persidangan itu adalah menghimpunkan pembuat dasar, penyelidikan apakah kesihatan dan juga pelabur selain pemimpin-pemimpin industri. Persidangan dengan kerjasama Unimas tu antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kolaborasi di kalangan akademia, industri, institusi penjagaan kesihatan dan rakan-rakan industri ke arah menerajui integrasi AI dalam sistem perubatan moden. Itu antara parameter cerita pertama lah kita nak kongsikan bersama. Manakah tu cerita kedua, Lin?
2: Baik, kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan soft launching, ataupun kita boleh mandah siapa ni tahu mandah tik pembukaan lah nak, untuk Bamboo Gallery and Garden di Jalan Cruikshank yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, yang biasanya juga di pasar galeri tok yang memaparkan pelbagai spesies buluh tempatan yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dengan keluasan 25 hektar kawan-kawan saya. Galeri tok dijangka menjadi lokasi riadah baru yang menarik buat warga kota dan pelancong. Selalu tenaga buluh biasa je kan, tok mungkin kita akan dapat nangga buluh-buluh yang luar biasa.
1: Buluh perindu ada sih.
2: Buluh perindu minta ngandin.
1: Dan sadar lah ini minta ngandin ni noh. Okey lah, ya aja untuk cerita kita di hari Sabtu tu. Terima kasih pada semua rakan-rakan kita yang telah berkongsi aktiviti-aktiviti kita untuk hari Sabtu, edisi Sabtu. InsyaAllah untuk pertemuan yang lain kelak ada rakan-rakan kita lain akan berkongsi cerita-cerita kita yang lain. Okey, terima kasih semua rakan-rakan kita. Ding, jumpa kelak di Serikai kelak ada Din.
3: Kita jumpa di Serikai kelak.
1: Sama-sama juga. Assalamualaikum, selamat malam, selamat jumpa minggu.

0: Nak apa pula diri di waterfront tu? Nak ke sini tu?
1: Kami nak ambil gambar di patung pusat tu. Lepas ya, pergi seberang beli kek lapis. Lepas ya, kami nak pergi pasar beli ikan terubuk. Lepas ya.
0: You, ibu lupa dengar South Jam You. You unjak radio 88.9. Segunah.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Ain Abu Talib di Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Silakan, Ain.
3: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi Dun N33 Sri Tanjung, di mana pengundi sudah tiba di sini seawal jam 7 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan. Kehadiran pengundi juga dilihat terus meningkat sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi. Bagi pengundi muda, Muhammad Adam Danish Nur Afendi, 19 tahun, yang pertama kali mengundi mengakui berasa sedikit gemuruh, namun pada masa yang sama gembira kerana akhirnya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Sementara itu, seorang pengundi warga emas, Azrina Zakaria, 66 tahun, berkata tidak pernah terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sejak era 1990-an lagi kerana percaya setiap undi memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara. Bagi Dun N33 Seri Tanjung, seramai 19,590 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab pada hari ini dan pusat pengundian akan ditutup pada 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat pengundi bagi Dun N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan.
2: Terima kasih, Ain. Ke perkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Selat Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan 2 kapal tangki minyak dan mengarahkan 4 lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran 2 kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Bromades, Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifio Kherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Bromades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baru apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Rock 876. Rock 876 untuk pertemuan kita pada kali ini. Temu janji kita pastinya setiap hari Sabtu pukul 10.15 minit pagi. Terima kasih untuk kita orang yang dah pun menghubungi saya sebelum tu. Nah, minta diputarkan lagu, lagu-lagu rock pilihan kita orang lah. Terima kasih di atas respon anda. Dan juga kepada anda yang mungkin belum lagi tahu rancangan Rock 876, ikuti rancangan Rock 876 tu setiap hari Sabtu pukul 10.15 minit pagi dengan lagu-lagu rock pilihan yang akan kita putarkan. Dan untuk minggu tu diharapkan anda akan terhibur dengan lagu-lagu rock pilihan yang telah pun disediakan. Terus layan Rock 876.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: 876. Raw 876.
1: Ya 10.37 jam ini pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM dalam Rock 876, pertemuan kita untuk minggu tu. Jadi terima kasih untuk kita orang yang terus berkomen juga di live Facebook kita, page Siva FM segalanya untuk anda. Kita masih lagi terus berlangsung live di Facebook page Siva FM. Jadi ucapan daripada pendengar sahabat Siva FM akan saya bacakan sekejap lagi, insyaAllah. Dan jangan lupa di jam yang ketiga kelak kita ada rancangan silang budaya bersama dengan rakan kita di Keningau FM. Jadi anda boleh ikuti menerusi Facebook kita di live Facebook page Siva FM segalanya untuk anda, untuk anda ikuti silang budaya yang mana bersama dengan rakan penyampai di Keningau FM. Kita ada DJ Jirin Pagito dan juga di Siva FM DJ Kong akan bersama dengan anda dalam bahasa merentas budaya silang budaya untuk kali itu. Baik, apapun kita terus lagi bersama dalam ruangan Rock 876, pertemuan kita pada kali ini. Terus layan, jangan ke mana-mana. Dari Ekspedisi Sedekah.

0: 876. Rock 876.
1: Ini tu jadi tren. Minang asuh pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuh pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusak ka perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
2: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, 11.07 minit pagi. Jangan lupa lebih kurang pukul 11.15 minit pagi kelak kita akan bersama ikuti rancangan Silang Budaya bersama dengan rakan kita di Keningau FM dan juga di Sibu FM. Akan dapat anda ikuti pukul 11.15 minit pagi DJ Kong dari Sibu FM dan juga DJ Jirin Keningau FM dalam Silang Budaya Bahasa Merentas Budaya. Apapun, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami soal jam 9 pagi tadi hinggalah ke waktu ini, jam yang ketiga kita bersama menerusi ekspresi Sibu FM 9.12. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Kita akan ikuti Silang Budaya 11.15 minit pagi nanti. Kita berhibur dahulu dengan lagu dari Vince, Percayalah Sayang.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită di consi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah. Dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Sekali lagi kita bersama di rancangan Silang Budaya pada hari ini, bersamaan 1 bulan Ogos tahun 2026. Silang Budaya ini bersama dengan stesen iaitu sistem stesen berkembar bersama Kina FM dan juga bersama dengan penyampai di Sibu FM. Okey, apa khabar DJ Kong di sana?
3: Hello, selamat pagi. Halo. Ke ya, Sening Keningau FM punya pendengar dan juga DJ Ziri. Selamat pagi, salam sejahtera.
2: Bukan Zirin, Jirin.
3: Jirin. Jirin. Ajar saya. Jirin.
2: Jirin.
3: Jirin.
2: Bukan Zirin.
3: Okey.
2: Tidak apa.
3: Jirin, okey?
2: Ya, Jirin. Okey. Selamat pagi DJ Kong. Apa kabar?
3: Ataupun saya boleh gelaran encik DJ Z.
2: Boleh.
3: Okey. Ya, khabar baik. Selamat pagi. Ya.
2: Macam mana keadaan cuaca di Sibu sekarang ni, DJ Kong?
3: Hari ni saya datang around pukul 10 macam tu lah. Cuaca baik, ada banyak itu matahari sangat-sangat kuat lah. Saya rasa kalau ibu bapa ataupun di rumah kalau mau itu mensidai baju punya, rasa bagus. Ataupun ada planning mau keluar punya pun rasa bagus. Hari cuaca yang sangat-sangat baik di Sibu hari ini.
2: Alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang ni DJ Kong, kita bersama di Silang Budaya.
3: Ya.
2: Apapun, terima kasih kerana sudi bersama saya. Dan baik, saya mulakan dengan pantun. Boleh ada pantun kah di situ?
3: Saya tidak pandai pantun. Saya sebagai pendengar sahaja, boleh kah?
2: Okey, saya mulakan dengan pantun. Dua rangkap pantun. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di dahan sena. Salam diberi pembuka siaran, Silang Budaya merapatkan bangsa. Itu adalah pantun yang pertama dari Keningau FM. Dan pantun yang kedua ialah dari Keningau ke Bandar Sibu, membawa kisah penuh bermakna. Walau berjauhan beribu batu, gelombang radio menyatukan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya DJ Jirin dalam rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar. Ruangan kita menjelmai keindahan bahasa di tempat masing-masing. Dan Sabah mempunyai sejarah linguistik yang unik dengan pelbagai suku kaum seperti Kadazan, Dusun, Bajau, Murut dan juga lain-lain ini di Jekong. Dan bahasa Sabah atau lebih dikenali sebagai dialek Melayu Sabah merupakan variasi unik bahasa Melayu yang dituturkan di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan Sabah sendiri adalah negeri yang terkenal dengan pelbagai kaum dan bahasa, dengan lebih daripada 30 etnik dan lebih 80 bahasa serta dialeknya ni, DJ Kong. Dan di daerah Keningau sendiri terkenal sebagai salah satu daerah yang mempunyai pelbagai etnik dan budaya di pedalaman Sabah. Kepelbagaian ini turut menjadikan Keningau kaya dengan penggunaan pelbagai bahasa dan dialek dalam kehidupan seharian. Macam saya, di Jekong, saya boleh bertutur dalam bahasa Melayu, Dusun, Murut, Bajau, Cina.
3: Cina boleh kah? Cina boleh kah? Lai, Shuo Huayu.
2: Dan antara bahasa yang sering digunakan ialah bahasa Melayu. Bahasa dusun digunakan secara meluas oleh masyarakat peradaban dusun yang merupakan antara komuniti terbesar di Keningau, dan bahasa Murut dituturkan oleh masyarakat Murut yang banyak mendiami kawasan pedalaman sekitar Keningau. Dan selain itu terdapat juga penggunaan bahasa etnik lain seperti bahasa Cina, tapi saya bukan. Bajau. Bajau, beberapa dialek tempatan mengikut komuniti masing-masing. Apa yang menarik di sini, DJ, di Keningau ialah kebanyakan penduduk mampu bertutur dalam lebih daripada satu bahasa. Macam saya juga. Itulah perkongsian dari Keningau FM. Bagaimana pula perkongsian dari Sibu FM? Silakan DJ Kong.
3: Okay, wow, rasanya DJ Zia memang sangat lihai. Kecuali satu lah, bahasa Cina. Okay lah, saya memang saya dari bahasa Cina ataupun rancangan Chinese Service mengelah. Tapi hari ini saya tukar saya punya itu bahasa Melayu. Tapi saya rasa saya biar bahasa Melayu memang sangat-sangat limited punya lah. Berharap DJ Z boleh guide saya lah ha. Jadi yang penting bahasa
2: ya, boleh.
3: Bahasa ialah untuk berkomunikasi, dan kita boleh faham, memahami kita punya itu message kan. Okay, saya ceritakan sedikit tentang Sibu punya bahasa. Di sini memang kalau orang sebut Sibu, memang Sibu ialah little Fuzhou lah. Jadi sini memang banyak orang Fuzhou. Ini dialect for Chinese memang banyak, dan juga Melayu dan Iban. Untuk Melayu di Sarawak ataupun Sibu sini, ada satu bahasa dia panggil bahasa Sarawak. Yang kalau saya yang pandai lah, pandai dengan bahasa Sarawak ialah gelak-gelak. Selalunya saya punya klik, mereka ada cakap, gelak-gelak. Saya cakap, apa maksud dia gelak-gelak? Dia cakap, oh, nanti, maksud dia lah. And then, dia cakap, mada-mada. Saya cakap, bahasa Melayu ada mada-mada kah? Dia cakap, mada ialah cakap dengan kamu lah, bagi tahu kamu lah. Oh, jadi memang bahasa Sarawak memang unik-unik di bahasa Sarawak. Bagi orang Melayu atau orang Iban, mereka boleh komunikasi dengan bahasa Sarawak. Bagi Chinese, kita pun perlu belajar lah. Saya masih setakat belajar punya itu tahap lah. Jadi selalunya kalau saya macam berkomunikasi dengan rakan sekerja, mereka ada cakap bahasa Sarawak, otomatik semasa mereka berkomunikasi dengan saya kan, mereka akan tahu, bahasa Melayu, ataupun English. Dan juga saya punya klik sangat cute, sangat comel tau gak. Ada yang mereka ada belajar bahasa Cina punya ataupun Mandarin, mereka pun akan try cakap Cina dengan saya. Contohnya, dia ada, meiyou. Selalunya kita cakap, ada gak? And then saya punya klik akan reply saya, meiyou. Ataupun itu angka yang sangat lebih senang diajar lah. Contohnya, 1, 2, 3, 4 kan, mereka akan cakap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun mereka selalunya kita akan macam panggil handsome ah, beauty ya, itulah. Mereka akan tanya saya, Chinese macam mana cakap itu amoi cantik ataupun handsome ah, lengcai. Saya pun akan berkomunikasi ataupun ajar mereka. Jadi semasa kita macam sembang-sembang semasa itu cakap-cakap lah, mereka pun ada bagi tahu, lengloi ataupun menu, lengcai, macam mana lah. Jadi ini bahasa yang sangat-sangat unik lah bagi kita DJ G yang saya kongsikan.
2: Ya, begitulah tadi uniknya perkongsian. Seperti mana di Sabah juga, di Sabah banyak bahasa yang seperti mana yang kita ceritakan sebentar tadi, dusun, Murut, Bajau, China, dan perkongsian yang amat menarik pula daripada rakan kita dari Kong, DJ Kong dari Sibu FM.
3: Yeah.
2: Dan DJ Kong,
3: yeah.
2: ada sedikit kita punya perkongsian bahasa dusun di sini, boleh tak?
3: Boleh, ajar saya. Okay. Contohnya ada yang bahasa dusunnya apa lebih senang dipelajari punya. Boleh ajar saya supaya hari ini kita boleh learn new thing.
2: Okay. Kalau dalam bahasa dusun, selamat pagi. Kalau dalam bahasa dusun, kopi sanangan ke suaben.
3: Begitu panjang? Kopi senangan?
2: Kopi sanangan.
3: Aha, lagi?
2: Kopi sanangan ke suaben.
3: Ke suaben. Saya repeat Kopi senangan ke suaben. Selamat pagi hanya dua perkataan sahaja. Tapi bahasa dusun, dia lah tiga. Kopi senangan apa?
2: Kosuabun.
3: Sangat
2: ada lagi
3: special.
2: Satu. Siapa nama kamu? Contoh siapa nama kamu? Isai Ngaranno.
3: Isai Nangaru.
2: Ngaranno.
3: Ngaranno.
2: bukan Isai Anaru. Isai Ngaranno.
3: Isai
2: Ngaran.
3: Ngaran.
2: No. Ngaran tu nama, Nuh itu kamu. Isai Ngaranno, siapa nama kamu?
3: Isai Ngaranno.
2: Dan bahasa murut juga kalau terbaik dibilang onsoy, itu bahasa murut.
3: Oh, ini paling saya boleh ingat onsoy. Best. onsoy.
2: Dan kalau yang macam jumpa lagi? Kalau dalam bahasa Cina apa? Jumpa lagi?
3: Bye-bye, 再见.
2: Mochen apa?
3: Zaijian. Itu ialah zaijian ialah itu goodbye kan. Zaijian.
2: Oh, kalau dusun ke Piruba Wago, jumpa lagi ke Piruba Toko Kawago.
3: Tiga perkataan lagi ya?
2: Iya, tiga perkataan lagi. Kopi Piruba Wago ataupun Kopi Piruba Wago atau Kopi Piruba Toko Kawago.
3: Kopi Piruba
2: Kawago.
3: Kawago. Kopi Piruba Kawago. Kopi rupa gawaku. Om soy.
2: Kalau om soy. Kalau Cina siapa nama kamu? Kalau Cina macam mana ucap?
3: Oh, siapa nama kamu ah? Nida minzi si shema?
2: Itu Melayu cakap siapa nama? Kenapa Cina terlalu panjang?
3: Sama juga dengan bahasa dusu leh. Kan? Tadi dua itu selamat pagi saja. Tapi bahasa dusu ada tiga perkataan leh. Ojo, ini memang sangat unik bagi setiap bahasa punya itu specialty dia kan.
2: Dan begitulah keunikan ya. Terima kasih kepada DJ Kong bersama kru teknikalnya, dan terima kasih juga kepada semua pendengar Kini FM dan Sibu FM yang bersama-sama kami dalam siaran stesen berkembang program Silang Budaya, sehingga bersama kembali di lain waktu. Semoga semua kita sihat selalu hendaknya. Berbeza delik bukan menghalang, berbeza budaya bukan sempadan. Silang budaya mengeratkan kasih sayang, Malaysia indah dalam kepelbagaian. Dari Keningau membawa cerita menyusur angin ke bumi Sibu, budaya berbeza jadi permata erat persahabatan kita selalu. Terima kasih dari Keningau FM kepada Sibu FM.
3: Terima kasih DJ G, Om Soy. Terima kasih.
2: Bukan DJ Jin, DJ Jirin.
3: Jirin. Terima kasih DJ Jirin.
2: Okay, bye bye.
3: Dan juga terima kasih semua kru penerbitan. Thank you.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah. Dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
5: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
6: Jelamus makin awal, sining-sining, pemelisah kinawa.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
3: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
1: Ya, 11.47 minit pagi. Untuk seterusnya, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4, meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapi dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini pukul 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.02 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.05 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh pagi esok 5.23 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Engkelili, Lubak Atu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.05 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh pagi esok 5.24 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Terima kasih untuk anda sahabat-sahabat CBMM yang anda pun menghantarkan ucapan ke salam anda di ruangan komen di live Facebook kita, page CBFM, segalanya untuk anda. Di ruangan komen saya bacakan ucapan dari Roslin Francis. Hai, selamat pagi Jedin. Terima kasih Delisa C. Morning Jedin. Dan sahabat semua, salam penuh keceriaan di hari Sabtu. Request lagu Tristan Lindu, Spin, untuk hiburan semua katanya. Terima kasih Jedin, selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk anda Delisa C. Adira Borhan, selamat pagi Jedin, selamat bersiaran. Terima kasih Adira Borhan. Cheng Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas Jedin. Alhamdulillah, syukur kita sampai kini, kena sihat sampai kini katanya. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, amin. Terima kasih Cheng Suni. Ibrahim Nakib, assalamualaikum dan salam hujung minggu. Selamat pagi juga Jedin, selamat berkonti dari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Mateh pun ada, terima kasih Mateh, selamat pagi katanya. Umang Leh, assalamualaikum Jedin dan selamat pagi, semoga ceria selalu dengan radio untuk DJ. Handphone susah, lain DJ. Silahkanlah janji dapat mendengar Sibar FM. Terima kasih kerana setia mendengarkan Sibar FM. Juga kita ada Nuriwi, enaknya makan rojak nanas, hari itu cuaca terasa panas, tersepak batu, berdarah kaki. Selamat hari Sabtu, selamat bercuti. Kopi panas di atas meja, roti bakar jadi sarapan. Pagi ini kita mulakan ceria dengan semangat dan harapan. Salam mengatakan mesra abadi untuk Haji Hasnah, Haji Ibrahim dan sepi Abang Noah di Sibu, Darayang Mariam, Abang Hasan di Bintangor, Miri Ayom, Hasmah Junaidi, Hajah Rubiwi, Ya Mustafawi, Faridah Jo, Rosnik Syari, Cikgu Rosnani Haji Bujang, DSK Abang Neman Kabung. Banyak cikgu nak dikait untuk diberi kepada ibu menu tengah hari umbut sawit. Mungkin sedap, siapalah tahu, air sirap biji selasih. Terima kasih nang dan aman umbut sawit anak. Siapa sih pernah masak, boleh cuba. Munsi mau cuba makan umbut sawit, makan ulat sawit pun anda jual anak. Kulat, bukan ulat, kulat. Kulat sawit. Okey, Ramlili, salam Jedin, selamat berkonti si Bapak Segment Rock 876, lagu era tok paling kami minat katanya. Sejak umur muda sampai kini tok masih minat lagu-lagu rock era tok. Terima kasih Ramlili. Juga kita ada Alexis David Bijo. Selamat pagi Jadin, semoga sihat selalu. Cuaca kami di Betong hujan gerimis. Minta DJ putarkan lagu Siapa di Hatimu Nyanyian Rahmat untuk hiburan semua yang ada di situ. Artinya dengan ucapan selamat terhibur dan salam ceria selalu. SMS Fred pun ada, salam kece, salam sejahtera, salam sihat dan selamat menjalankan tugas Jadin. Hadir dari Kuching, salam ceria selalu untuk semua pendengar. Apa khabar semua? Salam ingatan mesra. Okey, Ladani Kang Injau, selamat pagi Jadin. Panas hari kami di SK di Sungai Amang pagi tu. Minta lagu Utai Mana Kakak Petara. Ada Riki buat kena melindang bala anak menantu engkau bala ucu. Kelebih lagi nuju Puan Garis engkau Puan Jasmine Lika. Harap ke sama bala terperindah. Terima kasih Jadin. Terima kasih juga ngai kita Ladani Kang Injau. James Kemiran, terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertugas. Induk Kenawi, selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Ekspresi ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Kenawit pagi tu. Jadi ya, antara ucapan yang kita ada, Sena Bunyak pun ada. Selamat pagi. Selamat pagi John untuk kita. Juga Bob di DJ Din, apa khabar? Alhamdulillah kami sihat di situ. Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din, ceria-ceria selalu. Baik, cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Ya, antara ucapan daripada pendengar sahabat Siva FM pagi tu, terima kasih banyak-banyak untuk respon kita orang di live Facebook kita. Saya cuba kemaskinikan lagi. Mun ada, insyaAllah mun ada masa saya akan cuba tunaikan lagi, bacakan lagi ucapan kita orang. Jadi terus layan Siva FM sekalinya untuk anda.

Ya, dah pun 11.57 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi 9.12 untuk edisi hari Sabtu 1 Ogos 2026 Masihi. Bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Hari yang pertama kita hari itu di bulan Ogos, bulan kebangsaan lah. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Okey. Jadi saya mengundurkan diri untuk pertemuan kita kali itu. InsyaAllah esok saya akan bersama dengan kita orang lagi dalam ekspresi 9.12. Seperti biasa, tepat pukul 12 tengah hari, siaran YFM akan dapat anda ikuti. DJ Nana dah ada di konti. Sekejap lagi ini akan bersama dengan kita orang. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Siva FM. Okey. Sampai pukul 3 petang kelak lah, untuk anda ikuti rancangan-rancangan yang disediakan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu.

Selasa tengah hari, dulu kami nampulkan berita tengah hari hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6-1 hari bulan 8 tahun 2026. Gerempung Pengawal Perubahan Malaysia MMA sudah diasuh berjalan ke ungkup pengawal ti besar lagi ngambil ke ulih ngelati ke sistem ngau pengawal ngintu pengerai kelebih lagi dikenal nangkup guna babala lutur di Sarawak. Menteri Penganggu Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penegap gempung antara MMA ngau upis Menteri Pengerai Malaysia nyak perkara keberguna bendar dikenal nentu ke isu ke bekaul ngau polisi pengelantang pendiau ngau orang ke gawat dalam sektor perubat ulih di putar ke engkau mujur lagi. Sarawak berguna ke manyah di Raban perubat dikenal nangkup guna rakyat serta nentu ke sebis pengerai ti mana ulih disediakan. Gerempuang pengawal perubat Malaysia megak patut nyawab berunding ke strategi engkau insentif ti ulih narit hati serta ulih ngetan ke bala dutur kagi biaya gawak di menua tu. Datuk Seri Lee masuk ke Jakutu lebuh ia ke berjadi ke program sepeda amal Borneo 2026 di Miri. Berbangunnya program sepeda amal Borneo 2026 ngadang sida ulih ngumpul belanja RM500,000 dikenal nulung anambil amit ti berguna ke pengawal perubat ngau pengawal berputung ti kompleks. Presiden Gerempuang Pengawal Perubat Malaysia MMA Datuk Dr. Tirunavuka Rasu Raju madaka wang turunnya dekat diberi ngagai Gerempuang Pengawal Berputung Patriotic Malaysia MAPS ngau gerempuang orang kesakit imunodeficiency Prima Malaysia My Poppy dikenal nulung orang kesakit serta sidaknya sebiliat ti amat berguna ke tulung. Programnya ukai semuti indur orang berjalai ngenak basikal kena ngumpul belanja aja tang begat jadi ke pelasar dikenal ngempuang ke bala dutur gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO kampan korporat ngau pengerja pengawal volunteer dikenal ngemujur ke pengawal pengasih yang madaka tiap tulung ke diberi bak program tu oleh meri pengadang ngagai orang kesakit serta sidaknya sebiliat ti betapi ngau pemar ketegang pengawal perubat ti lama serta endak muda. Program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 dekat majang ngelati ke Raban orang Indo ngau orang kengaga barang ngenak pengelan diajari hari pengawal ti ngangkat ke pesaka seni tekstil asal nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya ukai semina ulih nyaga pesaka budaya menua Sarawak tak megah meri awak di Raban pemekuh seni hari manja bengkah menua bersilih ke penemu bab bidang tekstil pengawal nenun ngau pengawal nguna curah asal pengawal ti bangsa termegah ulih nyamup ngelati kagi pengelandia orang bab bidang pesaka asal tulih nyadi kepun penatai pemisi kemeruan ba orang ti ngaga barang ngena pengelandia jari serta nambah ke pemanyuh orang induk dalam sektor ekonomi kreatif. Program tu keatur barumah panjai penom udah ngemburuk ke kira 150 ikut pengari hari menua tumpung gau orang hari menua luar ti nyengkaum Ireland, New Zealand, France ngau Indonesia. Nampulah pintu bilik hari rumah canggai di Batu Nias diripet ke angus lemai kemari. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu. Urung pukul 6.24 minit lemai sebedau Seraban orang hari upis bomba Batu Nias ngau lopeng ke dianjung ngagai endur penusah nyanyadi. Penusah tu diripet ngangus ke 62 hari 76 pintu bilik rumah panjai tu kenda agi duan orang kenyari tahun 2023 sebab semua 62 pintu bilik tu megak diriput ke habis hangus. Tak pihak nadai orang diriput ke berbadi bak penyusah tu. Api mujur dipadam ke orang pukul 8.15 minit malam lalu pengawal madam ke api diketu ke pukul 12.39 minit tengah malam.
5 ekor nombia udah ditan ke polis laban di pelaba ke Bisi Kaul ngau kes ngerumpak cara beraban ngena senjata tajam di Kuching. Kepala polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu madaka semua sidatu enya rakyat menua tumpu ke berumur antara 14 ngagai 18 tahun serta ditangkap di Kuching ngau di Serian Tumu pagi kemari. Tunggu jengka polis selalu ngerampas sekedar barang kes nyengkaum sebuah kereta tidak pelabak ke dikenak si Datuk banyak kesnya kenyadi. Pansiak ngayan ke semua suspek tu nadai ngebuan rekod jenayah. Semua si Datuk dekat ditan ke 5 hari ngambil kenyau mansiak kes tu ngena Seksyen 395-397 Penal Code. Kami jumpa berita tengah hari kita ke tengah hari itu 1/8 tahun 2026 terus mending ke kami dalam ngelah tengah hari nangkan ke tu lagi randau minggu tu engkau carta kenyalang. Berita tengah hari di Tusun Sharifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
4: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
4: Ingat, piten ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
8: Watrof, lagu Terabai, Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
7: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
8: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin Tiun Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
7: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
8: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka Ngau Tiun Andra Abah.
7: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
8: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Niklas Fedwing lagu yang biar mehaku pagi si kumaga semifinalis kita hingga pia. Okey, pengawal ketika diatur Abad Dewan Serbaguna Selangau lemai tu lagi pukul 5 lemai pentas semifinal ACSJ ke-9 ya. Balagi tak ke nadai program bukai aram sama datai sampal lemai tu lagi neh. Okey, bakal selama ngelah tengah hari, hari 6 kita mesti rundown minggu tu ngau Carta Kenyalang nangkan kita lagi minggu 31 ngau kami di Kuching tu dah pangan DJ MA tau ke tiubu lain ngau pengeluar program ke Bukai Balima, Bengkah Station kita Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Engkau Miri. Kita ngagai Limbang. Hello Limbang.
1: Hello MA, selamat tengah hari.
0: Nama berita tu
1: berita tu impu mana tu Tio
0: awak
1: MA
0: gaya kita
1: gaya hari tu tadi panas. Ngarap kaya panas sampai ke lemai. Lepas ke kadang lemai pun hujan ke Limbang tu.
0: Okay. Tu angga gaya Miri dulu. Dom, hello Miri.
2: Ya, yeah, hello MA. Hello Dom, selamat tengah hari.
1: Hello, yeah.
0: Nama berita mi?
2: Berita tu semua bermana tu MA. Gaya hari di Miri sarito panas. Tang tumu pagi tadi bisik hujan mersik tapi uleh di siah kemimit menya kira ke panas mega hari kita di Miri nyentuk ke lemai tu lagi.
0: Iya.
2: Ya.
0: Laban kaban kita sudah nemu Limbang sudah di Kangau, Miri sudah di Kangau tentu Bintulu sudah standby. Nah, hello yeah. Bintulu.
2: Ya, halo setengah hari.
0: Ya, segi nemu dah jari dah standby.
3: Lama udah hari pukul 6 tadi.
2: Pukul 6 tak pun. Ya, semangat ni pula.
0: Bola tahu tanah radio kau.
3: Kalau nak bola, radionya main bola.
0: Okay, gaya hari di Bintulu flow.
3: Gaya hari di Bintulu, kak aku bola ke? Kak aman.
1: Ni aku dah di awal flow.
2: Asal
3: bahagia
1: kan? Dia udah bola tadi, dah bola sekali mana sampai pujung lagi.
0: Alang-alang.
3: Sampai pukul 3 lagi pula. Okay. Tak nak aku bola tau. Bak di tau kok tau bak pasar tu di tau. Panas kami di Bintulu. Okay. Yang punya.
0: Udah nih.
3: Sibu mah.
0: Okay. Sibu.
3: Ya Nana di sini.
1: Kemudian bola flow lagi.
0: Okay. Hai Nana.
4: Ya, hai.
0: Nini, Dini deh.
4: Dini, Nana, Dini.
0: Awak, Nana berkonti Nini, Dini deh.
3: Segala Nana asal.
1: Sudah puas ya Dini.
3: Merang tanya Nana perangkap Nana. Ya.
0: Gaya hari di sini Nana.
4: Gaya hari di sini panas kami di sini.
0: Okay, steady deh.
4: Steady.
0: Di Seri Aman.
4: Hello, lalu terus tu deh. Berita hari di Siaman tu mana? Sari tu panas kami di tu. Berita rembo tu bagus lama kita meteo. Gerai, tentu ya kita enam tu sama gerai pelabaku neh. Mana kuku? Mana tengah hari tu?
0: Sida ke dia buat Selangor dia tentu jantung sida ya dudap sari hari tu neh.
4: Ya, ramai.
0: Nama aku Wah Dudak-Dudak dan Sen.
4: Laban malam tu lagi kita dekat Medak. Nama tu tadi 12 titik lagu neh.
0: Ya. Yeah.
4: Dipilih lah malam tu lagi. Hari 24 titik lagu ke masuk bak semifinal SCSJ ni ya. Harap ke mujur masih dah sebuat. Tahu dikira kita dalam beberapa hari tu. Kira tahu dikumai kita setariang lah sedak ya tu tadi meeting. Laban kru pendak mayu lah neh. Kira bekas untuangnya meh nang awak 2-3 hari itu lelak dulu lah hilak nyamai baru kan lah
0: iya
4: kita itu ngai kena di nyamuk sida ana jauh nar gitu
0: tiba-tiba ke dampi nyamai gak boleh dilawak neh
3: jauh.
4: Tanya sida sibuk tu angkanya uliah kia lagi medang lagi.
1: Kami baru jauh Limbang ke jauh kami.
2: Miri jauh me. Ya.
3: Sleman tu jauh
2: Bintulu. Bintulu paling semek pula mak ko.
1: Ya. Jauh mak kan kita itu.
3: Masa nya nak 4 jam. Apa ya lu pecah tes kontai.
4: Brena tante tuang usuang kian kita lima tuang usuang ke seribu kai program SCSJS kai ko program tinggi
3: program ngantuk ke minta
2: mesin
1: belakang tes capua
0: iya
2: kira-kira kami tu ni penyokong ya amin ya
3: program ngantuk ke minta ya ayo minta jahe
1: bisa ketua dibuat udah.
0: Okey, pelabak aku laban program ke buka di Selangau temui peluang endor flow nguji hati sano ke kendai di baik jalan jauh.
3: Ay, saya.
2: Sano si konenya.
0: Mana bu?
2: Si koneng.
3: Mayu mana? Tak are pemayu, are pemayu ke tanya ya deh. Mesti bisa si kau sanggup deh.
0: Iya. Tanya nuan ni bagi kenyawa dulu nyak meh tangkup. Baik enggak salah kau.
2: Iya, iya mesti sanggup ni flow na tona sanggup ya.
3: Oh iya. Ke ketiak ke kita ini.
2: Iya, nama guna jadi laki tadi ni flow.
3: Ade. Pintas na. Awak kesto ya jaman kudunya sarita.
0: Okey, bakal selama kita buat jam ke terubah ya randau minggu tu jadi ungkap ya minggu tu ne. Randau minggu tu pulai ngagai kaban kita bak sibu. Jadi pemata randau jadi di sibu kita bisi nana laban nama kita tu semua nana magang lah sarita ne. Sibu nana bintulu lala dimiri bibi limbang didi malang. Sri Aman in kucing mama.
3: Oh mama.
1: Mama. Mama, nama.
0: Ni ialah nama jam si nama special kan. Okey.
3: Oh, me mama.
1: Mama apa ya?
3: Okey. Kita di nama.
0: Ya gak ngambil pun ada. MAMA.
3: Yuyu. Ya. Kami ujung deh. Yuyu.
1: Yuyu.
0: Okey.
3: Tetenya in.
0: Insin dah lain dan bunyi in.
3: Salah sin.
1: Lai sin sin.
3: Ujuang ya deh. Maka flora rara.
0: Oh,
3: maka rara. Kita yak maka. Miri nyelai ke dada.
2: Ada punya lagi bermirin.
0: Kau tadi kan nulis dada ngan nyali tu special munyi nyak buka bibi.
3: Limit dikit.
0: Oh, ngedumnya best segi dah Didi. Oh, Didi. Okey, Nana.
1: Oh, Mama.
3: Okey, terima kasih. Hanya dia saya ke tegepe sama dia balas sih dah amanya aku merayakan nau tu.
1: Yo, me.
0: Aku amai. Halo. Halo, berubah nyerah tai kopi kemarin dah. Burun dia angkat hidup dari empu.
1: Bukan tersalah, tersen kan kau.
3: Okey, jadi terima kasih yang kengagai. Namanya akan ngadu ke topik kita minggu tu. Terima kasih agen Jeremy William. Ya, aku dah nama tadi ngadu ke topik randau minggu tu kita. Jadi topik kita itu tadi bahas tentang nungak pemati dalam penghidup. Kau yatang sebenarnya kita berpindah dulu. Setiap lagu hari darah. Helena.
1: Lagi ke hidup kami itu. Kena ke topiknya pemati.
3: Okey, tajapan malam tu. Darah Helena mai lagu Proud Meat. Dan kita berpindah dengan lagu yang Aik Mata Berserah.

0: Okey, hanya tadi lagu Ari Dara Helena, Air Mata Bersara. Kira ke sini Pak, mah nggak topik kita ke minggu itu nih ya. Nama kita sunyi, magel. Anak okay. Kenya kita.
1: Kesal, ya,
2: sama tak kuat. Sama tak kuat macam aku tau. Malah gaya itu tau.
1: Boleh tukar topik bedal, last minute.
0: Bedal lagi ngoko tu lagi izin. Kayak kami noi duam tu lagi. Okey, jadi ya bakal ngat topik rana minggu tu kita yang nungak pemati dalam penghidup. Jadi tiap ikut kita hendang kala nungak penusah ya. Kadi kumai kita tadi pemati, banyak kenya tadi pemati dalam ruang bilik, kabar belayan, diri serumah, kabanti jauh ngau kebukai me. Jadi ya tikas penyino ati hamaga bapanggai ngau ni nakak penyemak kaul kita ngau sidak ke nadainya tadi dah. Jadi bakanya mega tiap ikut kita berbeda dari segi cara kita nerima pemati. Timpuh kita uliah badu ngenang atau ke badu tu sehati ke nyatadik serta berpanggai ngau perangsang hari kita sebilih atau ngau balakaban deh. Hanya dilebih-lebih lagi bagi kita bangsa iban. Pengawak pemati itu tadi nangnya siti pengawak keberat benar ke dikerja kelebih lagi inti pengawaknya tadi nadai sawap hari orang bukai. Jadi kita mega sama belak nemu angin tu pemati itu nang berguna ke belanja kebesai mega belabu hari pengawak nyengai beranjung ke penam ungkus pemati empai lagi bak senentang pengawak ngetah sulit ngau berantu. Jadi sekedak ke megai pengarap Kristian bisik ke megak ngagak sembiang ingat ke sidak kudah nada itu tadi. Lalu topik kita kesar itu ngelansak perkara ke bekawul ngau pengawak ngintu pemati ngau perkara ke besanggu paut ngau randau kita ke minggu tu deh. Jadi pelabakku randau kita tu endang saya ikut tadi berat ya batiap ikut kita dan kita tadi sama-sama meh kita yang muka rundian diri deh. Jadi kena kita sama ngelansak atau berkenang ke pasal pengatuk dia kita bergulai dengan Sri Aman dan tadi bersebut ke pasal pemati siapa kita kena sino maya kita berkenang bisa saja perkara kenyari kelai atau ketanda siku-siku orang ya sebenarnya yang kemidang hanya di pakarata tadi uliah dibagi ngagai dua bagi hanya bak sidak ke nyengala ada di pedagarai serta kedua bak sidak ke udah tuai umur jadi itu tadi minta sidak Sri Aman sin-sin di Sri Aman ayah, ngenang perkara aku beritahu deh.
2: Awalnya dia, okay, terima kasih yang kenuan tu, Chris ne. Awalnya dia topik kita sehari tu to Chris munyi ke betul ne tang lebih kita berarti ke to tadi Chris siti hari pengadang ke nak tahu nak dia setia ke kita baderempu pihak mega balana kita ne pihak ya Chris. Awalnya dia bak kepelayan kita pan patut dia ngadang semua tu leban pemati tu nang utai kena uliah disliah ke antai bapa pengrindunya mai mah. Ati kita ngai kenya uliah limpang jalan bukain na doam milih si kota ga tang pemati tu semua kita sedikit ngasai ke ane atau kumai kita berdua tu tadi peningan ne kadang-kadang kita ngumai pemati itu tadi kadang-kadang lebih kita senang kita nak ingat ke pemati na doam tang lebih kita ke nama tu nape utai ke bekato baru kita nemu kita itu tadi nak uliah nganjuang rembo ke pertam ke diri ni ya tulik buliah nama tu tadi kata ku kita kan nya ne minta sawap orang lah tu tadi ukai pengawak kediri ni ya. Okay, jadi apa sara aku ke sekali tu sawat baku tu tadi ne. Jadi pas sidak ke nyengala gerai tu kita sebili atau tadi sekedar udah bisik kenyap lalu suah muka bermimpi rawan mimpi patah ngelik tau ke suah berasai nak lantang hati jadi nyautai kediasai ke sidak ke semak ngurang ke nyangkanya nama tu ditentu ke petaranya tadi dekat ngejang lah atang kita nak nemu nama kebuahnya jadi udahnya bak tubuh sidak ke dekat ninggal pergi tu tadi dia hari segi ulah sidak ya bisa mupuak berubah ambil ke banding nak tentu rica nak tentu berjako lebih yang enggak bak sidak ke kerja jauh tu tadi sidak ya tu tadi berasai ya sino ninggal ke rumah biar enggak ninggal ke bala anak bala laki tau ke obo bala bini mayu anak tu nyu de bala tu okey ninggal ke bini, ninggal ke laki, tau ke ninggal ke balana, ne. Jadi ya sidak yang megak bisi madah ke mimpi nak mana. Jadi ya tanah kebuka itu tadi. Jadi hari semua kelai itu tadi dia nadai sikok pan kita nemu nama reti tau ke ayu mimpi, tau ke pengawak ke nyelai itu nyadi, ne. Jadi sekedar kita itu nemu tanah ke ban satu. Kalau nyadi tang kita nguji ngau nak ke uliang limpang ke rundiang dire, ne. Jadi ba ujung ya dia kita itu tadi dengar Rita sidak ke dekat begitu tadi bebadi tau ke bebadi ba jalai barantau jalai pian megak bisi bebadi ba alai ke gawak tau ke tembok nyet senak sepuat lalu terus midang jadi nadai bepada matu tadi nadai bebabah lalu lenyau ne jadi sekedapan nadai tanah tau ke kelai ke nyengalaman di pedak kita gerai bekas lama lalu pian megak ngerja pengawak bekas lama gulai kita bekas lama di rumah ba Nur Gawa temu teninga Rita nya udah nadai nyadinya ko nama tu tadi sekedari cara pemati kita mensia metu tadi Aquarius ne jadi nya mengaku madah nak temu ni maya tarang ambek kita tang ngarap ke sama ngadang meh lebuh kita ngintu pematinya tadi Aquarius ne lebuh kita kadang terjelepe kadang kita nang ngadang ngenangi kita terjelepe nak boleh angkat baru mayu orang makanya tadi Aquarius de lebuh nak ngadang ditinggal kurang ke dikesayau tang penghidup tu harus diteruskan lah bunyi korang nah. Okay, Chris nyaja Sarah Aquari Wife Mesti Aman Mada degup jantung kok limpah di pengerindok tupik tau pan ngasuh tidak dikduk.
0: Okay, terima kasih Sin jadi pas lentang kelai tau yang kan nyampe si amat kasihan dah lapan aku tu tadi udah nape bunyi korang dua pemati deh ini yang inai kongon yang apa iku jadi pas lentang yang inai tu ku tu tadi mimpi tu tadi deh Sin gak usah pelapin kita mimpi orang ramai amat orang berumah panjai. Nama nak ayo mimpi ku kini kakun munya yang inai ku nadai. Jadi pak ku tu tadi mimpi petang lek. Okey, nak nyangka ya katanya nemu ya sakit tapi nak nyangka lah. Nak nyangka bisi kabar belaya kebukai nemunya yang pun nadai. Oh. Nya tadi kar harap ke kita bersentang mimpinya tadi deh. Nya tadi kurang tadi kita setiap hidup segi nyak nadai pengujung bukan segi kita segi mati deh dan kita boleh nape semua tu tadi punya kuinsian kita nak nemuk maya kita nadai deh jam kita tahu mayuh kita nengah orang luput lalu midang neng harap kenyang nadai nyadi.
2: Ya betul. Wah,
0: kita mana
2: takut kuning takut kuning
0: insaf lah.
2: Insaf. Aku tu nada dikilah ke nama tu tadi Chris. Lepas aku mendak gaya orang kemati dia tu. Tapi guna ke belanja ke besar nak. Untuk ke tanah kendor kita ditumbak ke orang pan. Dibayar nak ke Chris. Aku nyung mati kepala anak aku. Nanti semak tak nak ngadang. Aku tu berundiang ke bekenin. Anak aku ngurus ke semua utai berbeli. Ke utai pakai, utai empak, ukainya. Ternyak nak kode deh. Nyala pengadang ke nombor satu. Apa udah deh. Jadum. Amia tak ingat ke
1: dua.
0: Iya.
1: Okey. Tiba kan ada undang-undang nama mana? Tu dah pangan lah bagang gen usaha dia kita sebeli ada. Terperanjut ke bawah sungai udah.
3: Entah ada. Siapa kan nyot ke deh?
1: Bukan, itu ada undang-undang dengan usaha orang dah kenupi dah tiga hari. Ya,
3: Orang menganyut ke deh. Kau ini dia menganyut ke diri
1: pun. Ya, kurang-kurang dah namanya belanja dulu. Tanya ke dia, udah settle.
3: Nak kembang.
2: Tanya aja lah.
3: Menganyut kita.
2: Tanya aja lah. Nanti aku, Siti lah pesan aku nak. Nanti aku parai lah. Mestinya baik anak aku kaku.
1: Apa?
2: Anak-anak
3: tanya aja. Anak parai dulu.
2: Amat tu amihnya tanya. Keris tau.
3: Nak ramai keselamatan. Ngau kita lagi dah.
2: Nah, naik aku betah hisap dulu aku ningan ngetrit.
3: Ya. Topik tu kasi ada hisap ne.
0: Okay, lengkap. Kena dulu kita ngagai rara di pintu lu. Pengenal ujuan kita dia tu ne. Okay, was tentang bagaimana tanda atau keklai tiswah di pada orang ti udah tuai umur. Jadi agen wantar rara.
4: Okey. Jadi tu berkenai tanda ya atau keklai kesuah di pada sidak ke udah tuai umur tu. Jadi sidak ke udah tuai umur atau peninga atau ke kategori wagar mas ianya sidak ya ke berumur lebih hari 60 tahun ya. Jadi batikas umur tu dia sidak atau nyau mupuk na uli hage ngerja pengawak baka sidak ke hage biak atau ke hage ke subak ya. Lalu bisik megaknya bisik pemain hari penyakit bak tubuh diri bakal penyakit kemik manis, darah tinggi, kolesterol, lalu sekedar penyakit ke balat ianya bakal sakit jantung, buah pinggang tak rusak atau ke bisik riman ya. Jadi ia ke suah di pedak kita ianya sidak ia ke udah langai-langai bak spital atau ke di rumah tu tadi kena dapat angkatnya. Lalu tanda ia ke suah di pedak bak sidak ke tuai umur serta udah sakit tu tadi sebedau sidak ia midang suah kita ningal sidak ia nyau mupu ke kadang beranau ke diri berjakuk ke diri medak ayas tau ke ngerara sidak ke udah lama dulu mati. Jadi maya datai bertimpuh tu kita nyau udah mupu meragam ya dalam mati diri empung ti kita medak tanda ke bisik tau ke klaik ke bisik disebut akunya tadi. Jadi tanda yang kedua ianya hari pemakai ambil kebanding nyawa sidak ya nyau ngenyit dekat makai pemakai ya kenyelai tau ke tertengok dekat makai sekedar pemakai nanti sebedau tu tik kita medak sidak ya tu tadi ngai makai bisiknya seminggu dua minggu kadang berbulan ngai makai tang ngenyit ke sidak ya tu dekat makai kat benar benar mi kita itu tadi ngigak pemakai tik di ke dekat sidak ya. Okey, nya tanda kedua. Jadi ketiga ianya bisik lebuh maya sidak ya tau ngenyit kering bak tubuh. Au ambil ke banding nyau nemu angkat ke diri nyau bakal keregas di pedak kita berandau bakal selama tang udah nyak didengar rita sidak ya nyau udah nadai. Tok meh menyukurang antara perkara ya kesuah di pedak bak sidak ke udah tuai umur sebedau sidak ya ke midang. Okey, nyak kami hari Bintolo tu Nana.
0: Okey, terima kasih Rara. Jadi kita yang terus ke randau kita itu. Okey, kita aku tengah mayan nanya buat title gena leh sidak ke yuyu kita di kucing lagi. Nak ada baru kaki ya lagi. Okey, kita ke Miri belangau dada. Enya nerang kelima tikas atau kelima ite tikas bahas tentang kuble ros tu tadi awak sedang miri menerang ke kita lah laban ite ke modal kuble ros tu tadi ya bisa lima tikas kita nunga pemati.
5: Okey, terima kasih Nana. Kelima lagi ngagai di sibu dah nyedia ke topik ti cukup mana tu tajak ya munyek kurang dup dap koin sentang tu cukup info tu cukup mana kelbagi ngagai kita kira ke bersedia diri pun meh ambak penusah ti nak di tagang tu tadi laban utai tu ukai ke kita empu minta ne anana. Oh jadi di miri tu dekat pengusi ke tiga itik dulu ianya Club Rose atau ke tikas kita anu ngak pemati tu jadi ke cuba ya. Ianya dalam bahasa ribai, deny tu. Dalam bahasa Iban disebut ke nak ulih nerima. Jadi berasai terkenyit serta nak ulih nerima pematinya. Lalu perkara tu jadi berundian kita. Laban kita dekatnya dia ke pikir kita. Ulih nerima reality atau ke perkara ti udah nyadi tu tadi. Jadi ke nyat sitik kecoba. Ianya deny atau ke nak ulih nerima. Jadi kedua tu ianya anger atau ke disebut orang pedis hati. Jadi tu kira ke berasai nak ulih nungak pemati. Jadi sekedar orang mupu hanyalah ke diri mpu. Bisik sekedar tu tadi nyalah ke orang bukai. Bisik ke sekedar nama tu perkara ke tu hanyalah ke petara munyi koko tadi. Laban utai tu nak di diatur kita tang munyi korang. Nanti ya hidup nakaknya aja anak dari ko ngau mene nana ne alabana utai to nganya di salah ke orang bukai kira ke nerima realiti meh kelebih gi perkara bekato tu tadi deh. Awalnya di ketiga tu inya bargaining tau ke di pada orang atau disebut orang nguji dekat bertawar. Jadi betul dalam rundi yang orang udah mupuk nanya dirimpu bakal uji bakal liah kaliah tubuh. Jadi sekedap pun bisik bersebut ke uji nanti aku nagang yang mupuk. Jadinya rundiang orang bagening udahnya tu ke situ tu bisik ke sekedar munyi berkata nanti ku nemu yang nadai mana aku sama maru laban dan benung undang runding ke bukai udah deh udahnya tu lapa nak seput aku tu diambil maya ya udah nadai jadi mayu lagi cara lah kita nguji dekat bertawa dalam pikir atau ke runding kita kelebagi bargaining atau ke nguji dekat bertawar jadinya tiga itik kabla Ros ke di kongsi kami di YFM Miri to Nana jadi pulai nombor di Sibo.
0: Okey, terima kasih Dada di terima kasih.
5: Dada.
0: Terima kasih Dada di Miri.
5: Sama-sama Nana.
0: Okey, Dato kita pulai ke Limbang hanya tadi nampuan baru tadi Sida Miri sudah nyebut dah dua itik nama tadi bagi tikas sebab kabla Rosnya jadi Sida Alima dekat Nerus kaget tau kenemu ke perkara keempat atau kelima itu nama tadi model bak kabel rosnya tadi boleh agak nuan tu nik-nik.
3: Okey, terima kasih Nana. Jadi terima kasih Megau dah nama tu ngeluar tau ke ngemai ke ngemai topik kita ke tengah hari tu topik ke mana diperhati ke kita ba dini dini nur tau ke ba kelebih lagi ngagai kita bangsa tu tadendang bisi utai tau jadi ba kabla ros ke disebut aku ngari ke Limbang tu nya siti ke disebut depression tau ke tusah hati jadi orang ketusah hati tu tadi tubuh berasai lemik kelalu sino hati serta berasai sunyi kelebih lagi sidak ke nadai atau ke mati itu dia sebilik ngau orang ke ngau kitai jadi bertimpu tu tiap ikut kitai nang berbeda ngau pangan diri sekedar kitai nyaba bisi mega orang nak nyaba tang dalam hati ya cukup penyino kelebih lagi bak sidak ke lelaki jadi timpu tu berpanggai bersiku-siku orang bisi seminggu bisik 2 minggu, bisik berbulan-bulan, lalu bisik mega bertahun alai kita kehidup tu mulai ke baru penghidup bakal selama. Nah, sikit betul. Nah. Jadi ke siti tu kelima, acceptance tense, nerima. Jadi bertimpu tu kita udah mupua oleh mulai ke diri agai penghidup di bakal selama. Ukai merti kita nak sinuk keniang tang kita boleh nerima perkara kenyadi pikir pun udah mulai normal baru kita ngiga ngiga kita kehidup tu nak tahu nak terus ngidup ke diri perjalanan lagi panjai bisik diri sebilik atau ke pengawak atau ke kerja nak boleh megak kelalu banget sinuk datai ke nanggul pengerai tubuh ngau pengawak ti patut dikerja. Jadinya tadi lima iti tikas alai kita yang nerima pemati dalam penghidup ni teh ke model kebla ros yang nya siti tanya bading ni tikas kita ke dia tau siti tanya guys nintiang kita ni Nana engka laban bunyi ke kita itu tadi bisik kita itu dia tau benar gagal anang ke kita itu tadi kelalu gagal kita sama nyendia ke diri meh sabar maya utai tu tau nyadi jadi boleh baru ngagai Nana di Sibu.
0: Okay, terima kasih Nik-Nik di Limbang tau ke bunyi ke Yuyu tadi Didi ko ya bahaya nah sebutannya. Okey, ke penudi penyiarak kita ke sekali itu bahas tentang topik ranau kita ke minggu itu nunga nama tadi nunga pemati dalam penghidup jadi sudah kucing ke nyarak pemati itu tadi nang nak uliah disediah ke kita jadi pamau dah datai saya nak ngira biak tuai gerai gerai atau kesakit tapi yang akan nangira tikas penghidup bangsa atau kumul jadi semua kita punya tadi tiap hidup tadi mestinya tadi pengujungnya segi mati jadi semina kita nemu nak nemu ini maya kita ni mayat udah diletak lalu nyalai bagaimana cara kita dekat nunggak pemati itu nggak mujur ngagain wan tu yo yo.
1: Terima kasih Nana. Okey, ngenang topik dah dikenatai kenuan ungkup ya minggu tu tentu ia neguk hati kita, rundiang kita. Laban pemati itu nang ia hutai kan dah boleh di kenggai kita, di kelari ke kita, pemarai segi yang dah boleh di kenggai ke kita. Ini maya datai nuntung bagi kita yang berpanggai atur petara. Laban henti udah datai sayin nang ira kita itu biar gerai sakit. Tika swindo kita berkini kaya, kini serantak, kini bangsa kita, umur kita, kita nak nemu ni maya kita ini dekat pulai. Jadi berkini cara kita itu dekat bersedia. Kira-kira sebut jakub bersedia mah. Napi nur kita ke ngejang pergi ke terubah tu. Tentu kita ngenang serentang belanja. Nunda ku dah di lansa insin dah lama tadi. Laban dunia kemayar itu. Hidup sikit berguna ke duit. Mati pun kita berguna ke duit ya. Nyalai. Maya kita ke bisi belanja. Kira mupu-mupu apa kita itu nyimpan duit. Laban kita nak nemu ni maya kita ke berguna. Amat mesti orang ke datai nulung. Nyuak pemerintang kemanyuaginya. Kita ke pempu pengawaknya. Kita sebilik patut ya.

0: senentang pengerai kita yang kita sebiliak engkau batang pengawak ke di kerja kita yang kita ke kerja patut megak bekerja yang sidak kau dah nadainya nadai kau engkau ngarap ke sidak ya likun lantang diau di dunia baru ketiga tu bekal engkau pangan diri kita diri sebiliak kita sekaban belayan dikenan melimpang kati berjalai ngusung balakaban isi meh peluang tipuangnya engkau pengawak kul yang limpang ke runding kita pian mega kita kebuka itu nadai mega salah kita nya ngabas balakaban tau ke kita sebiliak kau dah ditinggang penusah tu siti cara ando kita yang tadi beri jaku perangsang tau ke support ngagai sidayat jadi keempat tu bak kita ke bisi pengharap tentu ya kita bersembiang bersampi ngagai roh niang kedah ninggal ke kita ngambil kia boleh penghidup ke menyana ba dunia baru kita mega bersampi serta bersembiang ke ungkap kita yang puh kagi hidup ba dunia ingau tu ngambil ke kita nya kering dalam kita nempuh penguji penghidup kita bersari-sari so, semudah kita ke ditinggal ke sida ke diksayau nya pagi ni okey nyajari kucing
1: okey sino no. Okay, terima kasih hawa bala penyarak kita ke Sreto hari Sriaman, hari Bintulu, hari Miri, hari Limbang Kucing bahas tentang topik kita ke minggu tu nungak pemati dalam penghidup jadi hari randau nya tadi punya kurang naman tadi pengajaran ya medeh kayak kita hidup tu tadi amenda nyaga pengerai kita nemu ni mai ikas kita itu tadi punya kesayang jam kita itu datai timpu heda harap kita tadi sampai gerai meh sampai muncul dalam semua pengawak awak kita sampai likun ngagai ke balaku dah nadai tadi harap kita boleh nerima sidak kudah nadai itu tadi ngoti ketebuka medeh punya ikut tanya yuyu tadi nadai kok ngau meh sudah dah nadai deh okay kita ngajak sidak tadi lenyau tak kita menyukuran tak sampai dalam hati kita sampai dalam pengingat kita masih tidak ya deh menyekurah memorinya sampai bisa okay, dikena kita yang ujung ke ranau kita minggu itu jadi kita berpindah gak usah lagu hari Keith Jelma dan ya kita lagi terus ngagai carta kenyalang nanti uliah aku aja ya.

0: Ya, kita ni sebuah bertemu baru ke pihak Carta Kenyalang. Okey, sehari tu minggu ke-31 nya ya. Bi di Miri Bedawayan bi ngau insin di Sureman ba TV kita ni.
1: Nya ya baru ayan.
2: Okay. Betul ayan, sinsin. Siapa nama tadi? Sinsin.
1: Sinsin.
2: Sebab berdayang dah, berdayang magang.
0: Berdayang magang. Gara-gara topik Nana, aku nyong lalai ke mata pada dia nama waktu itu.
1: Ngelap air mata apa ya?
0: Kayak ngelap meja basah.
1: Nama kaitan macam air mata.
2: Nama ke buah meja atau basah?
0: Nak nemu air ikun. Air ikun lah buah atas. Sebab ya.
2: Okey, air ikun buat isi ke meja tengah ke?
0: Nak ada air nyak ni tiap tadi.
1: Okey, God.
2: Boleh madak ke kontrita deh. Nak kampuah lagi kunti.
0: Okey, minggu 31 sorry tu ne.
1: Ya.
0: Minggu nyen kemari engkau Inil. Okey, udah deriba cerita Kenyalang kita. Terima kasih Inil. Tentu ya. Bukan itu kita enggak pemutus minggunya kemari nih. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okey, pemutus minggu 30 nyen kemari 25 hari bulan 7 tahun 2026.
3: Lagi pernah us dua ya.
1: Kita ngai ya. Kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah laban sari tu kejap si 2 kejutan.
2: Prine yo.
3: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
4: Ningga ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
3: Awak ni
5: tu ke ni. Kalau minta udah rembau.
3: Saya bala tu ni. Tu ke ni awak.
5: Sama pagi meh.
6: Kau jadi kira ke duit voucher nya kira bisa orang bau meh.
1: Kita sirap nora.
7: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook Wife Miban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
8: Carta Kenyalang Wife.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, kita terbaik agai carta kenyalang. Minggu tu 1/8 hari keterbahaya bulan 8 kita. Minggu 31 pemutus pegang udah ditemu kita inya ya.
3: Ya.
2: Steady miri.
3: Ya, ngato amri, terima kasih hang laban orang marudik ke mayum ngari step session minggu lepas
4: ya,
3: ni.
4: Ya, minggu kemarin.
5: Thank you, ya. Okay, Brenda. Oh.
3: Ya, terima kasih orang marudik, cukup steady orang marudik ngari ke setiap station kita minggunya.
4: Setiap station. Ya, kilar labannya, nanti wakil. Nanti pengari.
2: Kira ke minggunya kemarin mini konti di Baram Rigatanya di Talian ya. Hayat, nah.
3: Betul.
4: Ya, betul.
3: Okay, terima kasih orang marudik. Anang jerak ngau kami baru buat program Carta Kenyalang.
2: Lemai lagi ngirim buah ku ini kan Wan.
3: Udah kirim sarinya.
2: Okey. Kita ngagai anang balok pemutus Carta kita.
4: Pemutus sudah sebut.
2: Nginjau sibu nyak ya.
6: Tadai dah keluar.
2: Tenana dah keluar nginjau Nini ka.
4: Nini ka.
6: Okey, pemutus carta minggu ke-30 nyen kemare nya nomor 8 Nixon dari kapiat ngari kesibu break me pemutus satinuan yaitu tadi hari studio mini di Merudek menta tadi lebay mereka kapiat yang ngari kesibu ko ya. Okey, nomor 7 Sicilia hari Merudek ngana tadi ngari ke Kuching pemindan uan nomor 6 Patrick hari Merudek ngari ke Kuching mega udah telebak. Nomor 5 Roy hari Betuang ngari ke Suyaman Sunyi Nadenuan. Nomor 4 Renda hari Merudek ngari ke Miri Kemayang Pengerindo. Nomor 3 Priscilla hari ke Lawit Bintulu ngari ke Bintulu penampak di Lindung Muari yaitu tadi datang ke Konti. Rafael nomor 2 hari nama El Jenganto. Long jengan.
4: Benua ya, asal
3: benua ya. Benua ya.
6: Aku tu tadi belum sebenarnya lama tak ke L.
2: Laban, aku tak ada nyimpannya dah cukup dah.
6: Long jengan, ngari kelimbang, tugas semangat, lalu juara kita ya, ngari. Juara kita Miri, Spencer yang merude, ngga lagu ya, Midang Belalai. Oke, udah menyo, ngai gigi kami macam, 2 minggu turut kami esok kita macam.
4: Baca aja, apa
2: ya? Okey.
3: Juara tu Ari Ulu Linai Marudi. Ya.
2: Yeah. Terima kasih ngagai orang Marudi kecukup seperti yang neh.
3: Ya, betul. Nak malu sih dah ya Niki mini studio.
6: Ngarap ke minggu baru Rasri Kai meh.
3: Iya betul.
2: Idar sih dah bersibu ngumpul orang Rasri Kai belagu minggu ni dah neh.
6: Ngarap ke menti ngemari lah ngumpul Rasri Kai.
2: Awak. Engkau ni buah manjuan
3: minggu ni sih ngumpul katnya.
2: Awak. Berdua.
3: Iya.
2: Sari tu di seraman bisa insen.
6: Nada insen bisa tanpa hari apa bisa.
4: Insen semua bisa insen. Ini lantar bisa, okay. Okay, sebenarnya insen aja bisa.
6: Sengaja enggak salah. Iya enggak buat. Di seraman bisa insen. Bisa insen tau insen.
2: Betul mas awaknya dah.
3: Ya, betul ya. Saya papa, mama, mama.
6: Bukan tujuh kau ya, nama deh. Engkau sawat tu bukannya, nana mestinya ini ada kelebihannya.
2: Okay, awak nunda ke bala saya dah kau tu muka dua tuar dah. Berperiksa kau dua tuar, dua tuar nanya, bisik selera makai, kau dua tuar nanya, yang mana berpanggai bala awaknya dua tuar, kata lawannya main makai. Dia lawan nanya main, lembau makai ke? Betul oh punya jarak.
3: Ya, si Gamat.
2: Awak insian biasa tak pengari berdaun insian betul eh?
6: Betul.
2: Okay, sibu.
6: Sibu anak-anak mengkalang konti tan ada pengari. Bisa sidak ke bisa ke kemarin bisa madah ke ngari tapi nanya dia laban sidak nyuka ke Selangau.
2: Oke. Apo. Mau temu nah ya keduduk ke belakang dia. Bintulu Flora bisa di konti.
7: Bisa hari pukul 12 tadi aku ni tahu.
2: Okay.
7: Kita di tahu atau jam pengarih
2: nadai. Pengarih betul.
7: Ngelelang ku tai.
4: Engkau tak semangat ni lelang.
2: Pengarih betul ni.
7: Betul.
2: Jaga kita. Miri.
3: Kau miri bisik siko tang yang ngena arus telepon lagi MA.
2: Okey.
3: Boleh ne?
2: Boleh ya. Bila ngena telepon lagi tena ada pengari di konti ne. Limbang no adem.
4: Limbang pengari menung berjalan ke menung on the way punya ke sida orang putih ada.
2: Okey.
4: Au. Bila datai. Bisik pengari siko
7: je. Orang putih ne.
4: Au. Lai mena.
2: Bukannya orang putih aja tambah dalam on the way. Au dom.
7: Alo. Macam
4: bunyi bunyi ke flow. Bunyi ke namanya.
7: Nama bunyi ke kau.
0: Dah kami nadai kami ento tanya ento ngambil hati utai ke bukannya. Ino dah biasalah.
3: Mari kami sebut tanya.
2: Okay,
7: got.
2: On the way.
7: Status tu.
2: On the way.
4: On the way.
2: Okay.
4: On the way.
2: Oh, baku cium muka. Dini dia ke semaya ya. Sikup lah lagi datang ke konti. Oh, harap ke sempat. Tidak sempat. Harap ke dua maya hutang dua minggu kelepas. Dua menjadi rumah irama ni.
7: Dia tahu lihat memang
4: ya. Oh, udah tukar kau profile kau ada ramai-ramai lagi.
2: Ada lagi ya. Nganya dia utang mesti bayar.
4: Ayo, tagih ayo.
2: Aku nganti dah minggunya kemarin tinggal aku bawa kereta. Oh, nada yang bayar utang.
7: Nak tahu bayar mati utang korang.
4: Aku pemoda flow le.
2: Okay.
0: Nyesal aku mai topik sore tu.
3: Topik pemati tadi.
7: Gara-gara topik tadi.
2: Tahu. Di Miri, Bi, nanti boleh telefon ke Abi? Dah bersedia Abi?
3: Aau, anda ngai ku nguji nanya ya dulu.
2: Aau,
4: Aau tanya dulu me.
3: Iya, ngai segawon.
2: Aau, balam nyuah kita ke 5 jam kita dekat telefon laban awak kita togi panjai bak kucing 082 28634. Okey.
6: Okey, di Sibu 3 apa ni?
2: Aau.
6: Kosong lapan tiga.
2: Empat bulan lagi juga habis tahun. Boleh bayar 2027.
7: Ya, mesti okay, kasih tahu sehari tahun.
2: Ya, ke Gibraltar basiki. Okay, dua mengau Ibin Zula.
4: Flora.
2: Flora, udah.
7: Aku nadai ku. Alu telur dibayar aku, utang ku.
2: DJ Flo sebenarnya utang penguat.
4: Boleh.
7: Penginduk nak aku utang ke orang.
4: Boleh bayang
7: nak QR. Nak beli orang.
4: Wih.
2: Udah standby ya Bi?
3: Udah baru dah sedia. Okey, jadi terus di Mirin eh, Eme.
2: Oh, Brenda dulu engkau peninggal kita.
3: Okey, kita nguji dulu. Halo.
1: Hello.
3: Ya, okey. Tahu mana kendiri dulu gangi semua abala JJJJ kita eh, Sarito.
1: Okey. Hello, selamat tengahari.
6: Selamat tengahari, siapa tu na?
1: Emilio.
3: Lala, kita.
2: Oh, Emilio. Oh,
4: okay. Udah sarinya na.
6: Hari ni ya.
1: Aku hari ni ya. Hari saya rumah ayai.
2: Okey.
3: Urani ya. Au.
2: Sore itu lagu nama Bainuan Emilia.
1: Sore itu aku main lagu Lindau Kemayang Pengerindu.
2: Okey, nya ya.
3: Okey, jadi terus pengari di Miri Emilia nak main lagu Kemayang Pengerindu.

0: Okey, terima kasih Emilia.
1: Sama-sama DJ.
0: Okey, nanti dah ada penangguh tadi. Sige, dah kuasa nak nikik konti ni, sari tu?
1: Aku tak tahu, aku bisa memiri dia.
0: Iya, nak ngacau. Okey, terima kasih Emilia, dah ngari kemiri.
1: Okey.
0: Okey. Okey. Hari Miri.
2: Mungkin kita ke terbah mengenai arus telefon di Miri. Emilia. Hmm. Natasha. Di Kuching bala kita ke baru dah makai nyanyi-nyanyi habadin diangnya ke Joanne catat penyalang telefon 082 286 34. Okey, ada telefon ngagai konti ke bukan enggak tahu nah. Di Seraman tahu, Sibu tahu, Miri pun tahu nada mali. Ya,
0: betul.
3: Tidak ada masalah.
4: Ada kita di Sibu sebelah kita ke Selangor atau Limbang-Limbang meh habut telefon ngok kami kini tak
3: ada. Tahu ah.
4: Kita kini kolima. Kayak jauh Selangor Sibu.
3: Ya betul. Ada itu perubahan.
4: Aw, nak apa sebab yang insaf? Ini betul cua.
3: Nah, ini betul cua, pada?
2: Ya.
4: Ini kata yang puas.
2: Aw, kita yang mata sebatang insaf data, tidak tunggu ni, tidak data.
4: Tidak ya.
3: Ya.
2: Uji kita maka dom insafnya 3 minit abiah ni, nyalah kira. Lama. Kucing, sudah berapi telefon kita yang uji dulu. Aw. Ah, nyak ya. Hello. Hello. Hello. Oh, nyak ya. Putus.
0: Hmm. Ya, atau nguji baru.
2: 286 34.
3: Entin dah MB Limbang dulu lah laban dia datai. Baru sampai lama dah datai.
2: Au. Oh. Okay. Udah bersedia dia Adam.
3: Udah deh bos. Udah sedia.
4: Tuh, betau deh meh.
3: Bos. Udah meh. Dah tahu orang bukai ke lagi. Ya, mau belagu. Ya, au.
5: Nama aku terus
3: belagu. Lu berdiri rik piak. Lu belagu sama tu. Tak ada nanti lagi.
5: Ya, ada dua. Pada pajak akan itu perawat ya sekali.
3: Laban tu. Laban tu minum hal deh.
5: Ya, genya ayam.
3: Anak, anak gak nau meh. Sehingga ya, kita kerja hati ya. Nyak mau hati.
5: Okay nama dua. Laban mata kami itu. Lalu lansia ada dua.
0: Betul benar.
5: Halo kaban. Kaban baju celum. Orang Limang. Siapa tu?
6: Meet you.
2: Meteo Limbang ML.
5: Hari ini biasa.
3: Meteo ne.
6: Hari Limbang.
5: Orang Limbang.
3: Nama rumah panjai deh hari ini.
6: Rumah kampung Peranan rumah babang.
3: Udah datang dia Densen. Bisa bala deh dia.
5: Nah, mau kau bisa lah. Kami baku. Ayah, ada
0: tu. Bisa, bisa.
3: Oh, kan dia banyak kaban.
5: Kaban maga, banyak doa masayanya. Sige kaban maga. Bala maga. Bala kita, muka orang bukan deh doa.
3: Ya,
4: ya benar. Saya berundi. Kenyataannya.
3: Jerah, say.
4: Okay, nama lagu kita cerita Meteo.
6: Lagu Menyadi.
3: Menyadi. Lagu Menyadi. Ya.
0: Menyadi.
3: Nama sukong ni lagi SCSJ semifinal Meteo. Sukong ni lagi SCSJ semifinal.
6: Semifinal.
3: Oh. Blue.
5: Masuk final.
2: Siapa bagi nuan nyangkut ngagai final?
5: Final.
2: Asal saya.
3: Asal ya. Kan dasar itu orang tanya deh, orang semifinal ba Selangau dia. Oh, siapa sukong ni?
5: Siapa juara?
3: Kan Mr. P bisa gaul. Sari
4: itu semifinal ya.
3: Semifinal sari tau. Dengar Selangor.
5: Orang Limang lah dengar radio. Orang Limang tau ne.
6: Ya jarang dengar radio. Ya. Ini pun Mr. P lah gaul.
3: Mr. P ne. Okay. Okay lagu kita tadi ne. Lagu Menyadi ne. Sekejap. Out.
4: Kalau
3: ada kecala kecala. Udah kalau ngau ya sumpah sekali.
5: Kalau sekali sumpah.
2: Nya cara ya mulai poin kita Limbangnya dia mencatat kecalang ke. Kecalang kecalang lah.
4: Pada aku ya kau udah tuh salah
2: pelan. Ya, ya dah mantun buah kencala orang sepi rumah kemarin. Nya ya. Pecah harus. Udah meet you.
5: Lupa tadi.
3: Oke, kita terus ngau limbangnya.

0: Ya, ya, ya. Ya. Pengari kita di Limbang. Nama tu menyadik Meteo.
1: Iya.
0: Meteo MA.
1: Saya ya ML dem.
0: ML ne.
1: Oh, saya bunyi mikrofon mesti ke kerus bunyi kabel ne.
0: Lebannya me. Lebannya di kabel kalau panjang kan lebannya kabelnya dia sambung ke kau kabel ke lama ya.
1: Tahu nanti lah mana hendaknya Meteo ke terbang kau kita baca kecalang ne.
0: Kecalang. Udah seringnya.
1: Oh, mesti enggak, nah.
0: Kedua kali. Bulan berapa seringnya?
2: Anak suai, hanya buat malu kau.
0: Kai, bulan berapa dengan seringnya?
3: Bulan lima kan?
0: Bulan lima kan? Sudah gawai.
1: Oh, sudah gawai. Engkau punya kapan buka duty, nah. Tapi okey lah, Meteo, steady nyawa.
3: Oh, ya.
1: Oh, rindu dengar.
0: Saya dengar konsepnya.
1: Iya.
0: Okey, terima kasih Meteo. Nah, ila bertemu baru tu aneh.
3: Okey.
1: Oh, ya ke.
0: Ini sih kapan melayan di kebukainya tadi. Tahu tak baik ke serta kenyalang. Tentu tahu orang penganan dia ada.
3: Bah.
1: Iya. Kalau ke suah enggak berlagu bas belah ruai
0: punya
1: ni. Iya. Buat tanjuk
0: dia.
3: Iya.
0: Mungkin ke kita penganan mau berlagu na.
3: Iya.
1: Oh. Terima kasih Meteo.
3: Okey, sama-sama.
1: Ni lah belagu nuna speaker bluetooth aja ni. Baik ke kunti ke ngan siang ke bakat.
0: Saya umat bakatnya. Bakat tak lebus.
1: Ya. Nguji berantau kau pendengar kita hari kucing tu ya. Ngarapkan tak putus. Hello.
4: Hello.
1: Oi, siapa tu?
4: Tu Rida.
1: Oh, Rida dari Kota Semarahan. Nama berita Rida.
4: Mana?
1: Oh, lama nak ada telefon ni.
4: Ya, lepas tu tadi aku nak ada telefon lepas. Aku nanti tu nanti telefon tu menang. Nanti lagu aku nanti nak ada laptop lah.
1: Okey, ya. Oh, nanti ya.
4: Aku nanti pengingat lagu Keran Kenua Nari, ini sih dengan Nari.
1: Oh, Keran Kenua, lagu lama ni?
4: Lagu mana music, music Juma Key Music.
1: Okey, aku nguji ngigak dulu out, sekejap.
4: Aku nguji tu nak,
1: okey. Bala buka beranda dulu engkau Rida.
2: Iya, besi engkau nurun Selangau kini, mana SCSJ?
4: Apa dia mana aku tu di Kota Semarahan tu, aku tu.
2: Besi.
4: Nama sikit ke benda awal, mana aku minat benda awal lagu dah.
2: Iya, betul.
4: Kumpul pun penyanyi retis gak ngelurang, selalu asara benda aku muka dah ngangau aku belagu, ngilin dah orang kawin kenyak lah. Seram penuhan, seram penuhan hari ini semua lain.
1: Iya, lagi.
4: Music, dia makin music.
1: Okay.
2: Iya, MA lagi, nama tu lagi giga dulu.
1: Lagi giga tu, okay.
0: Lagi giga lagu ya.
2: Iya. Kalau ngau pekit nuan tu, kalau ngau pekit lagu kini?
4: Selalu.
2: Selalu? Dini berkucing dia?
4: Tak pernah kemimpu, kadang-kadang dia kucing dia ku ngorong.
2: Awak
1: ni. Okey, uji nuan dengar audio tu dulu ya. Ngam kena sekejap awak lagi nam lagu. Rida, dengar dulu. Iya tau, Kai?
4: Ini dia lah, kata nak.
0: Itu keyboard tu nak. Tapi boleh kena lah.
2: Ya, kan kena.
1: Boleh ya?
4: Aku suka tempat tu.
1: Okey, ngam. Aku.
0: Okey, go ahead.
1: Aku start okay, from the pun lah. Oh, okay.
4: Nanti kalau lagi aku berhenti nak.
1: Okay, nada ngam. Kita start from the pun. Gaul lagu Keran Kenua dari Rida.
2: From the pun pun lihat.
4: Kita semangat.

0: Terima kasih Ridang.
1: Ya.
0: Okey, mujur nyentuh ngagai ujung lagu kita nih.
1: Okey,
0: terima kasih Ridang.
1: Oi.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Okey, bye.
0: Okey, bye. Kabar kita dari Kota Semarahan Dedian. Ya, ya.
2: Oh, jadi MABC sikup dengan hari itu yang ganyak datang Niki Konti hari itu.
0: Ya, Niki hari Prabung ke hari Mua Pintu?
2: Hari Mua Pintu yang ganyak maksud.
3: Okey. Oh. Hari Mua Peluak.
4: Ya. Oh, jadi. Hari Prabung.
0: Ya. Baru gajah aku dibantu nih.
2: Iya, jadi ya lagi kira ke ngari ke stesen Bukai, nite himpun main lagi nih. Lala kita ya, lagi.
0: Ada mua dulu.
2: Alu terus nih,
0: ME. Oh ya,
3: alu terus me, alu terus me.
0: Full go.
2: Okay, tok ya bujang kita, okay minta madak diri dulu.
0: Sepada majang.
5: Nama aku Kelvin.
0: Oh Kelvin.
2: Iya.
3: Kelvin.
0: Asal ini Kelvin.
5: Asal Kenawit, sekolah ba Miri di tau.
0: Okay, sekolah apa di ni?
5: SMK St. Joseph.
0: Okay.
4: Ngari ke siapa Kelvin?
2: Anak gue yang bisik penang gue yang po headset ni dulu. Okay, anak gue.
4: Pamu aja risi dah tak diingat ya. Itu arwahnya autenya Saluka.
2: Iya.
4: Saya ingat.
0: Iya.
2: Bisa ingat?
5: Bisa.
2: Okey. Mesti kalau lebih lembut ya. Lama ngari ke stesen bukain ya.
0: Lembut dah.
2: Okey. Ngari ke stesen siapa? Non Kevin?
4: Lama ngari ke Nawin. Ngari ke Sibu me.
3: Sibu me.
5: Siapa aja nadai?
4: Sibu nadai deh.
0: Sibu bedau Seriaman.
2: Sibu Seriaman. Nadai
3: bedulu bedau Seriaman.
2: Bedulu bedau.
4: Ngari ke Sibu. Ya ngari ke Nawin. Ngari ke Sibu ya. Nggak kena
2: lah, tak ada kena
4: wujud.
2: Mansap
3: pintu lo
2: dulu.
3: Lagi kakak nggak nyebut Sibu deh.
0: Nanti ya kaki gaura single flow.
4: Okay, nama lagu sore itu Kevin?
5: Lagu Medang Melalai Ari Alexon.
0: Okay.
4: Padahal nggak kan pilihannya tadi ya. Apa? Siapa kali Ari? Siapa
2: Saru ya?
5: Ari Sibu meh.
0: Okay.
2: Tapi yang tepat lagi Nana.
3: Tercium Nana.
4: Nggak kena datang Sibu. Nggak kena datang
3: kena wujud. Amat jai skill Nana.
2: Okay, jadi terus ke pengari Sibu tu Kevin dengan main lagu Midang Belalai.

0: Eh, nya ya Kelvin ngari ke sibu. Lawa main no nana.
1: Iya. Lantang nana.
0: Nana bunyi nana.
1: Oh, kira kan ada yang beli surat kabar oh, ya minggu ni lah.
0: Kasih kasih ke nana. Nana.
2: Oh, itu jora.
0: Mari flying kiss nana tadi. Oh. Tu tu cium Kelvin ni tok nah.
1: Ya, sebab tu sebab Kelvin main lagu nama Kelvin ba konti cerita ke tai.
3: Nah, namanya
1: lagu nama depan nuan sepeda tu bak konti cuaca kenyalang.
3: Aku dah ngau cuaca kenyalang tu dah ke tu ke enam ya tu.
1: Ke enam ni sepeda tu dah lagu nama depan nuan. Lagi ingat?
4: Ago.
3: Tempambal. Rejan.
4: Okay.
3: Lelengau. Namu dah aku lengkap.
0: Oh, ingat ya magan.
2: Oh, ingat.
4: Jadi ini ingat.
2: Uji main lagu Rejan nuan Kelvin. Uji nuan ngesuah ke Rejan dia.
3: Renjan.
0: Lagu Renjan. Oh. Nah, meh. Bah, satu.
4: Khas untuk DJ Insin.
3: Ingat lirik loh.
4: Ingat lirik. Mana lirik tu loh, meh?
0: Pun lirik yang bakal ni lah.
3: Okay,
0: ingat. Bakal ni, okay.
5: Bakal ni caraku mada pengrindu kenuan.
2: Akai.
5: Tak jati kerang teng mulut.
3: Nah, ingat kau.
4: Okay, okay, okay, okay.
2: Terima kasih, Kevin.
0: Terima kasih, Kevin.
2: Uji aso dua kali ya lagu darat.
0: Kalau lagu kedua tu kari kesiaman.
2: Lihat dari rumah, lihat dari rumah.
1: Dom, oh dom.
4: Oi,
1: si gaya orang hidup mendarah handsome dom. Kita nak handsome tu sekali aja.

0: nama tu ada masalah ni, Dara.
1: Ya, hanya mereka kau.
0: Ji, cita MA. Asal belagu. Panjai,
2: rumbian cita.
3: Cita MA.
4: Laban kami kaya pemukit. Kami itu orang gawa apa konti.
3: Orang gawa, okay, jadi ya.
4: Terima kasih, Kevin.
1: Thank you, Kevin. Kevin, dua minggu.
3: Ada jarak deh, ada jarak datai baru.
1: Datai baru, no, ke konti, Kevin.
3: Gari kesiaman.
4: Lemu aku.
0: Kemiri dulu, ya. Mesti kemiri dulu.
4: Lemu aku,
1: dah. Bisa wakil si kodak, ya lah, Kevin. Kelvin
0: macam
1: siapa? Okay, terima kasih okay. Kelvin.
3: Sama-sama.
4: Si dah Indo tu lain dah dom dah.
3: Ya,
4: dia penyanyinya handsome penuh ada pastes yang lihat dapat tanda. Uji kita ikut dah handsome. Dua ikut aja.
1: Okay, semangat tapi saya orang telepon tu. Urus semangat.
4: Uji dulu Vincent.
1: Oh, okay, ni telepon tu nyala ngah.
3: Tenda singkat lagi ngah yang warna ada Vincent.
1: Halo.
4: Nah, betul. Oh, kita akan ngari ke Insian atau ke Flo di Bintulu, Bak Kucing tahu ke telefon 082-28634 ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Di Miri tu bisa kang uji Insian?
1: Sabar. Oh, tahu ke? Okay, tahu.
0: Bah, halo, selamat ngari.
5: Halo.
1: Halo, selamat datang. Halo. Halo.
0: Kesal ya dengan insian yang awak tak nak lambat kau.
1: Patut ada kesal dia, Dara.
4: Okey, di Kuching tak uji asal dulu insian. Bak Kuching tak dah kekejap api telefon kata.
1: Hello.
6: Hello.
1: Hello, selamat tengah hari, siapa tu?
6: Hari.
1: Siapa tu dah?
6: Hari Bintulu tu.
1: Siapa orang Bintulu?
6: Jimbo.
0: Sibu.
3: Jimbo tadi.
4: Oh, dia punya Jimbo dengar aku.
0: Jimbo.
1: Ah, siapa tu?
6: Jimbo.
4: Jimbo. Oh, Jimbo.
0: Mama Jimbo ah.
1: Oh, Mama Jimbo.
3: Hey, ketika bola Jimbo. Lucu wajib.
1: Okay, hari orang pintu lo tu ne, Jimbo tu. Ya.
4: Ya,
1: betul. Pada aku nyawa.
3: Nama apa yang ingin?
0: Nama pemanis kenal ni sih.
4: Iya.
1: Okey, pemanis aja. Aku kesal.
3: Lebih dari manis nginsiannya.
1: Kesal ini kan Jimbo.
0: Oh, di miri tau nguji deh insian. Oh.
1: Oke. Okay.
7: Halo.
0: Halo. Enya ya.
1: Ya.
0: Dengan cara
1: tu nguji. Angkai saya tak takut aku mula lengan pasado deh. Lola
4: mak tu tahu. Oh, ni ibu tipun baru ke ibu ke kita.
0: Iya, Audi Miri tu MA. Au, Audi baru. Halo, selamat tengari. Oh, nang awak atau Audi baru ke
1: Dara? Audi kutok kan eh. Halo, semangat hari.
5: Halo, semangat hari.
1: Au, siapa tu ai?
5: Joseph.
1: Joseph.
5: Au.
1: Hari ni nuan tu Joseph.
5: Aris
1: Riaman. Aris Riaman tu. Okay. Kamai lagu nama.
7: Nama lagu kita Joseph.
3: Ni ada.
1: Joseph.
7: Ni ya.
5: Hello.
1: Nama lagu okay. Terang kudingan wan dia.
5: Hello.
1: Hello.
7: Ane ninga ke radio nuan, ninga ke telefon aja.
3: Ninga telefon aja.
7: Tapi ante nuan ninga radio delay ya.
3: Delay.
1: Ah, lagu nama kabai nuan tu Joseph.
5: Lagu Ati Nuan Ati Aku.
1: Ati Nuan Ati Aku. Okay.
0: Siapa?
1: Oh, kalau ngau kami bawa program tu. Kala? Oh, nama Joseph tu ne. Boleh ya, boleh dia lagu lagi Joseph.
4: Okay. Tebak ke dulu lagu ya.
1: Uji nuan dengan lagu tu dulu Joseph ne. Tak lagu ah. Bisa ingat, Wan?
5: Bisa.
1: Okay, lagu terus, Al?
0: Ya.

0: Ya di itu Tio.
1: Oh,
0: okay,
1: minta berarti korasnya.
0: Udah tai kah?
1: Okay.
2: Udah
1: tai.
3: Mimit tak.
1: Aku nyokong ngentak kilas saka barba temu dua dia tadi.
2: Ngamat deh MA. Tazum gak main sen.
1: Anang gua hello.
3: Tutu insian kamera tadi.
1: Okay, nama laban ti orang telefon. Zoom gagai kondi ke di hari kia dah.
0: Nih
2: buah bangga.
0: Nih buah bangga tuh. Udah darah.
1: Oh,
2: aduh.
3: Udah ngelalau magem.
1: Nada ngawak Joseph, Trini yang baru laban tadi inti nunda kuat nyawanya. Misi labuah mimit, pelaba aku si dua labuah. Oh, angkat mimit, mana lagi ya.
2: Buah juri tau. Labuah dua itik.
1: Ya, labuah dua kot. Nanti ya semak ngagai kunti, mana lagi ngagai kunti insian eh. Oh,
0: ya. Kunti. Ya, meh. Sedap semangat to ngai mai to nama to ni ke konti kita ne
1: nama insen
0: Aris Reaman to
1: Aris Reaman ada
2: ya Reaman ya nama insen duti sing ngai urang lego
0: kalau pemeda bukan ni nama tah nar ke gamal ku to de
1: ya
0: malu ka ko kate ka ko bro liang kenya tio
1: nda nemu flow tu benda ketawa ke tanya orang Reaman
2: nyawa ka ko flow
0: ya tanya de flow
3: ukai nadai mula si ini bisa.
1: Okay, Joseph, dudi hari lah niki gak konti kita bawa Seriaman. Nyamai gak
2: kira kerabong.
1: Namanya apa lo?
2: MA.
1: Oi. Oh, niki konti. Ni ngah aku belum ada niki hari kerabong.
3: Niki konti Joseph kita
0: ada penyebutnya.
1: Oh,
0: flow.
2: Nanti belum mau flow jadah.
1: Okay, sial nama Joseph nah.
3: Iya.
1: Oh, nanti tak koras tadi dah.
2: Nanti koras.
3: Okay. Oh, di miring uji baru tau, MA.
1: Ah, tahu gak?
2: Okay.
3: Halo, selamat tegari.
4: Hello.
3: Ya, siapa tau?
4: Sabrina DJ.
3: Sabrina hari ini.
0: Sabrina. Sabrina kita selamat.
3: Sabrina hari ini, Miri.
4: Hari Miri.
3: Oh, okay. Hari Miri
0: nih. Hari kesapa
3: oh,
0: Sabrina? Sreman nggak pintu lompat bisa pengare.
3: Ya. Yeah.
4: Oh,
0: para ya Sreaman
4: tau,
0: Mei.
3: Sreaman. Okay. Okay. Nama lagu okay. Non Sabrina?
4: Susah belakang ngomong air silen bisa.
0: Oh, Sabrina kekasih lama apa?
3: Bisa, oke. Okay. Okay. Anang gue aku nyedia ke lagu dulu. Oke. Okay.
0: Kesama Sabrina, analah laba sida session bukai.
1: Nih, anak tu jauh ngentak ke langsar kabar dengan baik temu dua dia tahu.
2: Tajat nak nguai.
1: Belaban kami
2: agak cuci. Nguai. Nggak samat, ya. Kasih aku insin lagi.
3: Hari Miri ini tu, Sabrina. Miri hari ini.
4: Taman Jelita.
3: Taman Jelita. Oh, misi hujan ya, Nadai?
4: Nadai.
3: Oke, sudah sedia, Nan?
4: Sudah.
3: Oke, Sabrina ngari ke Sri Aman, ya?
4: Oh.
3: Okay, ngau lagu itu sah berlaki nguai. Sedih kan, Sabrina?
4: Abis.

0: Okey, terima kasih Sabrina.
1: Sama-sama DJ.
0: Okey.
2: Okey, steady ya Sabrina.
3: Mana suara tu? Selalu dipinjau bala jiran belagu tu album yang indah buat dia ucuk ni Sabrina.
0: Ya, nyawa yang klasik ni.
3: Ya, aku dengar yang belagu tadi terus aku imagine dia belagu buat ruai rumah jiran dah. Mesti tawil lempai ke bau. Lampan nyawa sudah nyasi katuri sudah nyadah ke belagu ngibai speaker. Bukan sudah insin lah. Sebenarnya aku sinuk laban kilang newspaper dan jadi diri ke babu ke temu dua boleh baru ngeri kunci yang
2: ya kemarin dah malik kena. Biar dia tuai kita dia tahu dia tunai-tunai kita
3: Okay, terima kasih Sabrina ya hari taman jelita tadi ya.
0: Iya ya, betul.
3: Okay, kira dah selamat insin tu nginjau bala kita ke dekat telefon ngari ke pintu lu lagi ni kucing tu dah berapi tu Flo.
0: Okey.
4: Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, yeah, hello. Siapa tahu?
1: Itu Mia Ari Kapit.
0: Mia.
1: Kan lari ke Pelora.
0: Okey. Hau, terima kasih. Mana siapa Mia tadi? Ya,
1: yeah, Ari Kapit.
0: Ari Kapit.
1: Harap ke tidak aku ngasau ku belagu. Dinya dulu DJ, ku ngamasan ke tidak aku ngasau ku belagu. Ngelamat tu. Aku ngarap ke tidak bisa buka radio di Kapit tu. Lala aku ninga sida ngeranse aku tu belagu laban aku tu bukai orang nemu belagu. Jadi nguji kaja meto dulu au.
2: Okey nama lagu Mia.
0: Okey nama lagu?
1: Aku nyondak diguna.
0: Okey.
3: Jaspin Jalian dah. Nyondak
0: diguna.
1: Jaspin Jalian. Ngarap kulih meto. Ka bedangdut dulu. Okay. Ngarap tidak memakai tersang tu bisa ninga me.
3: Okey, kena karaoke warna pink ya.
1: Nia,
3: Nia. Laban tinggal na MTV original, jari Jaspin Jalinnya dilempai ke apapun kayu.
1: Dia to apapun tiang aku di to tiang tengah ba make tersang to.
3: Oh, ba tamu dia.
1: Okey lah. Belalai aku masih orang ada tu mayu.
2: Okey, apapun kayu ganti ke tiang dah.
3: Iya.
1: Ganti ke tiang.
0: Asal bisa dua.
1: Ngarap kena kesar ya.
3: Okey, anang gua lagi iklan. Nuan dengar dulu music kan, nanti acuan lagi elu belagu lagi nih. Okey, anang gua lagi iklan. Membak lagi iklan tu, ngana panjai. Dengar dulu aw.
5: Ni nih, ini lagu top pintu.
3: Betul lagu tak?
1: Betul.
3: Okey, start from the phone dulu aw. Nyaya.
1: Okey.

0: Radija
1: ke Sarat. Okey, terima kasih.
0: Dan terima kasih.
1: Oh, terima kasih Mia.
2: Terima kasih.
1: Oh, ibu baru ke utai ke jual lama orang nanti ni, orang ke jual tu tadi. Nemunya belum lagu bacata kenyalang. Oh, kira selamatlah Nuan Flo nada niri ke kilang ni siapa bab paraguan dia.
2: Ya, sige ngai aku muka kilangnya dito.
1: Oh. Okey, terima kasih Mia. Ya ke sempat engkau kita catat nyalang berani nguji tajak pen benung berdagang ba tamu dia ne. Ya berani nguji tang saya laban yang berbeto ba ujung lagu lekaya nantu tadi dengar kita nyana nda tu asli lah kira ke di gagak rimpu dah ke ujung lagunya alun. Tangnya berani nguji. Terima kasih ya. Ini kita buka dah.
3: Kami. Kakak ingat komen juri deh kalau ni. Komen juri.
1: Laban aku ninga ya belagu tadi berujung lagu alun dia ya bakal ke ukai kini madah ne.
4: Natural.
1: Ukai natural by Breto dia gagak. Ndak diguna. Nyalah bunyinya ya.
4: Engkau baik kesalnya, Emi. Munyi kau kesal dah tadi.
1: Ama laban ya belagu lengan ya sandiah kebat tiang ni ketangkap karang.
3: Lengah,
2: ya, menung.
3: Lengah
1: sitik ke. Tang tadi kita berarti ke YouTube Jaspin Jalin tu jari ya panggai ke abak pun kayu.
3: Lah agak lengah. Hari sumpah sampai dia tahu depan ngai dia.
1: MTV keliau kena ke jauh hari pun kayu ngebungai deh. Oh, dia tu kau dah jawab maju.
3: Ya. Maka kita memegamah sebang jawab republik.
1: Okey, 6 stesen kira kau dah lengkap nak kita sebuat neh.
4: Ya.
1: Betul. Oh, nama dah nama rundiang.
2: Udah boleh pulai ya?
1: Orang bukan ada kesal jam tu lagi panjang. Dom, kumpul kesalnya dom.
2: Gaji
1: ya nyamai?
2: Oh, Payah
1: saya. Belum kita. Kerayas ke dia ambil lagu kita dua.
2: Ini adalah berusang. Lagi mayu jam tu.
4: Merindang kami.
5: Lagi mayu jam. Kena kena. Tahu lagu apa ya?
1: Boleh dong, mayu betam.
2: Boleh. Tak wakil ada rempoh ke tau.
5: Lepas lah pulau.
3: Baik.
5: Kena deh.
3: Lagu nama ni.
4: Ganjak dan dom.
1: Okey.
3: Camelia dom. Lagu Camelia dom.
1: Udah bersedia dom berdaun tiba-tiba kita ngelaku ke sini ke. Oh, nombor telefon kita ni.
5: Ngelak ke dulu meh berdaun.
1: Oh, kena kita nyapuh ke catak nyalang kita dulu dah lagi panjang jam. Kita ke dekat berlagu. Okey, ukai berpantun bersangai nyadi telefon ke kami. 082-28634 di konti. Nyaya.
5: Nanti kamu pantuan ni buat telefon lah.
1: Ni buat pantun. Ni buat telefon.
5: Lu taruh ada.
1: Nyaya kucing dah berapi. Aku pergi beranda dulu ya. Hello.
6: Hello.
1: Oi, siapa tu ai?
6: Meteo tu.
1: Meteo ni Meteo.
2: Dua Meteo.
1: Meteo di kapit manyuh dah Meteo sorry tu nai. MA di Kuching, ML di Limbang tu MK di Kapit. Lagu nama apa Nuan Meteo?
6: Tua di Padu.
1: Oh, lagu Ricky ya?
6: Ricky Anderson.
1: Kira ke ngari ke siapa tu lagi?
6: Ngari ke Kuching atau ngari ke Kuching?
1: Okey, tahu. Okey, ya. Aku ingat dulu lagu sekejap.
6: Okey.
1: Kita kebukainya. Beredar dulu engkau Meteo Kapit.
5: Meteo Kapit.
3: Meteo Kapit.
5: Segera.
6: Kapit.
2: Kapit.
5: Okey, Kapit nama ya Meteo.
2: Meteo
5: ni Kapit. Ya.
6: Tapi gawa berkucing ni tonya kena nombor telefon kucing.
1: Bia. Nuan tu berlagu kena ke bersi nama tu bersi keyboard ni atau ke Ricky Anderson ke Agi Kurus
6: Kelia? Bersi asal.
1: Oh ya ke Agi Kurus Kelia ya?
5: Agi Kurus Kelia.
1: Okey.
6: Agi handsome Kelia.
3: Oh dia tu nak handsome lah.
6: Dia tu yang macho. Cuba handsome dia tu macho.
3: Okey kah? Okey kah Ricky?
1: Aku gigat dulu.
5: Udang
0: kerip ya.
1: Karaoke.
3: Kalau ngau ba teman tu cetak nyalang tu nama itu.
6: Baru first time tu nak kalah.
3: Oh, kau coba ya. Ah, udah pasti ya lah, udah latih mamai lah tu, nah.
6: Oh, dia udah lah berarti apabila mana.
3: Oh. Wah, sayangnya mana
5: dia? Bisa ikau bila mana dia?
3: Ya. Ya.
1: Namanya bisa vokal nih. Anu gue lah, aku dengar dulu hari tengah hal. Bisa vokal si Tito. Sekejap.
3: Nanti semak tua di padu tu tadi, nak uliah Sarito nih. Lagu nama buka lagu bukai di Meteo. Uliah ada baik nuan.
6: Oh, lagu tukar lagu, maksud dia tukar lagu lah.
3: Nah, nanti semak lah.
5: Nanti semak lagunya. Oh, nanti karaoke.
1: Nanti kena keyboard tu uliah.
6: Kena keyboard
1: pun
6: kuliah lah.
1: Okay, dengar intro lah. Okay, dengar dulu.
5: Uleh muda insya menjoget lagi kena keyboard.
1: Oh, lebih kurang ke bunyinya nih.
5: Oh, sama.
1: Oh, uliahnya. Okay, tua di padu. Okay, nyak ya. Kita terus ngagai Matthew. Engkau lagu ya, tua di padu.

0: Kai, saya mai.
1: Saya putus.
2: Putus. Saya pandai lah tadi nak suara ya.
0: No, ikas dia tu tua di Sabung apa mainai. Ikasnya lalu putus. Saya main video.
1: Saya main.
3: Puji yang nikah ke kunti
2: kian. Nikah kunti lah kucing ya kucing dia nak.
0: Nengawa video nanti nanti ninga atau lawak angai kunti kita.
1: Kira nak dekiran mienya MN eh?
0: Ya, koresnya lah.
2: Sudah datang kores. Mimet dah ke?
0: Ia udang lebes sangnya kores sembah dua tu tadi lah lah setengah jalai. Oh, nak uliahnya nih?
2: Bedau mienya nak uliah?
3: Bedau mienya nak uliah?
0: Bedau.
3: Kira
1: ada kau ngau MN eh? Ada
3: kau ya ngau ya mewai, wai.
2: Atau ke telefon baru kini lagi?
3: Ya,
1: muji baru.
3: Ngapil baru kok.
4: Nada, hanya dua mana tu lagi ada.
0: Oh, bakuci yang nengah mau lihat niki gak kunti kita.
1: Mana ada nyawanya tadi? Saya mai.
4: Pada ada dua, dia kan ngedile ke dire ada.
0: Cara yang magangnya?
4: Cara.
0: Okey. Tu beri peluang kami luan kedua milih lagu dom.
2: Ku gap ya.
4: Nolilah. Okey,
2: okey, okey. Nak mengampakan peminat-peminat.
0: Okay.
2: Siti lagu lah.
0: Rakyat Sarawak.
2: Lagu lagu nuju insin tak? Nuju lagu benang viral. Okay. Dengar dia tau.
3: Okay.
0: Nama lagu dom?
3: Special man.
2: Tau, tau, tau. Feeling, feeling lah. Rinam saya tau.
4: Udah tau lagi Flora.

0: Okay. Nyabak igu untuk ni dengan wan lagunya dom.
1: Steady dom.
0: Awak pada di insian, gua namanya insian. Steady.
1: I love dom, kau ya. Sahur punya dom. Sahurnya dom. Nama lagu tujuh ke insian. Cakap berbalasnya.
2: Saya dom saya aku ke sida aku buka-bukanya dom tas hari itu aku saya ke nuasiko dom menuju ke lagu
1: wakaku nak guna sama MA ni
2: kira sida ya
1: ya kapa kapa kapa
2: kan dah lagu aku nyawa nak guna sama MA
1: ya yang nak aku ya
2: sida dah jala dom nama-nama aja telefon aja dekat aku dom
1: pinta aja.
2: Terima kasih dom.
0: Sudah settle dah nih dom.
3: Sudah settle utang.
0: Hutang nanti tinggal iben dah lagi zumba utang ya.
1: Walau benar zumba nya.
2: Madah kyo ame lagu to denyapat ya ke madah dom madah ke lagu to tujuh aku ngakan wan to insian ke ame nu aja share nu batnya.
0: Nanti lama aku ngambil audio
2: apa selangau dia anak ningai anak ninga bukti domnya nade nade jalan terima kasih dom terima kasih Maya Mayu
1: steady dom seperti yang dom sarito
0: Maya dom lagu tadi mesti gak peninggal kita ke telefon aku gak jadi ngangkat ya oke dia tu berapi baru kaya kak nguji jam kita itu lagi panjang ini ya hello hello
2: siapa tau hello siapa tau.
4: Halo.
2: Halo.
0: Ya, siapa tu, Ai?
4: Berawah so MA.
0: Berawah hari ini berawah.
4: Hari kursi yang sempur.
0: Okey, kang uji kau sikit nah.
4: Uji lah, mana uji.
0: Sama orang. Iya, okey, berawah hari kucing. Lagu nama kadapain wan?
4: Lagu Anugerah Para Ari Lusenggalai.
0: Anugerah Beri Petara nah.
4: Oh.
0: Aku ngiga dulu out.
4: Okay. Anugerah Petara.
0: Oh, Anugerah Petara. Ya, ya.
5: Anugerah Petara.
2: Kalau enggak cerita kenyalan berawa.
4: Lama dan tahu, enggak ingat.
2: Apa?
4: Apa?
5: Apa? Apa? Apa? Ingat? Apa? Apa?
4: Apa? Apa? Apa? Apa? Apa?
2: Ukai ukai berawah ya ke ba KL suba to ka.
4: Ba Bintulo.
2: Bintulo. Ba Bintulo.
4: Oh. Kita kecil yang bawa kecil yang.
0: Aku
4: dengan orang kan.
0: Iya. Aku nguji juga ke nada vokal dulu sekejap. Oh lain ke pisian tu ya duduk atas batu tu ya.
2: Batu pengingatnya, batu yeah. Pengingat.
0: Betul tu tuan standby out. Oh, nada engkau ngalai nama lagu. Nama lagu kediri lagi nya ya. Anugerah Petara.

0: Betting Auto DJ. Halo DJ.
1: Iya tuan.
0: Halo Betting Auto, berisik ya.
1: Nada dingane, oke. Okay.
0: Oh.
1: Oke, okay, itu start baru hari pun, ya sekejap.
0: Kena di nembak ku ya.
1: Oke, okay, ya.

0: Oke, terima kasih ya, Bro. Ngeri ke siapa tuh, Bro?
1: Non murah kita. Udah mana deh tinggal, misalnya yang mana ngembat.
2: Ngeri ke kucing atau ne, Bro?
0: Ngeri ke kucing?
1: Ada milian yang kita ngatur dia.
0: Oke. Oke, terima kasih, Hao.
1: Oke,
0: udah telepon ke kita di kontinya ya, Bro. Anugerah putara ngalai ke lagu Batas Batu Batisi Bungai. Oke, enggak medeling ya.
2: Kompom lah diujak kabarnya. Apa simpas marahan yang ujak ke bungai.
0: Siku gif ngari kita baru datai bak kucing. Kucing, datai bak kunti. Bunyi ku tadi semaya tadi yang gua dulu.
3: Oh, udah datai.
0: Oh, tadi kan dah semaya kami. Nemu kita dah.
2: Cucu baru datai.
0: Hero Tamil sehingga lawan datai.
2: Oke.
3: Oke, orang pejakonya itu Tamil. Orang ke belagunya.
0: Iya.
2: Aku rasa Christopher.
0: Iya, aku ya. Orang ke dah terlebak belagu. Nemu yang itu dari maut. Peguk kerupuan sepiaknya. Udah nanti aneh okay. Mana bunyinya boleh dengar? Oke, okay, udah bunyi. Hanya ya. Dia nak tahu ada
3: soalan. Dahlah sawat lagi.
0: Oke, okay. Beranda dulu engkau pemekit kita.
2: Iya.
4: Sama
2: lumai
4: DJ semua.
3: Malemai.
4: Nama berita
3: Christopher.
4: Ya, betul.
3: Nama berita.
2: Mana?
4: Nama berita DJ semua.
2: Mana?
3: Ari tadi sudah turingi-ringi.
2: Ya, ya mantai deh, Christopher. Laban Tio, Matthew tadi mada. Nama tu tadi bisa pengari ni ke konti. Aku nemu sikit Christopher. Ari tadi mengantik Christopher. Ya. Tangan tu.
4: Udah sagam DJ makan. Nama lagu
2: Sarita Christopher.
4: Baduk Hero.
2: Oh, Baduk Hero siapa? Baduk Hero.
3: Mulai ke kami. Mulai kami deh.
2: Baduk Hero ke siapa?
4: Nak nemu.
2: Ngarik siapa hari Sarita Christopher? Ngarik Insian? Ngarik Flora?
4: Teh ulah kaya ya, tapi yang ngai nerima aku
2: kan? Siapa?
3: Kesambunglah episode.
0: Ingat di Flo.
2: Oh, tu juga Flora deh, akai.
4: Tadi dah aku nyawa Tito ayah tadi. Tito ayah tadi.
2: Oh, Tito. Nero puang orang ina darah di Jawa, Christopher. Oh,
5: lain lah.
2: Oh, nuan dari mana?
5: Oh, ngari ke Bindolome kau ne?
2: Ngari ke kira ke ngari ke
5: Bindolome? Ngari ke Bindolome nya ne?
4: Semua teh orang sudi lah.
3: Ada gereja orang de flow.
2: Dan tulis tulis.
3: Ada gereja orang de flow.
2: Terima aja meh
5: awalnya.
3: Naik kelas.
2: Orang kan ngari ke kita terima.
5: Iya.
2: Senang agak kayak madu kiruah lagi deh. Bukannya main ingat orang kak kiruah ke kita ya. Christopher, sanggup dia dorong narik kucing ke Bintulo dan nyak ke Selangau.
5: Iya.
3: Sanggup.
4: Nanti jauh Selangau ya.
0: Iya.
2: Kan kami tau, kan asana nama tau, berani nak nyebutnya namanya. Mama ingat kak?
4: Nah,
2: sajal tinggi. Rikau ke mana sama?
4: Sajal tinggi.
2: Ya. Bisa apalah lebannya lu. Oke.
4: Buat orang ketisil.
2: Mami liar lagi.
0: Nada iga salah flow.
2: Oke, semina badok kiro ge de buat orang ketisil dengan de Christopher Mada.
0: Oke, nyaya badok kiro lagu di sada Christopher ngari ke flow di Bintulu.

0: terima kasih.
1: Okay, Christopher ngari ke flow di Bintu Lenggau lagu ya Baduk Kiro. Terima kasih
2: lah flow. Amisa Nebrena.
3: Ya,
2: Amisa mana sabu ambisai ayo milih haro bukai. Dia mai.
3: Nare ku ngau ni Christopher orang nama Baduk Kiro. Kira pia me.
4: Alu buai orang sisi ka.
3: Ku ngau. Oh, jago tu ne Christopher. Terima kasih Christopher. Undang ngari ke Flora. Lagi Flora PN tepi kanya lagi ne.
5: Ya bertanya buat ya ngari ke ku apa kalek dia nyebut. Nomor yang nomor B.
1: Kapan kapan lagi ke beranda udah padam ke kamera ini kan jadi.
3: Oh amat MA.
1: Flo nanti sudah dia pakai mie sanggup Christopher nancang ke tali helmet non.
5: Nama mengenal
2: kira Tio kira nyadi mah tahu ba nyamuk lah nama sarita ne.
5: Nare de guna amat mianya. Tak pulai nuan dia tahu.
1: Perlu kau terima kami deh kapan dah Christopher ke.
2: Dalam mimpi pedih ni buat dunia nyata.
1: Okay, terima kasih Christopher.
3: Okay,
1: oh iya ke benong kawak tadi udah habis kawak ya limpang kau kita di konti itu. Kira ke 9 minit dah gini sudah kita nutup CK kita. Oh, terima kasih
2: agak. Layang dia Christopher tu nah. Oh, terima kasih.
1: Nyak ya. Okay.
5: Dia lapor. Nama apa mendia saya?
2: Okay nama. Ya, aku mana sabu Yana Kinyamai. Nanti so kabar Ana ya tadena skoro kurang bisa lah si kawaki aku nama itu peso kabar ku ya tang orangnya nak milih ya
5: kan merinsak mat hidup
1: nada enggak mah kadang-kadang dalam hidup kita itu anang kelalu kita enggak ke kupi laban kupinya pahit kita pun dalam hidup mesti kena nemu kadang-kadang hidup kita nyap si pahit
2: adik
5: tanya nuan pahit lama enggak 3 jam
4: aku nyokong adik pahit lama
3: jah baik lama ni flo
5: oh 3 jam tu payat lama ngo ya enggak bisa mandi
1: asa gawa enggak flora balu bari buat sikit petang ni pergi dop aku dan nak kelat terang
2: ya gak flo kan flo to jenis ya ukai ukai nama tau ukai minti ale midat terus nak flo
1: ya dia meda meda bingkul lengan ini berani dia napat flora
2: ni alah sebutnya
5: apa yang merayakan
1: sahabat ini? Tak, aku nak nemu lah aku belayar dengan Flora. Ya, yang nganu aku tak ngangau. Lepas nyawa orang tu lembut deh. Au.
4: Ngangau main makai.
1: Au. Au. Kini dah megaya Flo tu ringat meh.
3: Ni tak sebut.
1: Au. Kalau ringat non Flo dalam penghidup non?
5: Suah kita manusia dan mana suah ke?
1: Aku tenang
5: awak. Satu minggu stres kau awak.
4: Apa? Bedau ke pagi lah ninja Sarawak ni.
1: Awak.
2: Okay. Tutup kita.
5: Aku kan ada orang yang tutup jam.
1: Amat. Dalam penghidup kita kalau ninganuan dalam penghidup kita dalam tubuh kita manusia kita nemu tubuh kita tu banyak darah nai tang lebuh kita nya ansiban nanti lebuh kita nya dilukai ya kepansu dari tubuh kita nya ukai darah tang air mata naya
2: apo
3: ia nyebut diri empunya flo
1: oh nyebut aku melaban
5: aku lagi aku ngengunanuan tajak nyebut dia kok
4: Lole cover MA lole ke cover dia MA aku ke cover lole
5: ni jago tuan sikit tetap nak diguna aku
1: ambo
5: nare dalam list
3: aku ni nak diguna ambo
2: dia aku ngasa lagu aku ni nak diguna
3: guna
4: lagu last ni
5: sikit lagu ya
1: okay.
4: Aku nyata tak diguna mesti dandot lah mesti dia.
1: Bagilah aku main minggu baru tu juga flow. Dinganan minggu baru awak flow.
4: Minggu baru tangga flow.
5: Apa?
4: Apa tu satu?
1: Okay.
5: Kamu ada ngengai me?
4: Belagu pengai.
1: Aw.
5: Nak bunyi apa? Nyawa pengai.
2: Naya. Pengai berdar aku dah.
1: Aw. Beri puan pengai.
5: Semari kegawa.
1: Ini flow.
5: Semari kegawa mako.
1: Okay. Beri puan sikit pengai. Oleh nagih. Baru nganjuang.
5: Lepas aku nak resep nombor ni mana. Apa? Udah aku ngiga.
3: Apa? Terus terang ni.
0: Pama nombor nak resep orang. Kekai.
5: Apa?
0: Kekai bula-bula. Kekai ya nombor. Nombor nak resep.
5: Kabuti ya. Aku aman ada nyimpan.
1: Pula itu lagi. Ya ke seringnya akan jadi tong oksigen seorang. Enggak ingin dari mak. Pula lagi tumpil ke tungkes berumah di barukong.
5: Oh, nyangai kepada topik baik Nana tadi. Tapi mai

0: Ting harap ke bisa lagi pengari-pengari hari limbang udah tahu. Jadi nyaja selamat hujung minggu boleh baru gay MA.
1: Okey, Nuan Bi di Miri Bi.
2: Ya, Al. Okey, terima kasih semua pengari tadi yangnya Emilia udah ngari ke Miri, apa yang menggabalap dengar kita yang minta ampun tiba tunik seretonyo nyo lebih-lebih kurang. Biasalah kami semua tu betunik begagai hanya di nyaja hari Miri. Okay. Boleh baru ngai Nuan MA.
1: Oh, ngai Nuan Intan Payung Flora di Bentulu.
3: Kak Intan nama.
1: Apa ngai kan?
3: Okay, terima kasih ngagai Mia aku dah ngari ke Bintulu, ngau Christopher. Terima kasih abang ngai ngari ke Kuching tadi. Terima kasih ngari ke Bintulu. Oh. Okay.
1: Ngai dekat ngau Intan Payung. Oh, ngai dekat ngau Intan Payung. Kangau ke Naga Batu Kenupi.
3: Ngai ge.
1: Okay, Insian.
4: Terima kasih yang kenuan nama de Matthew dah ngeluan ke kita semua dah taiga ba nam penyangkai jadi yang kita ke dia di Sri Aman itu anang ngai ne lebih mayari nam berengkarib kula satu ngali harinya tadi nike ke konti kita ngari ke Sri Aman ba carta kenyalang ne
1: okay.
4: Ngai nike tau telepon gak ne ya. Terima kasih ya.
1: Ngagai nuan nana nada yang lawang ke dia nana.
5: Ngai ke pulai ku.
3: Semadi nya kan nana mulai.
1: Udah tulis kami ripih ba dia nya nya nya bukti.
3: Ripihnya salah.
5: Alaban nolong flow
6: me. Alu belaya kita pe. Alda ba biar belaya.
5: Baik sama jo minggu ke sama pala peninga kita. Terima kasih agak Kelvin dan hari kesibuk tadi.
6: Neracat. Neracat jaku.
5: Okey. Wajah teh, good luck nih guys semua finalis semi final SCSJ kelemahnya.
2: Ya, malam tu.
5: Harap ke semua jual. Nada kira leh mana yang semua mana yang magang. Okay,
1: the best.
2: Semua terbaik.
1: Amat. Aku tu leban lah kempang hati kan numpil ke host tong guys nih. Minjau nuan lagi floral, lagi kucing.
3: Kapak konya.
1: Ya semua enggak. Pulai kita ya. Jam kita dah cukup.
3: Kita pulai konya.
1: Okey, bye bye semua.
3: Okey. Bye kami bye bye deh.
1: Pagi lah tu baru ungkap ninja Sarawak.
3: Kami.
1: Giga. Dah bye bye.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Jangan aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah dishwasher ada. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu dengar aku tu semua.
4: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
3: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua di pasaran. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
0: Rindu mendiang ke irama etnik Bubu Bangsa lagu Bidayu.

0: Hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam. Hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa. Nemban Baadan.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang kagi mendeng ke kami ba YFM ke ngali hari itu peninga. Kita maga boleh madak kami live ba Facebook tentu ya ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan. Tentu ya nang diungkup nintiang hari 6 ngamaga hari Minggu pukul 3 ngali hari ya. Jadi bakal ke ngali hari itu peninga kita begulai ngaku Imelda Joni ngamaga temua ya ke bisi di bayi aku bakal ke ngali hari itu ya. Jadi kelimpah harinya maga peninga program tu uliah didinga kita kita ba podcast RTM klik anangkan ke tu ila pemaga ngaki kita ya ke penuh mandak kami live dia tu uliah share follow program kita bakal kengali hari tu pendengar ngambi orang bukai uliah sama ngamada program kita ke sekali tu ya. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mai bala pendengar YFM mendeng ke ranau aku begulai ngau dui ko temuai ke bisi de baik ku ngali hari tu beranau bekau ngau makeup artist tu ianya meri tau ke ngelalu ke Mr. Ron ngau mega madam Patricia kengali hari itu. Terima kasih lah boleh ngelimpang ke diri datang ngagai konti YFM. Ron, Mr. Ron. Nama berita?
2: Maneh
1: nih, Madam Patricia.
3: Maneh mega. Terima kasih hanya pertama kali datang ngosong konti YFM tu.
1: Sama-sama lah boleh kene ke meri awak sedoai meh ngagai konti YFM bakal kengali hari itu. Ya. Okay, kita terus berkelala ngau temuai ke bisi di baik kengali hari itu. Peningah. Hau, kita berkelala dulu ngau Mr. Ron, ngau Madam Patricia, siapa antara seduai dulu?
3: Ngelak ke.
1: Okay, ladies first nih. Okay, Mr. Ron dulu.
2: Okay, so selamat ngalihari. Okay, jadi nama aku Ronaras Anak Fenimo. Okay, nanti mada aku penata asal, aku tuananmu kena kemada lah. Tapi bakal apaiku ya hari serian. So indai ku hari betung, so aku besik campuran Iban Bidayu.
1: Siapa Bidayuh?
2: Indai ku Iban.
1: Jakob Bidayuh nemu mana?
2: Jakob Bidayuh nak nemu.
1: Nak nemu, dengar aja.
2: Ya, laban di rumah sikit Jakob Iban lah.
1: Saya ke Jakob Iban. Ya. Okay, Madam Pat.
3: Jadi aku tu penatai asal ya. Nanti ni teh kapai ku dari kampung Mambai Sebuyau. Tunggak kapai ku. Jadi inai ku dari kampung Melanjuk, Simunjan. Jadi nama pengamai ku Patricia Malai, anak awil.
1: Anak awil ni.
3: Anak awil, ya.
1: Tu nang segi original Iban.
3: Ya, original Iban. Tak orang suan yang kak kurang Arab.
2: Kalau bayi memancung ini.
3: Enggak hidung kak aku.
1: Enggak. Nanti ni pernah gambar. Bakal ukai keneka. Bakal ukai Iban tulen lah. Bakal bisa nyak mix. Mereka tadi.
3: Suara mana kenyak lah sobat.
1: Namanya bunyi ke Mr. Ron tadi. Hidung mancung.
3: Enggak aman. Nelaka lagu.
1: Ini tadi penata asal temuai kita. Kengali hari itu peningah. Jadi berkongsi ke Mimit Mehtikas pelajar sedua itu. Tikas pelajar.
2: Dini
1: kalau sekolah subat nakak ni pelajar ke dijapai sedoi de.
2: Okay, so ante sekolah rendah, so aku subat bersekolah di SK Taman Jaya. Udah nyak sekolah menengah aku start dari SMK Bandar Kuching nombor 2 sebelum yang ditukar nama ke SMK Sri Setia. Udah nyak aku nyambung pelajar aku ke tingkatan 6 di SMK Pending, and then last kumpul degree ba Unimas ngambil kajian politik dan pemerintahan.
1: Politik dan pemerintahan
2: eh.
1: Betul. Pet deh.
3: Jadi enggak aku lawan aku terdatang dari kampung. Jadi first aku sekolah ba SK Gunung Ngeli, dengan nunggak ke sekolah menengah aku ba SMK Semunjan nombor 1. Form 6 aku pun dari SMK Semunjan nombor 1. Udahnya kami dua sama bertemu ba Unimas. Tang aku pun ada social work.
1: Degree kak.
3: Iya.
1: Sesuatu nih.
3: Iya.
1: Ngenang ke tikas pelajar sedoi itu nang ya mana mai tu dengar ko. Kalau mu meh nama pengawal sedoi di data.
2: Okay.
1: Kerja sedoi data.
2: So dia tu aku benang gawat sebagai senior retail makeup artist, bah salah sebuah jenama terkemuka lah, MAC Cosmetic.
1: Okay.
2: So aku dia tu kerja aku mostly ngajar makeup and nyual produk lah yang under jenama MAC Cosmetic tu tadi.
1: Pet deh.
3: Jadi aku tu before tu ada suri rumah, lepasnya baru aku full time makeup artist freelance lah, kin kito lah ni teh orang.
1: Kin kito ne.
3: Iya, ngusur rumah ke klien pun aku lihat, buat tempat kumpul pun lihat.
1: Okay, ya tadi pengawak ke dikerja seduai ke dia tu menang ya fokus ngagai makeup. Makeup orang tu, tadi makeup artist, makeup tu tadi nang ya segi 24 jam segi ngantak ke orang ada pengok bukai ni.
3: Betul.
1: Cukup mana? Nama ke buah seduai milih pengawak jadi makeup artist tu. Hari pengerindu kini, lapan nuan tadi belajar tadi kini kita tadi. Bakal ku kai kos makeup tu ya jauh mai bunyi.
2: Betul jauh bunyi. Ya. Nanti bakal orang nanya aku nak ni tingkat pelajar aku aku mada degree ku ngambil kajian politik dan pemerintahan. Yeah, tidak memang mada nama dia tahu masuk kita.
1: Tidak
2: nama dia ngai ngambil ngai ngambil dalam bidang kada belajar nuan
1: kini.
2: So aku mada usually memang minat lah. Sigi minat dalam bidang makeup. Jadi aku rindu makeup tu start hari tahun 2013. So ya start sebagai suka hobi dulu lah. Hobi, hari hobi tu tadi alunya di pekerjaan part time. So part time aku part time start kerja makeup orang tu tadi hari tahun 2015 sampai ke dia tu lah. So kira ya tadi makeup orang tu sebagai pendapatan sampingan aja. Kenya. So dia tu memang fokus ngau aku pun kerja retailnya tadi lah.
1: Pet deh, kati tau minat deh bakal ngau rontok ga?
3: Kira ke sama hari pengerindu ke tanganku dulu starting ya area kumpul dulu suka makeup aku rindu diriku baje bila kita rindu baje kita confident
1: ya, betul
3: sehari dia aku mula lepasnya 2017 aku start ngambil kelas bila aku ngambil kelas itu aku ngambil kelas ngau bakal kita edit bisi local pun makeup artist so aku masuk ke kelas dia subak gi murah 100-100.5 dia dah mesti masuk kelas dia boleh ke CJ dia belajar dari segi skin skin, dimpo foundation, dimpo color teori. And then 2018 ko nikik kagi masuk baru kelas. Aku sikit aja masuk kelasnya aku.
1: Sikit rindu orang kira ke rindu nambah ke penemu.
3: Iya, nambah ke penemu selain daripada mada YouTube lah.
1: Arenya meh pengrindu di tarare di rimpo
3: tarare. Di rimpo. Nah, agi soba konten lem tukar color.
1: Tahun apa ya tadi ne?
3: Tahun 2017 mainnya agis eyeshadow kita warna nama biru hijau agis ke warna kuning yang lagi cantik kan aja bulu mata kita tebal semua
1: ya
3: untuk kerja trend ke dia tu orang kak yang
1: senyala
3: lah ya betul
1: okay jadi berapa lama udah ber industri makeup tu tadi Ron madah 2015
2: betul 2015 so kira ke 11 tahun lah
1: 11 tahun lah berasa ini
2: ngau
1: pet tadi 2017
3: lah 9 tahun. Tapi mula aku coba aku kaya terus ngujung klien makeup. Aku mula hari kita berumah dulu. Contoh jadi mangsa inai ko. Kakakku.
1: Kak mesti tak ada kayam tuan.
3: Kak mesti ada kayam ko.
1: Penting
3: dah nyak anak buah ko. Nanti dia mana-mana coba makeup begitu tebal bulu mata tebal. Kening orang. Kenyang segaris.
1: Segaris.
3: Memang itu ternyata dia tahu. Dia tahu serat-serat kurang au.
1: Aku suka. Ngai mai mana kenyang ke segarisnya. Nanti belum kenyang.
3: Orang kali ya. Agi 2017, 18 kenyang. Agi ke segaris orang. Satu lagi tebal, blok terus.
1: Ya.
3: Agi suka.
1: Ingat. Nya dia tahu orangnya macam kenikanya nemu gitu ngadu ke bulu kenyang natural. Senang mana bang?
3: Dan kedua kita bisa yang datuk pu yang sulam pu. So orang nak perlu ngadu bul kene lagi.
1: Ya betul.
3: Nulung mamat lah dia tu.
1: Iya iya. Dia tak perlu kene ramadane nyo canggih me bakal orang. Bakal orang ke teknologi tu ya. Kenikanya bisi AI, maka kita itu nyo dan bisi sulam.
3: Sulam.
1: Menjaknya tadi mereka.
3: Dia tu bibir pun sama bisi sulam. Bulu mata extension.
1: Tanya-tanya, nama tu, nama bangsa makeup ikut dikerinduk ke sedoai deh, kelimpah hari bunyi ke kita itu deh, mas. Kini kan sulam,
3: betul.
1: Kini.
2: Okey, nanti aku prefer makeup yang very timeless. So which me yang malah segar. So deh sampai ketuai pun nak mendak makeupnya pun ia agak cantik. So makeup aku untuk bakal signature makeup aku usually ia akan go for bakal soft glam makeup, tau ke jenis yang ke very Thailand pun makeup. Untuk bakal aku makeup untuk orang pekit pemajak gamal bakal kumang gawai contoh. Lain git lah, laman teknik makeup ia tak sama. So bakal stage makeup tu tadi produk ke dikenal cara yang makeup pun memang lain. Ari makeup ke biasa di produk kita buat pengantin tau ke orang kenurun makan hijau kenyata dek.
1: Bisa beda ya ne. Nang awak lagi kita mandang ke gambar ke nama teka disebut ya tu tadi. Dah tu lagi kita ingat gambar. Lepas kita nanti nyedia ke gambar slide ne. Nang awak lagi kita beri awak nus doa dengan contoh gambarnya ngai ke lagi nama tu peninga ya nak nemu bagi ni ke disebut bakal makeup talent tu begini lagi kita ingat contoh ne lagi kita mandang ke ba remix lagi apa lah Facebook okey don pu de pet makeup begini ke dikerendok kenuan sama ngau ron kini tak ke bisik ke beda lagi
3: ngai aku motu soft lah klien ngai aku dari segi sudah suka ngau makeup aku yang natural just nice and then moto fresh lah.
1: Fresh.
3: Maka nanti baka Ron ya moto timeless and then moto pageant. Ya aku kan apply masa untuk pageant. On stage lain ke cara makeup. Tapi nanti nunda ke Ron tadi yang mana ke diri makeup untuk orang makai Nurun apa?
2: Nurun Dina
3: lah. Nyalain gak? Dan kosnya pun red ya. Kan kita mana red kita rega kita.
2: Rega pun lain.
3: Lain. Nggak sama.
1: Lepas selalu ni gak. Nanti bakal makeup pengantin tu. Ya sigi. Mau gi. Kini payet gi merga ya hari kita ke makeup. Ukai pengantin tu tadi.
3: Betul.
1: Adanya makeup sirak ya pun lama gi. Ne.
3: Betul.
1: Nah, ngawak lagi kita cerita pasalnya.
3: Okay.
1: kan nanya sedoai. Bagaimana sedoai itu tadi nentu ke makeup siku-siku klien tu cun buat mua sedak ya. Contoh bakal buat mua aku. Bagaimana cun buat mua aku. Dan aku kak bakal tu tempat sedoai dia nak ngam tu. Tu. Bagaimana sorry kak menentu kenyak buat klien. Nak ngambil sedak klien tu nak kecil hati mah tadi.
2: Okay. So, untuk bakal kau. So, labang ku gawak baritel, so kami diajar berkeni cara kak membezakan bentuk muka, mata, ngau kulit kliennya empola. So usually untuk bakal klien tu yang request makeup baketau, ya kak baketau, so kami akan cuba untuk consult sidak ya lah. So madang ngau sidak ya makeup tu mungkin tak sesuai betul, tapi aku leh merek ada cara ke, cara bukai ke untuk ngambil makeupnya cantik dan wan. Sebab kadang-kadang makeup ke di dekat sidak ya tok tadi mungkin tak sesuai ngau bentuk muka sidaknya tadi. Lepas makeup tu ia sesuai untuk certain bentuk muka aja. So nanti bakal sidak ia minta yang lain dari kami pun style makeup, kami pun akan cuba berikan yang terbaik lah untuk sidak ya bekenya.
1: Bekedek depet, bekeni dek.
3: Mostly
1: membedakan
3: ya. Mostly kan aku kan mengadu perbincangan dulu ada sekiron sudah memang dah bisa kerja retail jadi aku mengenak ke aku pun pengalaman lepas aku kerja ianya customer service. First thing first aku kan minat komunikasi dulu dengan si Daya. Okay, bukan ni makeup edika ya sen aku inspo. Perbincangan kami dua okay dari mata bertemu mata. Perbincangan kami dua kami ngau klien bermula dari WhatsApp dulu. Nah dari handphone bukan ni kak nuan okay nuan sen aku inspo tapi ti inspo ya hari kumpul makeup senang bagi aku ngatur-ngatur. Tang ti inspo nya ari klinik teman mananya?
2: Contoh
1: berkarir Ariron.
3: Contoh ya Ariron, aku prefer yang pucat ngusung ron. Aku akan bagi nombor telefon orangnya.
1: Okay.
3: Aku lebih suka bekerja laban aku ngai sida klien menaruh harapan terlalu tinggi. So bila sida menaruh harapan, klinik mananya?
2: Ngai ke makeupnya tadi tidak menepati cita rasa sida ya.
3: Tidak
2: dan tidak mencapai expectation kenyataan.
3: So mostly kan sida akan minta trend itu adalah trend Thai. Bila dah minta trend Thai, certain makeup artis basic yang aris Sarawak empu, sida ia memang dah belajar ngoh Thailand. So aku kan ngasuh sida ia survey dulu ngoh muanya, ngoh harga, ngoh semua kedekat. Aku percaya sida boleh ngadu laban sida ia udah belajar ngoh makeup Thailand yang aris inspo gambarnya tadi lah.
1: Kata nanti bakal orang ke nemonya tadi, nada hari kan makeup sida ia sida nyaw buat nuan kat sida ia kak, begini nuan. Handle
3: okay, nanti baku gak udah berbincangnya ya tetap baku. So aku kan ngadu kajian dulu. Dari segi aku kan ngadu kajian. Aku kan buka TikTok sedaya. Aku kan stop. Tapi aku percaya utangnya pun tak boleh di stop. Jadi tak bisik teknik ucara yang tidak tekan pada. So nyam tadi hari penemu aku yang mimimit kena orang lari segi nama masuk kelas yang tadi apa semua. Aku try apply ngos tidak ya. Walaupun tak satu-satu sama. Kan kita try dari segi color. Dari segi foundation ya, dini ya terletak. Dan mendak yang pun color skin ya lah. Kini.
1: Nanti bakal mua orang ya ke mayu jerawat. Kurang tu tadi. Tapi ni kita cover tanya ni.
2: Okay, so
1: yang nak dipedak.
2: Okay, nanti bakal jerawat tu. Nanti bakal orangnya jerawat ya jenis jerawat yang
3: batu.
2: Jerawat batu. So jerawat yang memang timbul. Nanti untuk jerawat timbul yang memang nak boleh cover lah. Yang minat untuk menyamarkannya tadi. So which mean makeupnya yang akan nampak cantik hari jauh aja.
3: Betul.
2: Sebab makeup tu yang nak boleh ngasuh kulitnya nampak smooth. Kini kemana smooth ni?
1: Licin.
3: Licin ya. Bakal dalam filter lah.
2: So ya laban skin texture permukaan kulit kita tu tidak sama. So nanti oleh nanti bakal customer kebisik masalah hari masalah kulit bakal rosacea, eksima, tau ke masalah acne, jerawat. So kami akan try to consult sida dulu lah. Madah ke makeup tu kami akan cuba ngagak ya baketuk. So kami mengharapkan makeupnya tadi cantik lah kenya. So try to baka merek ya, meyakinkan sida yang kita boleh ngagak yang terbaik untuk sida lah selalu ya.
1: Kalau boleh klien ke kene madah ne udah kita habis makeup sida tu nak buah sate ya madahnya. Kita ke ya udah menaruh harapan ke tinggi dan sekali ya mada makeup tu okay bakal kekak ku tu. Kalau boleh klien ke bekenyak kini
2: okay kalau gak so nanti bakal selalu yang dia udah habis makeup tu tadi nanti bakal aku akan tanya dulu ya puas hati ke enggak ngom makeupnya. So nanti yang enggak berpuas hati bahagian ni ya ke yang enggak suka. So sama ada ya perlu tambah atau kekurangkan sikit lah. Nanti contoh yang tak suka blusher ya tadi terlalu
3: terang.
2: So kami akan try to pudar kiage lah. Tau ke eyeshadow ya tu tadi nanti terang baik ya. Abang kita terang lah. Tapi laban setiap orang tu yang bisa cita rasa makeup kedirai.
3: Ya, betul.
2: So kita akan cuba memberi sedap kebebasan lah. Tapi kita perlu make sure makeupnya memang akan cantik but tidak ngau kita empu makeup. Laban kita perlu consider ukai tidak laban orang kemedak ya tau ukai aja orang luar makeup. Sebab perlu ingat laban orang kemedak hasil kerja kita itu hari mua sikau-sikau. So harinya tidak akan ngigak kita nanya siapa makeup di sana. Kenya so harinya ya boleh nulung kita secara tidak langsung promote lah kenya.
1: Nak kalau ketemu ke klien ke ngano-ngano lah ne. Nak kat
2: kedai tu nadai.
1: Nadai ne. Nadai ke pet?
3: Nadai
1: ne. Kusengat ne. Minta dijawab ne. Bekanya ne. Paling mana nanti bakal klien tu ya nak pesati. Madah mana. Mana ngambil kita boleh ngatu ya. Mana hagi ne. Kira ke communication tu kira penting,
2: penting
1: lah.
2: Penting, sangat komunikasi penting. Antara siko-sikonya memang penting lah. Untuk nanti boleh sebedau make start makeup tu tadi tanya dulu nama nama tekak sida customer, client, nama tengai sida ya. Udah habis makeup tanya ke dulu berkenih sama daya okey ke dalam makeupnya tadi. Nanti perlu tambah nanti nak perlu kurangkan kenya. So at least kita bisa retention satu customer tadi lah. So untuk nanti ya bisa next event lagi ya boleh hire kita
3: balik. Ya paling penting.
1: Ya. Gagal main ti klien kita tu tadi ngigak kita baru
3: betul,
1: ne.
3: Betul.
1: Kira ke percaya me kita
2: ngomong ne. Kira ke ya bisa kepercayaan untuk kita.
1: Iya. Okey, kelimpah hari klien problem bak klien nyak tadi deh nyak tadi ulah di handle seduai bisi nak penangguh kebukai kini bak sepemanjai seduai ke makeup orang cunto tiba-tiba foundation tu ngai pansut ka bisi macam kan bisi maka ke dicampur-campur kita kena ke kita
2: tu buat
1: kalanya nak cuan kalau nak bisi tertemu ke penangguh berkenyak kini mainnya tu beruban mainnya gak yang bisi masalah
2: antai bakal ko salo yang antai ko bisi masalah foundation tu nak cuan tadi selalu memang ko akan aku tak akan apply terus ke mua lah foundationnya. Aku akan bedak dulu. Yang matching tau kendak buat mua kliennya. Selalu yang tak bakal masalah dalam makeup tu entah baku selalu terjadi buat bahagian eyeshadow. Lepas eyeshadow tu tadi yang biasa fall, kami nganggau ke fall out lah. Debu-debu yang tadi. So, cara untuk mengelakkannya tadi, so selalu aku akan start hari mata dulu. Biasa orang ya start hari mua lah. Nanti bakal aku untuk mengelakkan eyeshadow shadow fall out tu tadi, aku akan start hari mata.
1: Kira ke makeup hari
2: mata tu dulu. Laban selalu nanti bakal kita ngadu eyeshadow tu tadi. Ya biasa debu-debu hari eyeshadow nyempul labu baru mata. So nanti dah lengkah foundation buat mua tu tadi. Ya memang akan lekat, ya nak boleh buai. So untuk mengelakkan kita ngadu kerja 2-3 kali, so aku akan ngadu mata dulu.
1: Okay. Laban kalau ke makeup, bisa orang start dari mata. Bisa kau orang start dari mua gak?
3: Betul. Maka yang tua seringnya tu starting hari mua dulu.
1: Mua dulu.
3: Aku nanya ke dek sensitif kena mata nan beraik kena. Endak ke dek?
1: Endak. Laban aku apa ya ke kawan kita ke sikau semua hari mata.
3: Hari mata. Mungkin selain itu pun hari mata ke.
1: Kita hari mata kan. Bisa bida ya ne.
3: Bisa bida.
1: Non tadi hari.
3: Hari best dulu. Tapi depend. Kepada tadi nitih ke mata ya ke. Di mata jenis ke bila teguh sikit aku kena
1: belahi
3: mata sangat susah so aku start dari mata dulu
2: siap mata ke ngasuh best to
3: ngacau
2: rosak tu tadi ia akan laban air mata
1: kita
2: handle nya okey nanti laban nanti bakal kau nanti experience customer yang mata yang beraik so salah satu cara ia aku akan merik minyak angin ngagi
3: kita
2: ya so minyak kapak engkau so, bersama hidung so sambil ngadu eyeshadow nya tadi tidak yang ambil bau hari minyak
1: boleh
2: sebayakan kontrol air matanya tadi turun so nya salah satu
1: laban,
2: cara
1: laban nanti kita ngerundian kan minyak angin tu yang hangat
3: betul
1: itu ternyata kan kau mata kau kau kau kau semak bermata tu
2: ya mesti kan di hidung
1: hidung
2: so ya macam macam mengelakkan ngasuh fokus ianya ndak lari ke pergi ya fokus untuk hirup baunya aja. Saya entah yang ingat ke bagian matanya mata ya kan mudah kak beraik lagi.
1: Baru ya aku nemu teknik to baru yang ingat aku. Okey, engkau lama mata aku tu nak beraik kedenya orang nak kalau beraik.
3: Betul. Nadai
1: sarinya ne.
3: Nanya mai. Tangan nak aku merah tadi lah. Intinya nang minyak angin standby lah kami.
1: Okey. Manehnya Siti kena ke tips tips baru yang ke bisik mua kebuka ya nak nemu caranya
2: tangujinya
1: ne ikan jadi nama produk makeup ke dikenak sedoi tau ke paling dikerinduk ke sedoi dik meh
2: okay so tak bakal aku seperti ya sedia malu memang ku gawak bemak
1: okay.
2: So mostly produk aku memang mayo are make cosmetic ngau produk di bawah jenama Estee Lauder Company. So entek bakal nyaku tu tadi, so mostly barang makeup ku tu jenama yang mahal pula. Sebab aku gawa under Estee Lauder Company. So barang makeup aku tu tadi yang mayo ari brand MAC, Tom Ford, La Mer, Bobbi Brown. So kiranya is consider barang keperluan makeup artis tadi lah, jenama yang memang akan makeup artis guna. Nanti baka hari drugstore baka Watson Ngo Guardian, nanti baka aku selalu beli mascara ngau lipstick, baka lip gloss lah selalu ya. Sebab nanti baka certain brand tu yang nak carry, nak main semua colour ke di dekat. So aku prefer pergi bagian brand dari Watson Ngo Guardian lah.
1: Bisa beda kini nama tu brand yang ke marga ngau yang ke biasa aja.
2: Bisik. Sebab kadang-kadang jenak barang makeup ia ke jenama mahal tu tak ada. Ia bisik ingredient yang bagus untuk kulit. And then barang makeup yang mahal tu tak ada, yang pun teksturnya memang lain dari ke drugstore pun brand. Tapi yang tu ia bergantung dengan skill makeup artisnya Dreampo.
3: Untuk
2: non basic skill, barang makeup dari Watson Ngo Guardian pun non boleh agak yang nampak mahal. So yang tu ia bergantung kau tekniknya kediri lah. Teknik ngau skill makeup artisnya empu. Entai ia barang mahal is barang mahal tu kira ke macam satu kelebihan untuk sidak ialah sebab customer tu tadi entai bagas dia bayar mahal, expectation sidak ia tadi sidak ia kak mendak kita nak barang
3: mahal.
2: So entai baka nuan mendak certain rega makeup artis tu yang ngecas no mahal tadi, so maksudnya mungkin produk kedikenaknya tadi ari jenama makeup yang mahal pun, yang memang jenama makeup yang diguna oleh makeup artis pun.
3: Kenyak
2: tadi lah.
1: Pet buat deh.
3: Sama gak enting aku tu, aku mayuh campur lah. Bahkan produk yang paling ku suka adalah dari segi skin prep lah, aku paling suka kena Emrolis. Ya, macam pengganti kepada Bobbi Brown. Bobbi Brown face apa namanya,
2: vitamin
3: ya. Tapi ku suka mengena Emrolis lah. Emrolis tu ya sesuai dengan semua jenis kulit. Oily dia boleh kena mimit. Nanti orang dry skin dia boleh kena mayuh. Tapi depend tahap masa untuk yang menyerap. Mostly makeup ku dia tu aku apply belakang lain, membantu aku mamat. Okay, dari segi yang foundation, lepas foundation tu maksud aku main mixing. Ari produk lokal, ari produk high end, ari produk international ke ni mana ya? Produk ari Indonesia contoh ya. Aku campur dia. So ya akan hasil tetap sama. Tapi asalkan skin prep dan betul menyerap dengan baik, apa-apa boleh jadi dalam makeup.
1: Ya sikit mandah lah deh.
3: Nada kia merah tadi, bahagian ingredient dalam yang sangat-sangat membantu.
1: Tapi itu tadi nitiah ke kita ke nemu ngatu makeup nyampul lah deh. Nanti bakal orang kena nemu teknik tu tadi. Kak ya mahal ni produk dikena ya. Nanti ya nak nemu pun
2: betul,
1: nak mandah kena tadi deh.
2: Sebab nanti bak aku setiap makeup artis tu ia mesti basic product knowledge kan. So masuk produk knowledge tu tadi, ia mesti nemu texture produk, ia mesti nemu ingredient dalam produknya tadi, ngau color. So color tu ia mesti based on color theory, so ia mesti dalam color wheel tu tadi. So which mean color nama sesuai ngau certain color untuk ngambil colornya tadi nampak very harmonious, nampak harmonious sikit bak kulit lah. So ia nak tahu di mix kita sengapa lah. Sebab kadang-kadang hasil makeupnya tadi ia nampak lain sikit bak mua sikut-sikut. So nanti boleh makeup artis tu ia perlu belajar dulu, ngambil kelas lah, belajar pasal produk ngau color theory. Paling penting color theory lah. Produk tu is based on yang po pengalaman. Bakal contoh
3: cara apply, bakal
2: cara yang apply bakanya. Bakanya produknya tahan bak kulit
3: ya.
2: Kenya kulit sama ada bak kulit ia jenis ke berminyak, bakeni tahan makeup tadi. Tiba kulit kering, bakeni makeupnya tahan tadi. Tiba sensitive skin tu tadi, cara make up ya memang tak akan sama lah. Hmm. Sebab certain ingredient yang tak sesuai bak kulit ke sensitif. So untuk ulit, untuk bakal customer yang tak ada kulit sensitif, tanya dulu. Okay. Nama yang pun ya allergy bak ingredient berkeni-berkeni. Tapi untuk bakal aku, mostly customer yang aku boleh ya, mostly ya akan allergic to vitamin C. So untuk vitamin C ataupun yang jenis kebisi SPF tu tadi, untuk boleh try to elakkan gunalah dengan customer kebisi masalah kulit tu tadi. Lepas entai utainya ia akan mempengaruhi makeup yang tadi, and ngasuh customer tu tak selesa nak makeup kita. Lepas kita pun ngai utai jahit berlaku buat tidak. Lepas kadang-kadang kita nak nemu tahap allergy orang tak buat sikut-sikut berkenai.
3: Contoh yang tadi masa apply, cerita gatal.
1: Gatal.
3: Bisa nak tahan, akan gatal kau merah sekali lah. So dia dah nemu, dah dia habis mistake. Nanti bakal sikut aja, kita boleh padam balik, kita boleh nanya air balik.
1: Kira ke penting gak tu tadi communication antara klien ngau makeup artist tu tadi, nanti bakal tua tu tadi bisi kira ke bisi sensitif mengau sensitif produk tu tadi. Madah meh
3: mesti ne, madahnya betul madah.
2: Anak-anak simpan. bakal aku kalau boleh sikut klien ke bisi masalah eczema. So aku memang nak akan kena certain produk yang akan trigger eczema yang tu tadi lah. So aku akan kena produk yang more tu yang sesuai dengan kulit yang tadi. Tapi nanti bakal produk tu tadi even though ya mesra eczema, kira ya tak, but kita perlu tentu kira betul-betul mana yang kulitnya tadi lah. Laban certain tahap kulit orang tu tadi lain.
3: Setiap sikut klien semua yang kami sentuh semua lain megang test.
1: Lain-lain
3: semua. So tak boleh dia semua disamakan, memang tak boleh. Hari-hari belajar benda baru.
1: Even bakal kita tiga tu pun lain ke
3: lain ke bakal dia tu sama boleh pedak.
1: Kalau buah kita pun tu tak sama.
3: Tak sama. Tang nanti sitik gini untuk nambah ke color ya tadi. Pakaian kena kita lebih nurun pengawal sangat mempengaruhi makeup
1: ke.
3: Pakaian kita semua aku mana ngosong ku banyak kain. Aku kan nanya sudah dulu. Pakaian nama kena nuan. Contoh yang kena pink. Okay, aku kan matchkan sekali warna baju ngau yang pun pakaian. Kalau rambut.
1: Lawannya contoh bakal kita ingat guys, city event tu tarena, macam dinner tu tarena, mesti tu kak macam makeup tu hanya matching ga tu ampu garing tu tarena,
3: rambut sangat penting untuk kita betul-betul terlihat confident keluar daripada tapak kita makeup tadi lah.
1: Tu bakal punya kurang candlelight dinner lain gika makeup tu macam geli gaya.
3: Bisa aku kesemua yang mana sis boleh ku nanya apa red regano makeup ku kan ambil laki ku pulai gawo.
1: Okay. Oh bisa ga?
3: Screenshot nanya pandangan cerai aku. Kena kita ingat cas berketuk ni kau ku. Bisa ga?
1: Ya ke, ialah laki orang ke gawa bulan-bulan dari pulai je lah.
3: Nengak ngosong aku sis, kaya bapak rehat ku kengambil laki ku pulai.
1: Bapak dia cas sis?
3: Baru, akhirnya nemu. Tapi kena tu
1: kena nemu
3: tepi.
1: Tepi lah, okey. Lagi kita nanya lah, makin kita KPM tepi. Setelah itu, Ron Gapet. Okey, begini, nama nak tips sedoai kena sedoai nentu ke makeup klien sedoai itu tadi tan contoh ya nanti bakal orang ke kawin nak tu pagi dini hari udah makeupnya lapan event start pukul 9 kena nanti bak church begini kita kat nentu kena ambil ya tan mes pemanya hari nya tadi sampai tengah hari lah kira ke setengah hari nya tadi
2: sampai lemai pun tahu
1: sampai lemai kini sedih kan nentu kutanya ne
2: nanti bakal aku selalu ya nanti udah habis makeup tu tadi aku akan minta customer klien aku sediakan kipas.
1: Okay.
2: Kipas perlu tisu Tissue ngau blotting paper. So blotting paper tu tadi is bakal kertas minyak untuk muka. So
1: ya,
2: so kertas minyak tu ya penting untuk kita muai lebihan minyak bawa muai.
1: Ya nak nyau lah makeup kita.
2: Tidak, tidak. Ya akan mengambil minyak aja yang tak akan kacau makeup.
3: Best.
2: Yang tu untuk tips untuk customer kena ada hire makeup artist pemanjai majlisnya tak ada lah. Okay. Dia bakal ya biasa ngambil makeup artistnya sampai akhir majlis, sampai ambil harap pengawak sedangnya tak ada. Makeup artistnya memang biasa bertempatnya untuk ngadu touch up lah. Okay. Nanti bakal ya nadai ngambilnya. So, nyak atau tips lah. Nanti boleh, nanti bakal ya berpeluahnya tak ada. Nanti uli anang teguk. Nanti peluhnya rangkai baru
3: lia
2: teguk. Nanti ya agak basah nak tahu di dab lah. Laban nanti non dab ya foundation kemungkinan
3: lenyau.
2: Lenyau.
1: Aku kalau badirin pun meh tau. Bisi ngusung city event. Dia bisi make up lah. Tak ada make up. Dia ya kira ke sepamanya hari kira ke setengah hari makeup lemai malamnya udah ya macam kenurnya banyak keki kene ke ya udah macam merekah-merekahnya nah mana mai yang nama utai bekenya tak nyadi ne
2: okey selalu ya merekahnya bekeni ya merekahnya foundationnya makai kulit no makai foundationnya kan tak ke yang merekah sekadar ba tempat ke
1: bibir nah dai nang ya
3: bergaris-garis
1: yo nak manah deh nemu dik bakal nyau pecah tanah ke udah keringnya
2: okey so ente
1: bakal kena nyebut tanah peci
2: ente bakal ko tadi so ente bakal non experience macamnya tadi so salah satu cara is non perlu sediakan face mist dalam bag
3: betul so, dilembapkan
2: balik untuk melembapkan balik mukanya tadi lah ngambil kemuanya basah baru so foundationnya yang nak akan nampak kering tapi untuk bakal tau selalu ya penting is skin prep lah sebelum makeup so maksud ya penggunaan skincare dalam kulit tu tadi sebelum makeupnya tadi wajib bisa ya mesti cukup kelembapan berkulit ya, baru ya nak akan makeupnya tak akan nampak kering ngau merekah and then Siti lagi penggunaan powder terlalu tebal kengasuh ya mudah nampak pecahnya pecah. Tadi
1: kalau mayuah
3: ya
2: nak brush ya nanti uli try to kurangkan sikit powder lah macam kira ke powder tertarik cukup-cukup aja
1: ala kadar
2: kerja
3: dengan powder foundation
1: contoh menyikunan tadi nanti ya bakanya ketai spray ngau mist tadi nah
2: face mist so face kira mist. Ke setting spray tahu atau fixing spray pun tahu
1: tiktok spraynya nak kan mau kita nyau basah ya nak kena ke cair ke luntur ke nadai kacau ni
2: sebab function setting spray tau ya tadi ya kegunaannya untuk hydrate kulit yang memberi kelembapan kelembapan bagi kulit tau tadi
1: tau mindset aku kalau ngerundi yang kata tis spray lagi luntur makeup lagi nadai ni
3: Jauhkan bakal air usuang
1: Susah kami tenang nama makeup Just kena ke Ngena sunscreen
3: Faham Sunscreen yang
1: sunscreen, tak apa kan Ya betul Okay Bekini sedoai Nyaga perengkau makeup Selain contoh Bakal brush tu tadi Mayu orang dah ngena brush ni Bekini suade Nuci Tanya dia kena baru
2: Okay
1: Boleh dia cuci ke?
2: Boleh
3: Mesti cuci
2: Mesti cuci lah So setiap klien kunuan udah makeupnya tadi Mesti dicuci
3: Cuci betul
2: So untuk contoh Bakal ke contoh Nuan basic 3 ikut klien Dalam satu hari So setiap klien Mesti basic 1 set berus So nyak bergantung ngau siku-siku mereka tu lah tapi bisik mereka tu tadi ya nada mayo baru nak so nanti boleh ya perlu bisik brush cleanser instant brush cleanser untuk ya cuci brus mereka nya on the spot
3: dan boleh kena terus
2: ya
1: boleh nak boleh kunci ni
3: nak si spray
1: SOP
3: ya SOP hygiene ya
2: lepas kita nak nemu kulit orang siku-siku tok berkeni so kita ingat transfer bakteria arimua siku laban utai tau ia akan ngaso mayu lagi masalah kulit tu terjadi nanti bakal lipstick pun sama
3: bisa disposal
2: so ya selalu yang nanti bakal dek Nuan nak berkongsi lipstick tu tadi, Nuan akan mudah boleh dapat herpes ataupun korsor.
3: Betul.
1: Kalau aku ingat.
2: So nanti boleh, nanti bakal kita ke bisik beli barang bak nak tester lah.
3: Tester. Nang
2: terus engkau bak kulit lah, nang terus engkau bak mua. Try dulu bak tangan. So nampak nongkap mendak bak ni skin non react ngau testernya tadi. So nanti skin non ada rasa apa-apa, nada gatal-gatal, okay, means produknya okay. So kira ya boleh guna lah, boleh beli terus. Tapi nanti tester nak tahu terus diguna ke mulut, tahu ke mata, sebab ia sangat berbahaya. Bagi kita nak mu kulit mencia sikit-sikit kini.
1: Okay.
3: Betul.
1: Bekedek deh, Pat. Sama bakal ngau Ron tadi.
3: Ya, sama bakal ya tadi lah. Tapi maka gi sobat. Cuci dulu mah.
1: Banyak. Cuci, kena ngerangkai kena brushnya.
3: Ngerangkai
2: jembei.
1: Jembei berpanas?
2: Tidak agak berpanas lah. Laman tak terlalu panas, gam dalam berusnya tadi dia akan cair. So berusnya akan cepat rosak lah.
3: Yes.
1: Ngapai tadi, dryer?
3: Dryer nanti ku laju lah. Nanti ku memerlukan benda laju. Tapi dia tu empu, mayuh tu boleh ditemu kita.
1: Okey, faham.
3: Bila kemenang tadi, kita ditemu dah besi brush. Brush cleaning ini tu, kami beli dari zikuk kabar kami bisa nyualnya.
1: Okey.
3: Bisa kadu produknya, Adora Beauty lah. Brush kita spray je. Engkau buai dalam tisu, kena balik. Ia akan kosong balik. Mana hipsi alkohol?
1: Rangkai terus?
3: Rangkai terus.
2: So, ia akan membantu. Untuk next client.
3: And then, macam span muka, kami sediakan satu untuk satu customer lah. Dia cuci, tidak boleh buai.
1: Akhirnya, kau kenika nyokak mencelah gak kotak. Maka span mua tap-tapnya. Maka ke rega mang rega murah ni.
2: Okay,
1: mana gini kan bisa. Kita bisi medak kedai ke mana mirah jana. Mayu ora jual ba dia.
3: Betul.
1: Bisi bidah kini ya ke bakal jual ora ba drugstore ke mahal-mahalnya.
2: Bisi gak beza. So ente bakal span makeup tu tadi yang medak yang mendak pengeras spannya. So
1: untuk spannya
2: biasa. So untuk spannya keras, so yang tak untuk kak menyerap foundationnya tadi. So untuk spannya jenis lembut, ia serap foundation. So untuk non apply foundationnya tadi, foundationnya tak akan tebal.
3: Betul.
2: Kulit. So untuk bakal yang nampak smooth pakai lah, nampak licin lagi, nampak bakal kulit.
3: Kulit.
2: Yang tak akan bakal betopeng tadi.
1: Yes. Nanti
3: nak ambil kalau kering. Engkah dia mahu dia pun nak selesa as a client.
2: Nama itu ngasih keras.
3: Tak keras. Dia pun rasa as a client.
1: Tu makeup ku ke nampak. Okay, yeah. Si beda ya ne.
3: Betul. Okay.
1: Makan nuci span ya, bisa cara ya gak?
3: Bisa.
1: Kena sabun kita nuci nak?
2: Kena sabun lah. Sabun. So usually span tu tadi ya bisa pencuci span yang pola. Lah.
3: Betul.
2: So untuk pakai pencuci span tu ya boleh bak Daiso yang beli.
3: Daiso.
2: Untuk kat jenis kemas sikit boleh bak Sephora lah.
3: Sephora. Ya bakal aku kan beli Watson lah yang jenama Sikot. Ya tu tips lah jenama Sikot. Nanti bancah ya murah aja dalam around baru hari RM10. So okay. Kita orang pun boleh kena ada patut kita yang sehari-hari kena abuai kena abuai. Mestilah kita pun akan cuci
1: kan? cuci. Berapa lama kita kena bakal city brush ngah city span tu tadi.
2: Okay.
1: Yang pun long term
2: so nanti bakal span shelf life usually 3 bulan. Every 3 months perlu buai nanti berus sampai rosak.
1: Betul.
2: Nanti bakal berusnya tadi ya jenis animal hair, bulu kambing, bulu tupai nanti bakal nak bulu kambing, bulu tupai. Nanti nak ngasih bronya udah start tajam. Maksudnya dah nak boleh guna. Okay lah. Boleh buai. Tapi dia tu ya banyak option. So ya basic brush sintetik ngau bulu kambing. Tapi kedua-dua bulu tu ya basic lain lah cara pick up produknya tadi. Tak sama.
3: Betul.
2: Nanti bakal eyeshadow. Bakal aku prefer kena hari animal hair. Sebab ia pick up produk mana. Blending pun cantik. Nanti sintetik ia sesuai untuk produk liquid.
3: Ya, yeah, liquid.
2: No cream. Yang tu hasil aku belajar buat tempat kerja aku tu tak ada lah. So, yang mesti beza.
1: Ya,
3: experience. Experience.
2: So, yang tak bakal yang kena bulu kambing. So, ia sesuai untuk powder product. Synthetic for liquid no cream product.
3: Betul. Maka kami ke kaban ya tu. Kami pun belajar ya agak. Dalam pemilihan pet brush kan. Telepon dulu ngusung ya. Tidak kami akan bertemu basiki tempat. Contohnya tadi tempat kedai kaban kami ternama Adora Beauty. Ia mesti nyewa brush. Dia kami huruf pemilihan. Tu kena nama. Okey tu. Kadang-kadang brush nanti boleh pada lah. Dari segi makeup kan. Kadang-kadang brush sangat memainkan peranan penting dalam makeup kita. Nah boleh ya. Brush terbesar begitu terus dia apply. Ia akan hasilkan satu kening kita merahnya. Timpak ti besai lah. Tapi tumpuk-tumpuk terbesai. Padahal brush yang tu yang dikena untuk yang kecil.
2: Titik brush tu ya bisa
3: fungsi
2: kediri lah.
1: Mana? Baru nemu aku bising kena bulu hek. Bulu jelau. Okay. Kita ngetu na lama. Dah tu lagi kita nyamu baru Rana bergulai ngau Ron ngau megak pet pak 34 seranyawan nemban pak Adan.
0: Semulai sejalai ngau YFM, bak program 34 seranyawan. Nintian

0: boleh menggali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih ngagi kita kagi segala selengo kami ba program 34 Seranyawa Nemban Baadat begulai ngatemu aku Ron ngamaga pet ke ngali hari tu. Iki nama kelayakan tak ke kos ka diambi enti kita kat nyadi makeup artist tu Ron pet siapa antara Seranyawa.
2: Okey, enti bakaku dia tu senang lah. Tak bakal kami suba, entah bakal kami suba, kami perlu attend makeup class sikut-sikut makeup artist kata dia. Nanti dia tu mayo platform, so bakal dia tu sentek pun basic ngadu hair and makeup pu academy lah.
1: Okay.
2: So siapa-siapa teka mas belajar makeup, ke belajar ngagak bu, tak pergi sentek.
3: Sentek,
1: ya. Ia terbuka bila-bila masa, tak akan bisik time yang
2: pu. Bisik time yang pu. Ya, dia ya selalu yang terbaca sentek tu tadi. Ia akan ngadu sikit poster, madah ke kini ke intake-nya.
1: Okay.
2: Untuk intake June, intake January, kena kemaya ya start ngambil kena mayanya tahu gak ngambil peluang untuk masuk sentek. Tahu ke Siti lagi hari SKM lah.
3: Ya, sejak kemayaran
2: Malaysia. Nanti bakal sejak kemayaran Malaysia tu ya bisa ba akademi nanti bakal ba aku tetemu ku ba Bella Beauty.
3: Ya, Bella Beauty betul.
2: Siti lagi
3: Monica.
2: Maito Monica. Ya is for Chinese sempur lah.
3: Iya.
2: Nanti bakal as Bella Beauty tu mesti kita dayak ke Melayu lah.
3: Iya, betul.
2: Kena nya antara Siti cara lah nanti berkekak belajar makeup.
3: Belajar makeup.
2: Nanti hari nanti kan mulai ke sijil kebetulan lah sijil, yang okay bisa kelulusan hari
3: kerajaan.
2: Kenyak.
1: Berapa lama kini belajar ya tadi?
2: Okay, nanti bakal
1: sentek
2: tempoh
1: ya kini.
2: Tempoh sentek asal ku 9 ke setahun lah.
1: Lama diri ni.
2: Bakal sentek tu yang ya okay mereka aja. Ya sekali ngobok. So ya belajar pasal buat mereka kening agak buat. So nanti bakal student atau tadi udah graduate tadi tidak boleh muka bisnes kedirek lah.
3: Iya.
2: So tidak boleh muka salon.
1: Kira boleh sijil ya kalau ada itiraf.
3: Betul. Masih tidak lagi ada SKM tadi ya bisa 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. So ya perlu masa. Ya pun lama.
1: Lama.
3: Perlu masa. Ya settle satu-satu dulu.
1: Oh iya, okay, bakal khusus tu ke sehari.
3: Oh, okay. Ya satu hari. Contoh ya tahap 1, tempo ya setahun mungkin lah. Tahap kedua mungkin 2 tahun. Kita pun nak nemu.
1: Ya, laban makeup tu tadi, okay. Nyat lah, kau boleh dipelajar tu sehari dua kan jane. Inah ke kita pun aku tu bertahun nguji ke ngelekat ke bulu mata pelusunya pernah
3: semua. Paham ku sih. Paham.
1: Okey, paham. Okey, lawan siapa-siapa ke dekat belajar tu tadi boleh lah ngelawa ke di padah Ron tu tadi ne. Sentex ngau SKM tadi nak.
2: Oh, ya, ada akademi. Ada akademi pula. Tapi bakal SKM level tu tadi tidak boleh cia. But mostly tidak akan ada bak Facebook.
3: Iya, betul.
2: Hari ke akademi nyempol lah. Tidak memang akan ada. Oh, kami bisa muka sijil kemayaran Malaysia untuk makeup tu. So, kita boleh datai.
3: Daftar.
2: Kenyak. So, ya, tapi untuk SKM level tu tadi, ia nak bakal
3: Sentek.
2: Sentek tu ia bakal
3: nurun sekolah.
2: Full time.
3: Nurun sekolah.
2: Nurun sekolah.
1: Sentek tu tadi
2: kan? Sentek tu bakal SKM tu ia berperingkat. Ya bisa bulan-bulan.
3: Bulan-bulan. Yang kau tadi.
1: Bisa tata umur gini? Tau ke?
2: Nanti bakal SKM tu nadai.
1: Nadai ni.
2: Nadai.
3: Betul-betul.
2: Sentek bisik.
1: Sampai umur berapa gini?
2: Sentek, nanti nak silap kau 18 tahun ke atas. Tapi sampai umur berapanya aku nak nemu lah. Tapi hari umur 18 tahun katanya temu kau lah.
3: Ya, lepas habis sekolah.
2: Lepas aku bisik kaban ke jadi tenaga pengajar bahasa sentek dia.
1: Okey. Okey, dengan awak elak kita ngigak ya.
3: Okey.
1: Ya, kasi lihat. Siapa meri seduai inspiration about bidang makeup tu? Kanya, bunyi ke ranau kita.

0: Keterubah tadi meh lain teh kedi pelajar lain teh kedi kerja dia tu. Hari siapa dek kene ka inspirasi boleh inspirasi kap makeup orang tu.
1: Okay, untuk bakal ko inspirasi ko semua start hari medak video by YouTube lah.
0: Okay.
1: Untuk bakal ko bisa siti YouTube channel tu tadi lah. So nama ya is Michelle Pan ngau Nikki Tutorial.
0: So Michelle Pan tu asal ke lama.
1: Lama betul. Ya, ya salah ya antara beauty guru paling lama.
0: Ya, ya, ya. Apa itu famous my YouTube semuanya banyak kan?
2: Okay. Semua benda ada YouTube. Okay.
1: Semua ada YouTube.
0: Dah, dah lama dah aku benda ya. Lalu nak nemu makeup aku.
2: Ari Western dulu lah kami tu nemu.
0: Okay, dahnya.
1: Sampai baka Michelle Panto tadi. Aku inspire Arya sampai berbeli ke buku ya. Maka sebab lama yang bisa keluar ke buku belajar pasal makeup, pasal dress up, ngadu buat semua. So aku semua belajar inspire Arya lah. So kira kira jadi kumpul idol lah mayanya. And udahnya nanti bakal local tu tadi. Mostly aku prefer tidak Stalin Buma, tidak Raja Inai, Alicia, ngau Douglas Griffin lah. So tidak tak kira ke
2: orang lama
1: ke dalam industri tu tadi, no Chris Janggut mereka. Maka Chris Janggut tu tadi kira ke legend lah bagi aku. Kira ke ya lama agak direk dalam mereka artis tu tadi. So ia pun salah sikok. One of my idol lah kena untuk dalam bidang makeup tu tadi.
2: Ya betul.
0: Pat pun deh sama.
2: Ya, lebih kurang sama. Ari penginuk yang tadi ada YouTube Nikki tutorial tu pada ya tadi. Udahnya baru ke aku belengah ngiga ke makeup class lah. Tapi orang ke mereka inspirasi betul-betul adalah ari segi aku mada nyam tadi tutorial daripada YouTube ngau kedai tu empu Thai makeup. Ya kan lalu ber Facebook, ya kan lalu berkaitan pun TikTok. Ya lah aku tak inspirasi ke ngadu makeup berketuk. Tapi nak ke drone madah tadi, hari yang local, makeup artist local, aku paling suka Natalie. Aku paling suka ya, disebabkan ya aku bangkit balik. Bangkit balik daripada teknik makeup ya yang aku suka madah.
1: Sebab yang pun makeup tu tadi ya memang follow the trend.
2: Maka si dah kena ya tadi si dah Raja Inai semuanya aku nemu megangnya hari senior-senior kan.
0: Kira ke makeup ya ke pemadu baru tu ni kira ke nitiah ke trend-trend hari senior-senior kita tak ke berkena tu okay. Tadi
1: ya nanti bakat tu ya nitiah trend tu tadi ya nitiah siti-siti tempat
0: okay.
1: Bakat dia tahu curly trend dia tu is Thailand makeup sebab kan makeup Thailand tu tadi ia campuran Western ngau Asian pun makeup so ia digabungnya di satu so makeupnya jadi jadi makeup Thailand so makeup Thailand tu tadi ia sesuai ngau bentuk mua Thai Asia
2: hanya
1: kebuaya jadi trend lah nanti bakal tidak hari Western tu tadi ia mesti trend makeupnya mesti sesuai ngau bentuk mua tidak yang bentuk laban entai bakal makeup tu tadi ia berubah ni tiap tahun enggak yang tak akan selamanya bakanya tapi entai bakal makeup ke jenis malar segar tu tadi
2: timeless
1: makeup teknik makeup itu ia tetap akan sama aja ia tak akan berubah ni trend lah
2: betul okay.
0: Laban ke di pedak kita dah tahu media sosial banyak orang ke makeup Thailand nak tadi meh laban yang kini ke mana nak tebal ya nak nampak bakal nipis natural aja bakal mua tu pasal sari minyak tu tacap yang mimir aja bukan jahat tadi dan maya kita ke makeup yang tadi teknik ya mayuah ne
2: mayuah ne lagi sebab orang nak foundation tebal-tebal dah nipis ke kami
0: nipis jahat dah tu ne okay. Jadi bakal makeup Thailand tu tadi berapa lama kita uliah nembuk ke makeupnya ne jangka masa ya sejam dua jam
1: okay nanti bakal aku nanti bakal klien tu tadi memang ya aku pun frequently pun regular klien so selalu aku akan boleh siapkan makeupnya dalam satu jam ke dua jam lah nanti bakal customer tu tadi ia baru so customernya baru aku selalu ya paling lama dua jam setengah
0: kalau mau buat lah
2: betul lebih kurang makanya lah
0: sama ni
2: laban kini kita kemana dah tajak apa nak aku pernah tadi tidak kena trend tapi kadang-kadang mata itu nak sesuai kita kak jadikan ya sama enggak bekanya contoh ya dari segi bulu mata take time kurang dalam sejam, sejam setengah, termasuk ngebuat 2 jam.
0: Ya bisa beza engkau makeup ke bukain eh.
2: Bisa ke baru Datuk Putren pun Datuk datang pergi doyin.
0: Oh, ya ke Chinese, China pun.
2: Yes, trend Datuknya 2026.
0: Bekeninya bisa beza engkau talent.
1: Bisik. Laban doyin makeup tu ya emphasize ngau bentuk lemak baru mata.
0: Okay.
1: Tidak akan nampak comel-comel.
2: Mata yang
1: baru mata tu nampak kembai sikit lah akhirnya.
0: Kini ke ni pedih sikit doyin tau ke Thailand tu.
1: Okay, entek bakah kau doyin lah.
0: Pedih agit ne.
1: Pedih agit bakul lah. Labannya okay aku umpul
2: signature
1: makeup.
0: Yeah.
1: Okay. Tapi bakal customer request aku doyin makeup tu tadi. Usually aku memang minta yang ngigak makeup artist ke bisik. Pandai ngagak lah kaya. Sebab aku nak berani gak dengan mana terimpun nemu dia. Labannya ngambil risiko si teh. Tapi tak bakal ya... Contohlah nyemak tu tadi yang ada temu gak mekatenya tadi direkomend tadi penuh
2: gak tak tadi belajar ialah kebuah kami sebuat bisi ngadu latihan practice makeup buat siku-siku canvas nama kita
1: kami ngangau nyak
2: dango
1: ialah so kira yang tempat ke dango untuk kami ngangau ngiga orang lah capai ke free untuk dijadikan canvas untuk kami practice makeup
2: dalam 1 bulan kami ngadu sekali, kadang-kadang seminggu sekali, depend kalau kami orang pun
0: kena kita belajar teknik
2: senang kan pada gambar mereka senang tapi yang paling penting kami mesti praktik dulu sebelum praktik ke semua klien.
0: Jadi nama bangsa makeup ya ke selalu di request customer menyi ke kita tadi ya di ke trend ya tahu banyak orang minta Thailand pun.
2: Thailand ya betul
0: ya kak ngue ngage Douyin tu tadi kelimpah hari duitnya lagi bisi makeup kebukai kini bisi dia request customer seduai
2: dia okay. Nanti tema
1: tema nanti yang bertema tu tadi jarang lah nanti bakal yang minta editorial makeup tak usually ya buat fashion show hanya selalu untuk makeup bertema pun lah tapi tu mayor klien minta aku kumpul signature makeup soft glam lah nanti bakal masuk bulan 5 bulan 6 banyak musim orang berpikir kumat banyak akan jadi layar lah musim yang tadi ia akan jadi stage makeup so banyak memang makeup untuk kumat pikir kumajak gambar atau cantik kenyak lah
2: betul kena dinner pun sama agak makasih dah ya apa dinner apa dina gawai pragawai
0: kan lain ni kena
2: baju tradisional kan dah boleh kita merih dah doyan dah boleh kita
0: ya lapan nanti kita medak hari segi hari inci lah inci aja kita dah medak inci sudah ya terang merah cina
2: cina yang kita confirm tradisional pula
0: okey ya mesti merah cina kan
2: mesti
1: mesti enggak kan nama siapa ke start
2: oh ya yeah.
1: Nak baju tradisional mesti kamera tapi kalau ya kebuah yang merek kalau tu merah ngambil dia tampak batang pentas
2: betul
1: ya sebenarnya laban tu bakal kita nak merah tu tadi entah kita pedak arah jauh merahnya nyata
0: ya
2: mulut kita bergerak pun pedak
1: bakal orang kenyawa tak ngado Q&A tanya salahnya orang boleh baca bibir
2: ya senyum gigi pun cantik
1: bakal mulut ranya warna niat dengan orang pakai komel.
0: Nama tu dari Jawa.
2: Pucat. So mostly lah yang akan mendahkannya.
0: Mostly yang warna merah macam tadi.
2: Iya. Senyum sudah pun cantik.
0: Iya. Tapi kita, nama kita nang ya suah mendak bah media sosial segitu merah cina cinang meh. Inci warna gincu sudah orang kengal kumeng orang berpekit tu tadi neng. Lapan mana di pedaknya tadi neng.
2: Iya betul.
1: Tapi bakal ya okay kena baju ngepan tu tadi nanti bakal kena evening dress tu hanya suka teh lah ya kena warna nyut ka ya kena warna merah tau nanti bakal baju nya tadi bisa bertema national costume tu tadi mungkin ya akan kena kalau bukai ya boleh pergi pink ya boleh pergi warna purple kena nanti agak jenis ke event kena pergi tidaknya.
0: Ya, dengan baju kena kena.
2: Dengan baju kena kena. Nak kena tiga color ya. Mesti matching.
0: Ada tadi kita je buat makeup talent untuk berkeni-berkeni. Kita mandang ke dulu. Dah sedia sarai gambar tadi ni. Buat kamera di tu tadi. Peninggal kita yang ke benda-benda kita live. Jam ke dia tu. Nemu berkeni makeup talent ke disebut kami tu tadi. Makeup Dawin. Antara sedaya meh. Nunjukkan agai peninggal kita.
1: Okay, nanti bakal aku makeup talent. Ia ke bakal tau lah.
0: Semak-semak kan dia.
1: Unikit yang pun brightness lho. Okay, ia ke bakal tau. Tau consider makeup Thailand lah. Tau ke consider soft glam makeup.
0: Semak gek.
1: Boleh pedak.
0: Okay. Yang makeup talent tadi ni.
1: Makeup talent tadi lah. So yang pun mayu bermain ngau eyeshadow, ngau warna natural color.
0: Mana? Doyen tadi bisi?
2: Doyen nadai tapi dari Thailand tu bisi. Doyen tu ya aku bisi yang matching ngau baju Chinese sempo. Okay. Aku bisi. Tapi yang tu aku tunjukkan bahagian makeup Thai lah tadi.
0: Manis.
2: Manis kan buah daya, buah tu pink dan nampak hidup.
0: Fresh. Tik sekali kita mandak kena bakal ke naturalnya tadi.
2: Betul.
0: Kita nak bermakeup.
2: Tapi kita dah bisi. Okay. Yang hari doyen yang aku boleh ambil itu adalah aku ingat sedang ada baju yang tu.
0: Jadi aku seraya ke nuan ngigak gambar klien nuannya depet.
2: Okay.
0: Aku kenanya maka orang kekak makeup, kak makeup bak seduai dia tu tadi deh. Seduai dia ngelawak sedak ya, tau ke sedak ya ngelawak seduai dia ne.
1: Baka aku selalu aku ngelawak dengan ke sedak ya lah. Lepas aku foto, ia segi nadai studio, lepas segi freelancing part time deh.
0: Alright.
1: So memang segi nadai studio lah selalu aku memang ke ngagai tempat kliennya tadi. So sama dengan ke rumah, tau ke hotel lah.
0: Makanya. Kira ke bisik cas tambahan kena banyak orang kita ngelawak orangnya bisik cas ni
1: so ya bisik medak penyawa lah entah ya bakal agak kawasan Kuching ngau Samarahan tu tadi yang ada fuel charge lah charge tambah minyak so entah bakal yang luar kawasan ni tadi ya bisik charge tambah minyak lah entah bakal yang makeup untuk dini hari contoh makeup untuk convocation tau ke pengantin tu tadi ya basic charge untuk call time lah
0: call time banyak dini hari ni
1: banyak dini hari so ya lain git lah rega ya
0: boleh sebut kini rega kini ngambil
1: ok nanti bakal aku untuk bakal convocation tu tadi call rega aku start hari 250 lah
0: ok convocation tu tadi
1: untuk convocation je lah ya untuk sekali ngebuat tadi tapi nya ya cover untuk kawasan Kuching ngau Samarahan je lah tapi bakal yang luar kawasan tadi ya basic tambah-tambah lagi lah extra charges
2: betul
0: non pun depet klien ngelawak nuan tak ke nuan ngelawak klien selalu ya
2: laban aku tu dia buat area Samarahan sehingga temu kita je mau
0: okay.
2: Jadi aku mesti dua tempat sama dah berumah ini aku tak berumah aku tak pun ngosong apa tadi ngosong klien tapi laban aku bisa anak nanti pagi hari aku prefer sedak ya walk in ngosong aku lah laban aku nak ulah nyetat kereta lu ngosong sedak ya pulai lagi aku kenyapkan anak aku deh
0: okay.
2: So aku mesti sedang ngelawak ke tempat aku laban Samarahan aku dari Samarahan terutama communication mostly UNIMAS UITM aku yang paling dekat
0: IPG pun bisik
2: betul ya IPG bahkan aku dia kadang-kadang sudah dinner kena mengingat aku kak
0: berapa range price sedoai ngambil makeup orang tu tadi siku-siku klien tu
1: okay.
0: Secara random lah hari berapa ke berapa
1: okay. So untuk bakal aku secara random starting price hari 200 ke 500 lah ya untuk kawasan Kuching
0: aja
2: betul
0: sampai sekali ngau transport tu tadi kita ngelau sedai ada bedau ni
1: betul so kira ke hari start dinner sampai ke pergi kumang pengantin kenyak lah rentnya tadi so nanti bakal ya bakal pengantin tu tadi ya perlukan aku satu hari lah so ya bisa extra charges based on jam
0: berapa selalu?
1: Ok selalu nanti bakal aku 50 sejam
0: 50 sejam ni
1: so kira ke ya estimate jam yang nyak tadi pukul berapa ambil at least so kami akan tambah lah
0: 50-50
1: Okay. Tapi nanti bakal tidak ya rasa macam terlalu mahal kalau mar untuk tidak ya. So kami akan cuba try to make sure price-nya okay ngos tidak ya.
2: Budget
1: so,
2: ya.
1: Budget ya nanti kenyak.
0: Dempo dapat.
2: Enggak aku pun starting aku daripada dinner ke kahwin starting price aku dari 170. Tapi nak termasuk rambut, kita starting dari makeup dia dulu. Sebab kadang-kadang nak semua orang kak rambut ya tadi dia ado. Aku kak berketuk aja. Contoh ya kak lurus saja. Nah, aku masukkan sekali akulah bagi akulah. Jadi untuk mulai ke pengantin ke starting hari 300 ke atas. Ngomegak paket majik lah. Lapan lain produk dikena aku, lain bahan dikena, lain teknik yang aku apply.
0: Hari 170 nyentuh ke?
2: Nyentuh ke 300 untuk bagian bagian pengantin.
0: Pengantin lah. Nanti bakal ngoron tadi. Ya si cas pengantin tu nanti bakal tambah sejam 50 dah. Bakal ginuan pun bisik.
2: Aku ada cas hari awal. Aku cas berketuk aja. Nanti sama kliennya. Contoh pengantin lah. Ya kak aku stay bertempatnya. Maksudnya tukar untuk hari kedua. Aku kan casnya 150. Nanti aku stay dia. Aku akan assist ya. Touch up ya. Ngau ngatur ke baju kedua ya sekali. Habis ngatur baju kedua aku pulai.
0: Lalu terus pulailah nadai
2: stay lagi. Sampai ya dia
0: kata nanti bisi ya request deh.
2: Nanti ya request sampai ke doa pun mungkin kita medaklah perbincangan antara aku dengan pengantin dulu lah. Mostly sudah yang medak nak perlu deh nanti dia aku bisi bala aku. Contohnya aku bisi cousin ku tolong aku nacap. Okay, nak perlu lah kita stay setakat make up. Yang paling penting tadi nanti ya make up ya stay. Tempat make upnya perlu cukup sesuai untuk kamera makeup ya. Kalau panas nak tahu, kalau
0: kalau skut pun nak tahu.
2: Awal aku mesarnya usang sidaya. Ini adalah salah satu tips untuk makeup yang tahan tak kumada.
0: Labannya macam tadi, laban kene ke makeup tu lebih-lebih lagi pengantin tu tadi yang ke ruang kebesar gini no ya selesa. Lagi sampu pun selesa.
2: Dan nanti ya kalau bekum tempat area kami makeup pengantin pun enggak nyadi tanya bu enggak nyadi makeup enggak nyadi enggak kami tu perlu tusur ngadu ya hari tebakan mau cantik nah sekian tadi no dari bakal mah 50 aduh
0: enggak nyadi kalau ketemu ke klien ke
2: kalau
0: bekerja naik kelas naik kena kita handle
2: nak menjadi pengalaman kami lah
1: bakal kau nanti ketemu ke klien yang jenis kuat berpeluh tu tadi nanti boleh contoh lantai bakal biliknya tadi sehingga mayo balong kena nak mereka minta ya tukar ke bilik lain
2: betul
1: so ngigak bilik lain udahnya entai bakal biliknya berekon okey lah entai yang ada ekon tu tadi minta tambah kipas sebab ia perlu jaga suhu badan
2: sebab
1: nanti badan terlalu panas ia cepat berpeluh makeup ni lekat
2: betul
1: sama dengan buatnya tadi
2: buat sama
1: tebakan nak kak ngasuh buatnya tahan tadi entai uliah anak berpeluh aja. Laban peluh tu yang akan merosakkan semua.
2: Betul. Contohnya baju pengantin tu bisik yang half.
0: Belakang
2: akan terdedah. Peluh sudah magangnya. So kami orang akan madah. Nanti dia berketul lagi basah buat takkan tahan lama. So kami akan bincang antara bincang lah. Di tempat nur terutama ya pengantin di rumah panjai. Alat kita bagian dia. Lain nak bakal sidak ya kawin bah hotel. Tapi kawin bah hotel kita sudah tahu dah bisi ekor betul nak. Tapi nanti kawin berumah panjai beku ngos semua orang.
0: So paham.
2: Nanti ulih kita nak ngasuh sidak yang buat buka. Tahu ke kita bisi rambut palsu ternama rambut sintetik betul?
1: Ngena extension.
2: Ya extension. Palsu tambah
1: ya, untuk kaki. Customer ya ke request buat ke kepok, Hollywood ke buat Hollywood way. Ya kan geluang ke cantik kelepas tapi ya tahan lama so kami akan minta sedak ya sediakan ngena extension lah.
0: Kita pun sedia yang punya
1: okay, yang tak bergantung.
2: Bergantung.
1: Kami sedia kami akan bisi extra charge for the extension lah. So usually memang kami akan recommend men customer sediakan kediri.
2: Kediri.
1: So yang boleh kena rambutnya untuk event kebukai.
2: Next event.
0: Okay. Bukan ni klien Pak Luadin Kak Ngigak sedawai.
1: So tadi kita boleh ngigak aku buat Facebook, TikTok, ngau IG. So Facebook aku Ronara Swinimo, IG pun sama, TikTok pun sama. Tak berubah.
0: Boleh sebut spelling sekali.
1: Okay, spelling sekali. Okay, nama nanti bakal spelling tu tadi R O N A R A S F E Nnimore. Nya kumpul nama lah Ronaras Fenimo. Kalau kita boleh ingat aku buat Facebook, IG, ngau TikTok.
2: Kau bergerak lawak ke ngusung kedai?
1: Ngajak nak penulis nanti kak makeup for
2: trial
1: makeup kak semua, so kita boleh WhatsApp aku megak lah.
0: Boleh sebut nombor WhatsApp.
1: So nombor WhatsApp aku 014-206-9235. So nanti kita akan nanya ke makeup boleh WhatsApp aja.
0: Okay.
2: Anggi aku laban aku tu kini madahnya nama nak nama-nama hari TikTok aku Patricia Makeover, Pat Makeover jak kita lagi ke. Then dari segi Facebook aku terbalik ke nama aku Queen Pat Lime. Sebenarnya dari Patricia Malai tapi aku terbalik ke nama aku dia kena orang nge hang.
0: Dia sebut non kataannya gini.
2: Boleh ya. Nanti
0: spelling kan bisi orang lain spelling.
2: Ya. Nanti bahkan TikTok dia lagi type aja bah TikTok Pat PATC Makeover MAKEOVR. So Makeover untuk TikTok. Lepasnya untuk Facebook pula kita boleh type dia QUIN PATRC dahnya LAIM hanya nama aku berdiak lah. Dahnya boleh dengar aku tekan link bisik terus direct ke WhatsApp ya. WhatsApp aku 013-3277-919.
0: Bukannya meh acara dia kena bala peringa nanti bisik dekat ngiga mua boleh ngiga ron ngau pet meh boleh cover kucing itu ne samarahan
1: serian.
0: Mada tumu mana yang ambil udah deal.
1: Betul. Selama ke mada tarikh jangan ke betimpa.
0: Kebenarnya mayu lagi utai kat tanya aku tang jam kita itu nyos rekat jakut ke penuh diari sedawai meh nyana berasai
2: nak berasai
0: jakut ke penuh diari sedawai hari non dulu
1: ok so nanti bakaku so nuju siapa-siapa ke ke bisik hobi ke makeup nanti boleh teruskan ajak lah nanti boleh nanti ke ngambil klien tu tadi nanti boleh belajar dulu sebelum ngambil klien practice belajar makeup trend yang terkini. Udahnya try to practice memangnya lah laban practice tu tadi makes it perfect. Makanya tadi so tu boleh communication skill perlu ke laban kita perlu meraih kepuasan hari kedua-dua belah pihak hari nompo no client mereka. Makanya
0: pet nompo
2: enggak aku nompo jaga kuno dia aku kini kemana nih servis yang mana lah beri kosong klien tapi yang paling penting kita as a makeup artist kita mesti tiga-tiga. Yang pertama sekali personal branding, yang kedua marketing, yang ketiga kita push skill. Tiga-tiga itu bercantum baru kita senang untuk mendapatkan klien. So sebabnya nanti orang nanya aku skill aku aku stopkan, aku add on kan skillnya ngau personal branding ngau marketing. Tanpa duit itu skill aja pun akan berjalan.
1: So nak mesti nemu cara
2: dengan ada market ke diri. Betul. Ada segi konten, ada segi semua. Jadi kalau aku kita sebagai makeup artist anak malu untuk mantekan konten. Konten boleh ngadu kita before after makeup tapi minta izin dari klien dulu. Lepasnya anak malu lepas anak malu depan kamera dia tu orang ngiga kita hari TikTok Facebook perlu ngemantai ke diri lah.
0: Jika mana lalau hari seduai tadi aku bisi jaku kepedodi maksud kita tadi terima kasih yang kayak orang ke support
1: paling penting terima kasih yang kayak semua ke udah semampai nyukung karet start makeup 2015 sampai ke dia harap ke diteruskan lagi lah syukur kita.
2: Terima kasih agak
1: Terima kasih agak lah. Terima kasih agak ke DJ dengan
0: sama-sama. Terima kasih agak lapan uliah limpang ke diri. Non-pet
2: apakah aku terima kasih besar kemudian yang support kemampat adalah inai ku laki ku lah paling mayu nulung aku paling mayu nulung aku dahnya ngobala klien tu nak putus ke nak putus meri semangat ngaku uliah dengan aduh mereka berketuk asal kena uliah tanggung perempuan yang uliah banyak sangat penting percaya diri kami. Terima kasih keberkat kita, sokong kita, puji Tuhan gak ada tengah-tengah itu gak.
0: Ya kebenar ya pet to siku hari makeup artis ya ke bisi makeup mawat.
2: Iya mawat.
0: Mawat gak menjadi ya arang
2: dari ya Clara
0: apa video klip tukar semangatnya
2: ya. Ya starting hari mimpi malam Yana ngau mawat masanya. Starting hari mimpi malam tim kami. Lepasnya aku nak syukur gak sidak percaya aku baru ngau yang latest one tukar semangat.
0: Ya ya ya. Apa dia ame kita oleh mada hasil keranya jari hari petok lah. Jadi kita akan nemu ngau Ron, kita boleh ngelawa Facebook, TikTok, ngau makan Instagram yang tadi nih.
2: Instagram ya.
0: Okay, terima kasih sekali lagi ngau guys doai untuk nangkat ranau kita ke ngalih hari itu ba 34 seranyawa nemban ba adan ngarap ke sedawai terus muju ba pengawak tidip jalai ke sedawai jam ke dia tu ya. Terima kasih sekali lagi laban uli ngelimpang ke diri meriawak datai berandau ngau aku ba YFM ke sarito fet ngau megaron itu baru kita ke bukai ngarap ke sedawai terus muju meh dalam pengawak ke dikerja sedawai itu baru kita bawa ke bukai. Bye
2: bye bye.
3: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa Mintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai Randau ga balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita sudah sedia.
4: Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar, ketawa ngau kami.
5: Alah,
6: dulu. Yalah,
5: dulu.
6: Nah,
3: dulu. Lagu ngau kami.

cita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

lagu berpadu nyawa Kedibah Heli ngau Maga Melissa Francis I Love You Penghabis Hati ya. Okey, dah perenang kita iba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninga lemai hari 6/1/2008/2026 tadi bak jam keterubah kita udah begulai ngau aku ngau Maga temuai ke bisik dibai aku bak konti ianya Mr. Ronaras Fenimo ngau Maga Madam Patricia Malai Awil ya iku dah begulang kita bak program 34 Seranyawa Neman bak Adan. Okey, jadi mari selama lemai ngagi bela peninga kita ya kagi mengkam mendiang ke kami bak YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM pemegak kita ya kediau di luar Menua Sarawak kita ulih terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ke lemai tu ngamaga channel Astro 871. Okey, jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisik di pedak aku muak ke lemai tu ya. Jadi tu berkawan ngau hari gawa hybrid ya. Polisi hari gawa hybrid tau ke HBH ti ngujung ke orang gawa perintah gawa 3 hari bau upis ngau 2 hari gawa hari rumah tau ke ba palan ke dipilih sidak ya belabuh di pejalai ke Sarito ya. Jadi upis pengeraja pengawak perintah JPA madah ke polisi tu endang ubah ti dikena upis-upis perintah nentu ke servis perintah semampai meri asil ke manah ya seraris ngau cara gawak ke moden. Enti belalau ka tu ari orang ke endak tau nak nurun ke upisnya deka ditetap ke ketuai upis nyampu ya. Jadi berbab nganyak maka peninga sektor ti berguna ke orang ke nurun gawak ke upis ya bakal sektor pengerai pelajar penglikun ngau penerit adat ndak ngau berjalai ke polisi ari gawak hybrid tu peninga ya. Ok, itu tadi Siti Berita Manah Maga nuju sidak ya ke gawak perintah ya. Ok, jadi terus merenang kita bak awak rentak ngali hari tu peninga kita bisik lagu ke dibai Darah Helena Proud Meat dan lepas tu lagi tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke dibai by Josephine Jalin Nuan Pergi Nadai Berita YFM Rentak Ngalihari. Hari

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak. Nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang ga sak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama kebuah aku semua ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunu ku tadi seneka hati.
1: Hah?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya api kemau tu. Jepan diga jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak bertunuh ke uras. Neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
4: Pagi Rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ya tu rumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama amin kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am. Ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang datai 10 minit, datai 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
1: I am.
4: Jangan ribuan sampai pengujuang.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi Dun N18 Pilah ini menyaksikan pertemuan 1-1 di antara

0: calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zurita Begum Muhammad Ibrahim, beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan, seterusnya bersama rakan saya Yassin Kasim di Dun Bukit Kepayang. Silakan Yassin.
1: Ya Fazril, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemu bual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan Likul Tan Likut yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
2: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di Dun N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chong Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di Dun Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Dun Rantau menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Muhammad Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
3: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpin yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
4: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Repah untuk PRN Negeri 9. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, S.D. Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akhila Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
5: Ya Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri 9 ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya, Fatih Chan Razli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
6: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ariwa FM.
6: Rentak ngali hari YFM.
7: Rentak dangdut pupu bangsa.

Hai, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Ya, lagu kedibai Melissa Thomas Sulu Ku Sigal. Lagu dikenal ketengah pun ke rentak dandut pupu bangsa kita ke lemai tu peningal lemai hari 6 nang ya diungkup pukul 5.15 minit lemai ya. Jadi merenang kita ngau lagu-lagu dandut pupu bangsa lemai tu bak jam ke penudi kita. Ikin jadi ke sekali tu kita dekat berperindang ngau lagu Vita Avia Asmara Yang Kandas. Dan lepasnya dia kita dekat berperindang ngau Mary Camilla Rex Clement Anang Lese-Lese YFM Rentak Ngalihari. Hari.

0: bulatkan cintaku.
1: Eh, apa?
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup pun sayang.
2: Iya. Steady yang mana?
3: Rindu nak aku dengar lagu dan buat.
1: Aku pulai kau.
4: Tadi dengar benar dengar radio ba kereta tu. Tapi sini dengar lagu peminta lagu dan buat bujet telefon.
1: Kan dengar nuan lagu tu
2: mesti. Mesti.
3: Oh lagunya awak.
2: Okey.
0: Sirgo banggo sir sir. Gula gula Jawa.
5: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, Bulan Cinta, lagu kedibai Eva Peninga ya. Udah merenang kita ba awak rentak ngali hari ke lemai tu Peninga ngai kita nyangkanya benung meda live Facebook YFM Iban jam kedia tu Peninga udah berengkah red carpet out dia kita uliah meda 23 ikut bala penyanyi ya ke dekat ngerebut 12 penuduk ba final SCSJ ke 9 malam tu lagi Peninga ba Dewan Serbaguna Selangau. Okay, kita uliah medak live dia tu bisik 1.9K ya ke medak live. Terima kasih ya ngagai kita ya kenang ya seluruh nyokong kami ba YFM ngagai kita ya ke dia di Selangau tak kelingi di menua Selangau kita uliah terus datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Dia tu out laban program tu dekat berengkah muak ke malam tu lagi Peninga out laban dia tu benua red carpet lagi sempat no kita datai nyukung artis-artis ya ke di kerinduk ke kita pakai ke malam tu. Okey, jadi lagi terus menang kita aram buat program dandut kita ke lemah tu Peninga tu lagu kedia by Alun Lufeng Tucum Anang Kurang menang kita semua ba awak rentak ngali hari.

Mai yang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak kau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana lagi.

Ya, tembawai lama lagu kedibai Helena Peninga ya. Kita nyau dah datai ba penghujung program rentak dandut pupu bangsa kita ke lemai tu Peninga ba awak rentak ngali hari nyau nak berasai jam kita Peninga ne 4 minit lagi dekat pukul 6 lemai. Pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat begulai ngau pengelola program kami ba awak sada lemai nangkan ketut lagi Peninga. Jadi mari selamat lemai serta selamat ujung minggu ngagai semua Peninga YFM anan ingat sama-sama kita meda live Facebook YFM Iban bab program semi final SSJ ke-9 ya ke live hari Dewan Serbaguna Selangau udah lepas tu lagi ya kita lagi ba red carpet jam kedia tu bisit 2.4k meda kita live bab Facebook YFM Iban. Terima kasih ya ke sokong kita Peninga ya. Okey, jadi dikenal aku ngujung ke program kita ke lemai tu Peninga tu lagu ke Dibai 2 Anggrek lemai tu berenang kita ya tu lagu ke diberi nama Goyang Nasi Padang tu Peninga buat dua lagu tu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteor Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu

0: Aaron Pemenci, Leka Ngautium, Andra Abah,
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngautium, Ramles Walter, Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngautium, Ellen Yuntai,
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautium, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautium, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh.

Okay, lagu kena baik Maestro Nadai atau yang kena mungkal. Sada lemai kita 8 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, sama lemai yang guys, semua balau pendengar kita. Terima kasih yang agai Emelda, Johnny udah bergulang kita rentang alih hari. Jadi bahasa dalam air, kita bergulai dengan Kumin. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, baca maka terubah tu lagi peningan. Tidak ada penangguh. Kita ada ke aninga ke berita. Ke dikunci ke kabar aku. Hello, why kapit? Dan lagi aku dekat Maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM. Yang dipukul 7:30 lemai itu lagi, Nur kami Maca berita ngambil ke uliah di temu kita nama berita ke bisik. Jadi baiknya jadi di menua kita ngau di menua luar. Ya, pukul 8 malam kita dekat kira ke standby meneh laban sarito kira ke malam ke cukup berhenti. Lebih lagi kita ke BC medak live jam ke dia tu semifinal ACSJ ke 9. Jadi Nadai tanduk program Nembia Amin Ari SK Pesang Beguk. Jadi tanduk program Nembia Amin SK Pesang Beguk dekat Dibai Minggu Baru. Okay, berindang kita dulu dengan lagu ku dah dipilih aku bak sadalamai ke sekali tu peninggal lagu ke Dibai Johnny Aman ngau Marilyn Sama Rindu Sama Sayang.

0: Nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kucing
3: 101.3 FM
2: segulai sejalai
3: YFM.

0: Okey, mari selamat bertemu baru. Hari aku hari kapit ke sekali itu. Jadi peningkat manyuh kalai ke sekali itu aku berasai bertuah terbegah hati laban kita dekat Ngeranau. Sika temuai kita ke dekat di baik kita ianya pegawai hari upis bertanam bagi menua kita di kapit ianya Encik Wi Poh Leong. Ke berkulain kita berkau ngau setiap program ke dekat dia tu bagi menua kita di kapit dalam kanang bulan 8 ke dekat datai ianya program Kapit Agrofest 2026. Jadi terima kasih tuan laban uliah yang limpang kawak nuan ngagai kita ke sekali itu. Jadi ngambil kena masa awak atau kejam kita awak ke nuan terus berkongsi ngau peningan manyuah kemaya ngau megak dini program Kapit Agrofest tu dia tu.
1: Okey, terima kasih DJ Menti laban udah reply kami untuk promo program Kapit Agrofest tahun 2026 tu. Nyalah program Kapit Agrofest tu akan digagak pada 14 hingga 16 Ogos tahun 2026 Baalai Kapit Town Square.
0: Au 14 ngagai 16 au. Jadi tok tuan, nanti nak salah dengan aku bagi menua kita di Kapit nya program Agrofest tu nya kali ke 5 bagi menua kita di Sarawak betul nak?
1: Betul. Agrofest Kapit tu lah antara program ketiga gak upis bertanam bertopik Sarawak bagi kita di Kapit program tu kira lokasi kelima ya diatur ngau tema Kapit Agrofest ianya innovating agriculture for food security.
0: Aunya ya peringat mayu ramai jako Agrofest kita ke tahun tu. Jadi tok tuan laban pengawak tu diatur dalam kanang 3 hari tentu ya mayu program tau ke aktiviti ke bisi diatur dalam kanang 3 hari awak ke nuan tuan berkongsi ngau peringat mayu sekedar hari program ngau ngelansak angkai peningkat mayuah aktiviti ke bisa diatur maya Kapit Agrofest.
1: Okey DJ, so aktiviti ke bisa maya Kapit Agrofest tu bakal ba Agrofest di bahagian bukai maya Kapit Agrofest tu bisa pameran hari upis perintah syarikat swasta bakal sidak racun sum hari perikanan, sektor perikanan lah, peternakan, ngau mayu lagi ke bukai. Pia megak bisik bak Kapit Kitchen berjual utai pemakai. So, program berlangsung ke 3 hari pada keterubahnya pada 14 Ogosnya kita paginya kita bisik taklimat agronomi tanaman dapai untuk ya ke khusus untuk orang Kapit. Laban kita bak Kapit tu sigi terkenal atau popular ngau buah dapai itu. Okey. Ianya bersambung baru kita bisi talimat pembangunan tanaman getah. Ngau udahnya kita bisi demonstrasi sos nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili itu tahu kita untuk belajar. Okey, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So to akan diberi oleh siko usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya bak tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So okay, laban kita bak Kapit to terkenal ngau empurau semar kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang Kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisa pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak hari umur 12 tahun ke bawah. Pihak megak cabutan bertuah bagi kanak-kanak dan kita bisik saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisik pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30 dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisik taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. And slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisik demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ya, ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisik taklimat Hari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang ke kak menanam menggunakan Internet of Things. Tu mana tu? Untuk orang kira ke petani lah. Nanti mereka bertanam dan memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisik taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisik pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikok artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right, so kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay, untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah Grand Prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip ketua hormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah opis bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kerja Raya Malaysia ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh yang berhormat Datuk Sri Dr. Suren Rundi anak utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dinganggap maya seudah perasmian tau.
0: Mayu program ke diatur dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medana. Okey, udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telah.
1: Okey, temui ke di pebasak bisik datai berjadi Kapit Agrofest Maya Tau Ilak ianya Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi anak utom Menteri Keterjaminan Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ngau Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Ahli Parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
0: Lalu ke perudi tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dek-

0: mendengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, peningkat temu baru kita ya Pak Sadal Mai. Jadi aku dekat maca pesan berat pemegak Nando sekedar pesan berat ke habisi di baca ba pengerak pagi. Hanya itu pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Ari Ani anak jerangku tau ke Inai Chua madah ke anak ya Joshua anak beti tau ke Chua udah nadai pukul 4 pagi ianya 1 hari bulan 8 ianya sarituk tadi. Jadi ni yang Joshua atau kecua tu kak disengai bebala mayu ianya malam hari 2. Ianya malam hari 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang tu ada kak dianjung ke pendam ianya kena hari 3 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapan belayan di menua Buno rumah Empadeng Kujuh anak mulu darai rumah Jelani belawan rumah Tawi saya kawan belayan di Suai Ulunia Bekelit Bakas Kelitang Serunggut Bakas Temam pia mega kawan belayan ke ngelala niang nak ngira dini dini endur diau. Jadi isi pesan tu tadi nya madah ke pemati pesan pemati ke datai Ari Ani anak jarangku tau ke Inai Chua madah kanaknya Joshua anak beti tau ke Chua udah nadai pukul 4 pagi tu tadi ianya 1/8/2026. Jadi Joshua tau ke Chua tu kak disengai bebala mayu malam 2 hari bulan 8 2026. Jadi nian Joshua dekat dianjung ke pendam hari kena 3 hari bulan 8 2026. Ya, tadi pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan nangkan ke tu peninga. Ianya pesan ke datai Ari Jesse bin Tuah Suntik Gua Dungat. Jadi ia dituju ke ngagai bala ke diau abak peruan Sungai Merah Selantik Rapak Jawang Balai Ringin Sapak Kawan Melayan di Ipuah Lacau Bangkuang, Kubau, Bangkuang Empelanjau, Akara, Bayit, Empilik, Sebemban, Selanjan, Piamegak, Kaman Melayan di Enciap, Punggok, Ran, Selepung, Kelawah, Engkramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Puai, Piamegak, Kaman Melayan ke Bukai. Jadi ia pesan untuk peninga madah ke eksterumasili anak jampung tau ke bini. Niang eksterumatibuang anak jalu udah nadai. Lemai 31 bulan 7 2026 barumah landau gua dungan. Jadi niang tu dekat diintu babala mayu lemai 1/8/2026 pukul 7 lemai. Jadi minta bala kedi pesan sama datai ngagai pengawak nyenggai. Niang sili anak jampung barumah landau gua dungat Sri Aman. Jadi aku nanduk baru pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke ex tuai rumah sili anak jampung tau ke bini niang ex terumah tibuang anak jalo udah nadai lemai 31 bulan 7 2026 barumah landau gua dungat. Jadi adakah disengai tau ke diintu babala mayuh lemai tu 1/8/2026 pukul 7 lemai. Jadi minta bala kawan belayan ke ngelala serta ke dipesan datai ngagai pengawak nyenggai yang sili anak jampung barumah landau gua dungat Sri Aman. Jadi pesan ke tiga ke sekali tu peninga ianya pesan pemati megak datai Ari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai pagi 31 bulan 7 2026 hanya Ari 5 tu tadi jadi ya dekat disenggai bebalam ayuh malam Ari Minggu 2 bulan 8 2026 lalu dekat dikubur pagi Ari 1 3 bulan 8 2026 nyalai semua kaum belayan dipintak datai ngagai rumah manggi anak gubar sungai menggeris merujik kabo seratua jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kaban belayan atau ke sepemakai hanya rumah Isa Tegan Lempak rumah Kayas Lempak rumah Juli Lempak rumah Makub Lempak rumah Richard Lubuk Kerupuk rumah Serudin Semambuk rumah Cunggat Munggu Ubah rumah Igat Kenyatan Sungai Jira, rumah Lingguh Risau, jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kaban belayan baru mabuan balai ruai rumah Haji Jawong rumah Libau Sungai Buluh Kabo rumah Juan Simpang Pangka Kabo, rumah Simun Tabau, Ulu Risau 3 bar rumah, Ulu Awi 3 bar rumah, Bila dua, tiga buah rumah, kawan belayan bak lubuk renit, lima buah rumah, pihak megak kawan belayan bak pekiang miri, ngau kawan belayan bak tatau, serta semua kawan belayan kena uliah dirintai, kenglala, empenit anak sayang. Jadi ya penderang kesiliak, kita tahu bertanya ngagai Musa anak sayang, bak nombor telefonnya 017-868-6173. Aku baca baru isi pesan tu peninga jadi tu pesan pemati datai Ari Musa anak sayang kalai madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai Ari 5 tu tadi ianya kemari 31 bulan 7 2026 jadi ya dekat disenggai bebala mayuh malam Ari Minggu 2 bulan 8 2026 lalu dekat dikubur pagi Ari 1 3 bulan 8 2026 jadi semua kawan belayan ke Ngelala empenit anak sayang kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah manggi anak gubar sungai menggeris meruji kabo seratua jadi penderang kesiliak berkawa ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Musa anak sayang buat nomor ya 017-868-6173 Musa anak sayang 017-868-6173

di baik ke jelema anti uliah aku wajah ni amat ne. Nanti kita tahu wajah hanya main ne, hanya peningah. Okey, jadi lagi terus nampung sekedar pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali itu kena email YFM. Jadi itu pesan ngetah sulit datai ari berinyang anak pengabang amadah ke pengawa ngetah sulit niang bini ya, hanya niang ibut anak agoy tau ke inai dom ke dekat diatur 8 bulan 8 2026 pukul 7 malam. Jadi pengawak tu dekat diatur bak nombor 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kabar melayan di Permai Sibu, Sungai Banyuak, Sungai Rasau, Sungai Sebedia, Sungai Tutus, Rantau Panjai, Batu Borak, Tanjung Penasu, Engkalat, Bukit Awup, yang megak kembelayan Tuan Rumah, Bungan, Sibu Jaya, kembelayan di Sentosa, Kemuyang, Bintulu, Miri, Kuching, Bukit Besai, kembelayan di Bawang Asan, Sungai Bidut, yang megak kembelayan di Engkelili. Gau semua bala kembelayan kenalah disebut itu, yang megak dituju ke ngagai sapa ke ngelala, tau ke kalak begulai ngau enyang tu. Jadi tidak dekat demu ngau silik berkawa ngau pengawak tu kita tak bertelepon ngagai nombor berinyang yang laki niang nombor ya 012-895-7709 tau ke bini dom 010-240-8988. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi peninga kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang ibut anak agoy, niang ibut anak agoy tau ke inai dom. Jadi pengawak ngetas ulit yang ibut anak agoy tau ke inai dom dekat diatur atau dekat diadu ke Maya 8 bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak nombor 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu. Jadi berita keterang lagi berkawa dengan pengawak ngetas sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor berinyang yang laki yang tumpu bak nombor ya 012-895-7709 012-895-7709 tau ke nombor bini dom 010-240-8988 010-240-8988. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai ke bisik diterima kami. Jadi ke sitik tu ianya pesan ngetah sulit lalu muai entah balu. Jadi pesan tu peningah datai ari Gregory impian tau ke bui ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ya ianya kalung anak ajan. Jadi maya ngetah sulit tu ianya malam tu 1 bulan 8 2026 pukul 8 malam tu lagi bak sublot 74 Austro Height Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi tembok pengawak ngetah sulit lalu disambung ngau pengawak muai entah balu. Jadi ngau tu sidak ya nesau kawan belayan di Batang Jelalung, Tisam Empat Berumah, Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangkiang, Luang Sepak, Setiam, Sap, Nyerumah Nyanau, serta semua kawan belayan kenalah dirintai ke ditu, kita ke ngelala niang apai sidak ya tu, ianya niang kalung anak ajan. Jadi penerang kesilik, kita tak bertelepon ngagai nombor bui ianya anak niang 019-991-9600 tau ke Enduk Gunin ianya anak niang megak 012-812-593 aku danduk baru 012-812-9593 ianya nombor Enduk Gunin. Jadi nombor telefon bui 019-991-9600 kosong. Pelabak aku terang pesannya tadi di tanda aku jadi agi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi ke sitik tu ianya pesan semayang ngintu 100 hari. Jadi pesan tu peninga diterima kami ari Subdeacon Andrew Bryan madah ke semayang ngintu 100 hari niang abinia
Jadi bala mayuh dipinta datai sama ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang subdeken Ichi anak Lawrence tau kedika ngau keci takak anak niang cego Lawrence abeng. Jadi pengawak tu dekat diintu bak kampung terumah TV temu doak baru jalai hap on. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 8 bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ingat tu sidak enesau kawan belayan ke ngelala niang subdeken Ichi Lawrence tau ke Chi ianya anak niang cegu Lawrence abeng di Amiri Patunia Pidik Pintulu Sungai Pelan kawan belayan di Kuching Seriaman Nyelam Piamega kawan belayan di Engkramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Entulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup Piamega kawan belayan ke Bukai. Jadi ngarap ke semua bala kenglala niang tu ulah datai lalu sama ngintu pengawak 100 hari tu nanti kak nemu ngau sila agi berkawa ngau semayang 100 hari tu kita tahu bertanya ngagai nombor subdeken Andrew Pryor Agung nganyak laki ya pak nombor ya 017-675-0551 017-675-0551.

Ngau semayang ngintu 100 ari niang sabdeken ici anak Lawrence tau ke dikangau keci tak ke anak niang cegu Lawrence abiang. Jadi pengawak tu dekat diintu bak kampung Terumas TV temu dua baru jalai hap on maya 8/8/2026 ari 6 pukul 7 lemai. Lagu ari Ika Saiful ke sekali tu nadaya gi pengrindu.

Okay, Ika Saiful sikap finalis ke dipilih ngau masuk semifinal SCSJ ke 9. Jadi agi macam pesan berat kuliah ditampung aku ba sada lemai ke lemai tu pening ah. Jadi tu terima kami Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati bini ah. Rimbo anak Juriang ke udah nadai 29 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu ah. Barumah satu Malaysia Kapit kena 2008-2026 lalu dekat Dianjung ngagai Nirvana Sibu kena 3008-2026. Jadi pesan tu nesau semua kawan belayan di rumah Clement Manap Batu Suang, kawan belayan di

Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayat Kenawit, Rumah Koloni Spasia Kenawit, Rantau Sukat Ruban, Kamlayan di Rayah Ulu Julau, Rantau Ugeng, Rumah Jonathan Gangga, Rumah Janting, Lemujan Pakan, Terumah Mika Jalak Kenawit, Kamlayan di Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat, Sungai Ulu Yuang, Kamlayan di Tadak Kenawit, Dato' Sri Aaron Agong, Ngau Malam Menyadi Ia di Kucing, Sungai Tuah Bawan, Piamaga Kamlayan di Terumah Kalum Sengayan, Terumah Dibit, Anak Manggit Naman, Terumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Shirley Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yuang, Elis Dungkong di Miri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Piamaga Terumah Jampi, Ulu Bawan, Sungai Bawan, dan tinggal dituju kongkai semua kawan belayan ke Ngelala Niang Rimbo, Anak Joriang, tau ke Bini Cegu Jelani, Anak Jimbun, kenalah di Tesau tau ke Dislintiang nama Dito. Jadi penerang kesila lagi, kita tau betelipun bertanya ngagai Susi Anak Jelani, hanya anak tuai sidak ya, bak nomor 013-572-9357. Aku nanduk baru nombor telefon Susi Anak Jelani, hanya anak tuai sidak ya, hanya 013-572-9357. Jadi isi pesan tu tadi peninggal hamadah ke pemati Rimbo Anak Joriang Kodan Adai 29 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayu Barumah 1 Malaysia Kapit 2 bulan 8 2026, inyak pergilak. Jadi ni yang dekat di Anjung ngagai Nirvana Sibu 3 bulan 8 2026. Jadi kalau belayan ke Ngelala, kita di Tesau Datai Ngesah Penusah Rabato. Jadi nanti dekat nemu ngau sila agi pekawa ngau Penusah Rabato, kita tahu bertelipun ngagai Susi Anak Jelani, ianya anak tuaya bernumur 013-572-9357, 013-572-9357. Lepas aku terang pesannya tadi di tanduk aku peninggal. Jadi kita berperindang dulu ke sekali tu untuk lagu ke Dibai Ramless Water. Siku finalis kemegak dipilih ngagai semifinal SCSJ ke 9 ke Benung Diatur-Diatur ba Dewan Serbaguna di Selangau jama ke Diatur. Lagu ke Dibai ya sekali tu, pasal dalam mai, anda percaya lagi.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

Okey, lagu kedebaik Stella Philip Engai di Kemula yang dipukul 7:30 lemai tu lagi peningat. Mari kita mendiang ke berita lemai kedatabu terus sari YFM Ibana di Kuching. Jadi lagu kita ke sekali tu, lagu Ari Genevieve Lenya di Tundik Nuan.

0: Okay, lagu ke di baik Genevieve Elenya di Tundik Duan. Mak jam kita 22 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi berita lemai nalih ditabur ke lemai tu peninga. Kita terus mendiang serta meda live Facebook YFM Iban serta ninga ke Bak Radio Mega kalai semi final ACSJ ke 9 benung diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita terus mulai ngau semi final ACSJ ke-9.
1: If kita itu nama 7 kita yang ngadu pekiat ke bangsa tu. Nama 7 kita yang lebih tuai senior. Artis ke senior, BC artis kita ya ke Gibia, baka sida Alex Wan, yeah. Baka Phoebe, Chloe,
2: Mawar. Kelimpin hari yang megah, kita megah dekat ngangkat ke YFM dengan megah RTM Sarawak di megah meri platform tau ke panggau ngagai artis kita tadi mantai ke pengelan dia sida ya ke seminar lagu menyeka pada aku tadi kan neng kebang lagu megah ba pengawal pemerintah kita Iban.
1: Lalu tentu megah tuju tau ke objektif utama yang munyu ko kita kena kita ngelatih ke atau ke memartabat ke industri muzik kita di Sarawak itu.
2: Ya, kelimpahannya mega laban kita dengan tuan SSJ itu kadang-kadang batuk. Kadang-kadang batuk ndak. Bukai bandul ke Siti entap dah kan. Kita kebenaran dekat ngangkat ke industri ba Siti Mesiti Menua. Baka ngemik contoh ba Selangau tu. Kita narit semua peminat industri lagu Iban tu datang ngagai Selangau gitu. Tentu ya Siti sida ya bisi beli barang kan.
1: Betul.
2: Sida ya diau ditu ba hotel ditu ngam beli barang ditu nya meh dikena ngangkat ke ekonomi ba Menua Selangau ditu.
1: Ya, jadi dia kelebih lagi kena dukung kelebih lagi visi atau ke objektif perintah benua kita di perintah Sarawak kelebih lagi kena gangkat ke pemansang bak kandang benua pesisir. Jadi nyameh kebuah ya SCSJ 9 diatur di Selangau.
2: Okey, jadi kita terus nyingkang ngagai semi finalis kedua kita ke sekali tu. Tadi kita ada meda solo kan. Jadi dia tu kita ngueng ngagai band Beraban ke dekat
1: dari leka perlu aku tu. Nyebak air hujan.
2: Bukan seminat tu kan. Bala sekedar ni. Mana agak tu boleh kena popo.
1: Okey, kita berhati ke VT tu.
2: Okey.
3: Semi finalis kedua SCSJ 9. Nuan penerang dalam petang, Kelemayang Band.

0: Oke.
1: Oke, nyata dili. Lagu ke diberi nama
2: Penerang dalam petang.
1: Amai-amai petangga tuh, Nenil.
2: Taman.
1: Katina kak kerja tuh, puas Satina.
2: Lagi kak aneh. Nah, udah tuh, kaya sudah ya. Kelemah yang baru. Halo.
1: Rewind baru. Ngai kami. Oke, okay. Jadi Ari band ke bah ya ke jadi semi finalis ba ACSJ ya ke 9 dan ya
2: mayo penanji composer celebrity ya ke bisi datang nyokong semi final ACSJ ke 9 tu kan yang kawam ya ke bisi dito Anthony Husan Kosan Sangin Tony Kabi Queen Sally City Pro Jam Lucy M Jis Pro Jam Lucky Lucy M bisinggal Mr Gibson Kaban bisinggal Lydia Ricky, Sultan Mega, Marilyn, ngau tim ya, mayo.
1: Mayo sudah ya kebenaran. Okay, seminar penanyi aja kita bisa bala sudah penulis lirik.
2: Ya.
1: Sudah ya ke kini kita kembali.
2: Nama kaya.

0: campo. Jauh air mata bercerita. Terus menggelengkan kami fase final SJ ke-9.
1: Tentu ya, kembali malam semifinal SCSJ ke-9.
2: Okey, sekali lagi lalu ke semua kita ke bisik view Facebook YFM Iban. Terima kasih. Terus ke view kami, lepas bab penghujung lagi kan?
1: Ya.
2: Baru kita mantai ke lagu ke masuk final.
1: Betulnya. Okey, jadi lagu-lagu ya ke berpekit. Malam tu Neil,
2: ya.
1: Sida tu ianya antara 33 itik lagu ya ke udah dipilih hari tahun 2024 kayak tahun 2025.
2: Ya.
1: Jadi
2: lagu ke 33 nya tadi semua kalau jadi juara ba juara mingguan catat siapa juara ke ditabur ke terus ba YFM.
1: Jadi nyerti ya sida tu kebenarnya ukai semina juara ba dalam carta aja. Tang dia tu sida ya deka ngerebut juara antara juara.
2: Ya, ya, ya. Berapa kali sarapnya Ken? Tapi hari 33 nyari 24, hari 24 nyari 12, hari 12 final ila deka nyari City aja Ken nyari juara.
1: Ya, nya meh ya ke tentu ke lagu. Ya ke dikumai kita ya, lagu ya, ke pemandu di Krino, ke pemandu mana? Ya, ke Krino ke semua orang nan
2: ya. Ya. Okey, tua deka begulai ngau semifinalis ke sekali itu kan?
1: Ya.
2: Jadi semifinalis kita ke sekali itu kan? Semifinalis Indo Solo ianya Dara Helena ngau lagu ya Perahu Mid.
0: Tiga lagu semifinalis udah tu lagi. Perahu Mid.

0: Pegulang Yau Kami, Bar SUSJ ke-9 Semifinal.
1: Okey, pegulang Yau Kami, Bar Malam Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ke-9.
2: Ya, Mayuh udah ayah ke bisik tang Mayuh mega agi bedau dekat merindang kita dekat belagu ba panggau SSJ ke-9 semifinal.
1: Ya, ati ikut Nel, majak gidan Nel.
2: Lama ke buah.
1: Laban semua penyanyi, semua ya landia-landia magang.
2: Bedaunya Ken, bedau di meda. Nangkan kita lagi pan, Mayuh mega landia magang Ken.
1: Akai, nah. Rino mayati, cukup betuah kebenar ya, sidak di Selangau itu, laban sidak oleh jadi saksi. 12 finalis. Satu pihak kejadian orang Selangau. Wow, semua tingkat orang Selangau.
2: Semua tingkat orang Selangau. Serta mega, kita mega bertuah serta itu mega laban kita dekat medak sejarah ACSJ semifinal ke-9.
1: Yeah.
2: Laban itu meh semifinal ke pemadu. Menyikah cukup Melayu sengit kan?
1: Ya, yeah, sikit amai. Laban semua mana-mana magang. Sidak tu bisik ia ke dikangau kita itu Diva.
3: Diva.
1: Diva.
3: Oh.
1: Bisiknya tadi ia ke sigi di Kerinduk kurang kai sembilan di Sarawak di tu Neil.
3: Yeah.
1: Tang sida ia ke di benua Bukai mega di Kangau orang belagu kian kito di luar negara pan sama mega.
2: Ya. Yeah. Ya, nang bisik kita bisik ia ke bia bisik ke ke senior, ia ke sedang-sedang senior, ia ke udah angkat, ia ke lama udah angkat tang comeback baru.
1: Ya. Yeah. Hmm. Okey, tang semua tu nak jadi natan tidak ada sokong ari balas sponsor kita Neil.
2: Ya. Yeah. Mm-hmm. Terima kasih yang agak sponsor kita.

0: Nancy Danish Craft.
1: Ya, ni ame penajar atau ke sponsor kita hebat semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangor.
2: Ya, aku berarti kurang malam tu Neil. Mua-mua ke ditu bisi ke di Kelala, bisi kena di Kelala. Nah, itu belakang tu pernah aku bakal mua Joni Aman tapi nana mulah Joni Aman ku kai tu.
1: Kada nak mak Joni Aman.
2: Anak lindung ya di kita kere pada deh. Joni Aman ku kai. Eh,
1: Ya.
2: Ukai. Bakal buat Juni Aman. Tapi ukai Juni Aman. Ukai. Uji nanya si kota ga?
1: Sebab tu nih. Hari belakang Kelala tu.
2: Hari belakang Kelala tu. Siapa tu nih? Uji dia nanya siapa nama nih? Usah berdiri kaya nih.
1: Berdiri. Why? Asal ke Kelala?
2: Asal Kelala.
1: Nanya dulu.
2: Nama ikutnya deh. Siapa nama? Mua tu baka Mua Florence lo.
3: Ukai ya. Florence lo.
2: Ya, iya ke belakangnya tadi. Mana ke diri Joni Aman? Ukai punya.
3: Ukai
2: ya Joni Aman. Uji, nanti dia amai Florence lo. Uji, ningan nyawa. Mimit lagu mai lagu Florence lo.
3: Lagu nama?
2: Lagu Ati Nua nanti aku. Peminat no. Lagu nama kan dengar kita? Peminat Nuan.
3: Peminat Nuan, boleh ya?
2: Uji.
3: Hat

0: minta puji ya, wow.
1: Sige, minta puji.
2: Terima kasih, Flores Lo.
1: Ya. Ah. Anak kau Uji tu nanya ke belakang tu, ramai dah tu Juni Aman.
2: Aku kena tahu dia tu, Aman dah.
1: Uji, Uji berdiri ke. Itu yang mat Juni Aman. Nah patut orang, bah selangau nak ngelah Juni Aman.
3: Ya kakak.
2: Nanya, nanya sida dulu. Amat Juni Aman kena tu ne.
1: Aman.
3: Okay.
1: Asal berlagu ke ni? Kena itu.
3: Asal berlagu. Kita akan tentu ke Aman tak kita Juni Aman. Aku tu. Nama nak nama tu Juni Aman tau kena. Nak tindu ke tu malam tu kan?
1: Ah, lagu nama ke dengar kita? Ha? Keliang temawai, ape? Suka tiya meh? Awak ya? Okey,
3: okey. Barang kaya lah ni lagu ya.
4: Tajak pen udah tuai. Digelal keling temawai.
2: Tempat kerja dengan Kak Juni Aman.
1: Okay. Nah, aku dah madah mai yuah bala penaja. Terima kasih Juni Aman, siku ari legend kita ya ke mega beri sukuang gagai semi final ACSJ ke-9. Sebab ke sekali dah cari Juni Aman. Ha.
2: Okey, payuh Juni Aman mega bising engkau. Tu segi penanya bagi yang spare tu. Lagi kita kedekat mai sedai bergambar udah tu lagi meh. Kita kedekat mai sedai bergambar.
1: Lagi tu ang randau mayuh ge sidar itu payuh berlaku bala pendaji kita di itu spare nya apa bising
2: ya. Ya, payuh. Okey, jadi semifinalis kita udah bersedia ke sekali tu kan?
1: Iya, sidak tu mega siti hari semifinalis ya ke Beraban, atau ke band. Kita kada mau siapa? Kita yang bedak. VT itu dulu.

0: Oke, ya tadi lagu Ari
1: Tanah Berenyang.
0: Lagu ayah kedua beri nama Arisa. Oke, di belakang isi Arisa.
1: Oke, tuh siko Ari penyokong Arisa tuh. Kita akan nanya Ari ini penyokong Tanah Berenyang tuh.
0: Ari.
1: Siapa nama Ari ini?
0: Ya.
2: Pernah tanya aku, sehingga orang Selangau ditempuh.
0: Orang Selangau ditempuh.
2: Ya sudah ya bu, sehingga udah ngelala aku lah.
1: Kabarnya. Mayo kita ke datang itu berapa ikut penyokong Arisa yang kabar Barias tu?
2: Itu malah aku magangnya. Bariasnya.
0: Tuh kita serumah magang. Kita serumah.
2: Bukan serumah, bukan serumah.
0: Bukan serumah.
2: Bukan serumah.
0: Enggak tuh kita sebilih ya kok. Bukan serumah, bukan serumah. Okay, girlfriend.
2: Hah?
0: Girlfriend. Bini ke girlfriend? Bini ke girlfriend?
2: Ya.
0: Hah?
2: Ya.
1: Girlfriend.
0: Hey.
1: Girlfriend.
0: Kugai macam-macam tu ni. Ya bini ke girlfriend? Udah bini ke bedau?
2: Aku kena.
0: Udah. Oh, yo.
1: Bukannya girlfriend tadi.
0: Ya, laban kita lemai tu benong live. Lagi nanti di my girlfriend, bini baru mah beda. Nasib my girlfriend.
1: Ya, lagi carut pampe baru nanti bini beda. Nasibnya bini.
0: Oke, lubang kejari kakak penyokong Tanah Berenyang. Wow. Persembahan bunyi kurang nil.
1: Ya.
0: Tahu ke pengelandia seda ya ke pemain band tu tadi Ari Tanah Berenyang. Sigi nak Allah kita sangkal.
1: Amat ken.
0: Laban dalam bandnya tadi mereka hendang bisi di pasuk. Sidak ia kehendang udah terbangkar nama dalam industri muzik bakal Jesli Jabu umpu. Bisi dalam band Tanah Berenyang.
1: Jesli Jabu sebenarnya tu yang agak lagu ACSJ dan dia tu ia berpikir yang pun batas panggau kan.
0: Yang pun batas panggau. Kini nak saya tinggi kalau tu ia baru ni.
1: Kalau tu ia baru aja benda lagu ia ada pikir ke. Dan dia tu yang pun batas panggaunya. Tentu ia lain lah saya kan.
0: Ya. Okey. Bau baru.
1: Ya.
0: Ibu hari ni berdiri. Boleh berdiri? Berdiri patung?
1: Berdiri bu.
0: Adai? Boleh. Hari ni tu.
3: Hari sebangkong. Rumah cuak.
1: Sebangkong.
0: Hari ni? Hong Kong?
3: Sebakong.
0: Bakuang? Miri?
3: Muka.
0: Sebakuang muka. Kumai kori miri. Nama kena datai lemah itu deh.
3: Hah?
0: Ngena nama di datai kakai Selangau lemah itu?
3: Made kumai kong.
0: Pia. Ngena kereta lah?
3: Au.
0: Merau?
3: Ngena kereta.
0: Ngena kereta. Oke. Okay. Siapa nama? Nama bedau tanya.
1: Nama anda tanya.
0: Siapa nama?
3: Baju anak.
1: Nama tu.
0: Anak kuai duduk. Berdiri. Siapa nama?
3: Ladanya Judi.
0: Lada nak cuni. Ibu lada kita itu.
1: Ibu lada. Anak kali itu tetap tapi ibu. Bisa meninggal kali itu tetap tapi. Nggak ada tes.
0: Anak kuai duduk. Angka baru. Aku bisa tanya katanya. Jadi nuan tu. Datai di tu. Siapa ke di sukuang nuan?
3: Nyukong YB nya main nyukong
1: YB. Steady YB.
0: Nyukong siapa? Hei. Ani kan lo. Nyukong siapa?
3: Nyukong mana penyanyi?
0: Ukai. Kati sawa dia tadi. Nyukong siapa?
3: Nyukong YB.
1: YB.
0: Wah. Tempat ke jari. Sigi mana nyukong YB ini? Sigi betul. Sigi patut kita nyukong YB. Ya, terima kasih ya. Laban nanti nadai pengari Rayato. Nadai baga pemansang. Nenil. Oke. Tinggal ke cerita pemansangnya. Kita dia tuh ngagai stage baru. Ngagai panggau. NCSJ ke 9 Renggat. Semifinal. Udah lepas tuh lagi Nil. Kita bisa Nicholas Frederick. Yau pihak mega kita bisa penyanyi bukai. Sebenarnya kita begulai dulu gau penyanyi kita ia kenangkan ketuk. Penampil
4: semi finalis ke 10 SCSJ 9.

0: Ya, okay, pukul lain pak. Semifinal ACSJ 9. Aku Ken Michael.
1: Aku Megat Daniel. Pukul lain kau kita pak. Semifinal ACSJ kita ke malam tu.
0: Ya, terima kasih kaki kita. Ya, kepada ya kedatai kaki Dewan Serbaguna Selangau malam tu kau. Pihak kaki kita ya kepada live Facebook kami. Terus dipancar ke pak Facebook YFM Ibad Lemah itu.
1: Anak yang seminar muda. Yang kita megat oleh komen. Engau megat kita megat oleh share. Live Facebook kita ibat YFM Iban.
0: Iya betulnya. Agi okay kita wai. Spear to okay. Spear nyen Neil tanya Neil.
1: Agi okay kita spearnya wai. Agi. Agi okay sudah. Ya,
0: long semangat lah orang Selangau itu nih.
1: Bedau, bedau ke kari itu.
0: Bedau ke kari. Baru berapa? 9, 10 semifinalis.
1: Baru tertengahan tu Ken.
0: Baru tertengahan nih.
1: Baru tertengahan dia tu.
0: Okay, jadi kalau mai itu buat pekit kita itu pekit semifinal ACSJ 9 tentu ya kita bisi juri bakal selama ni.
1: Jadi kita berkelala ngau juri kita dulu. Juri kita juri ketiga dulu. Ianya kita berkelala ngau West Wesley belajar. Jadi Wesley belajar tu Ken, siapa nak ngelala ya? Ya, ianya penengkebang, penanyi, ngau megak pemain music. Kita Iban, ya kau dah lama bak industri music Iban.
0: Betulnya. Okey, jadi juri kita inangkan kenya megak, ya ke ngau kita malam tu bak Dewan Serbaguna, siku orang, ya ke kalak boleh anugerah the most successful Dayak singers, ya ke diatur dama. Ya begak boleh anugerah penyanyi Iban terbaik bak malam anugerah industri music Iban kediatur SDNU Miri bak tahun 1999. Penyanyi Iban keterubah ngeluar ke video klip MTV lagu Iban di Kuala Lumpur. Selamat kejari. Lalu ya tu suah jadi akim pekiat belagu jeng kaum ACSJ 30 lebih album lagu ari jaman keset MTV Karaoke ngau VCD. Siku orang ia kengempul recording studio penyanyi bermusik penengkebang lagu producer Anderson Galai. Pengulu Anderson Galai. Ya juri kita ya ke nomor 2.
1: Lalu juri kita ke nangkan kenya ianya ia ke bega ketua juri kita ianya Muhammad Safri Mustafa tau ke yen. Jadi Safri Mustafa tu ianya Ari Sixon hiburan Gao TV Music RTM Sarawak ya tu pemuzik pengubah lagu penengkebang lagu ngau megak siku ari pemain combo ngau orkestra RTM tempat kejari ngagai Muhammad Safri Mustafa tau ke yet.
0: Ya, jadi juri kita yang lemah itu kebenarnya sigi sidak ya akan kemuan pagelan dia dalam music tu Neil.
1: Laban kita sigi meri awek ngagai sidak ya nya tadi meri awek mah ngagai sidak ya ni bagi lagu ke dipilih sidak ya 12 lagu. Bajari sidak semuanya. Bajari sidak semua Ken.
0: Bajari sidak ya deh.
1: Bajari sidak ya.
0: Okey.
1: Kurik mimit udah pilih ya.
0: Betul betul. Okey. Jadi nya tadi ngenang bekaul ngau juri kita lemah itu Neil.
1: Jadi kita ke sekali itu dekat bergelai ngau semifinalis beraban ke penudi. Okey, semifinalis ke penudi dan semifinalis beraban ke penudi.
0: Ya.
1: Jadi udah tu lagi meh kita dekat bergelai ngau sida ya. Ada yang engkau tua nguji nanya dulu ne. Orang ke BC apa
0: Dewan.
1: Ba Dewan tu. Ba Dewan tu. Tau ke semifinalis kita udah bersedia.
0: Udah bersedia? Bedau? Bedau. Kita akan nanya.
1: Kita nanya dulu.
0: Kan nanya. Bala kita akan bisi berito, Neil. Kita berada kemua atau siapa tuh. Hari tadi kau berada, Neil.
1: Ya. Ini mansa tuh. Mayu mat mansa tuh.
0: Kita yang sepiak tuh loh, Neil.
1: Okay.
0: Gitu-gitu. Hari tadi kau berada. Kita akan kau ke kaunselor Sanggir.
1: Angkat kaunselor.
0: Siku penengkebang lagu, komposer bakak. Kakak lekat lagu. Lagu-lagu ya, mayuah ya ke namanya. Terbilang, lalu dikerinduk ke orang antara ya, nama sekedar lagu ya.
1: Antara lagu ya, lagu ya ke masuk semi finalist tu Ken. Kena ya, kita yang meri rahsia dulu lah Ken. Laban ya tu tadi maya tu ya datang nyukung. Nyukung semifinalis kita. Semua disukung ya.
0: Betul.
1: Okey. No berita kau sudah.
2: mana-mana.
1: Jadi ke malam tu aku kena mula tajapan dia tu tadi Siko Ari Composer finalist semi finalist ke Besi Datai. Ni bagi lagu ke di sungkuangnya tadi. Beri jawapan klise.
2: Jawapan klise lagu tu tempo lah. Lala. Richard Lee.
0: Ah, mesti ya dukung lagu tempo ni. Soalan tu ni ni. Okey, nanya tuan konselor. Kelimpah hari lagu Richard Lee. Ah, jeng. Lagu ni ke di pelabak kenuan oleh nyingkak gagai final ACSJ ke 9 malam tu.
2: Asaiku semua orang sedia nganti penatai Dayang Bintang kita ke malam tu.
0: Dayang Bintang?
2: Mawat.
0: Hari Mawat ne.
2: Ya.
0: Tuan minat Mawat?
2: Lagu ya penuh ngau nilai keibanan lah bagi aku.
0: Okay. Jadi komen hari namanya orang yang kesuah ngakak leka lagu.
1: Terima kasih konselor. Ya. Jadi kita terus dengan STS kan?
0: Ya. Dah bersedia semifinalis kita ke sekali itu kita bergulai dengan Roman Masterpiece.
3: Semifinalis ke-12 SCSJ 9.

0: Dewan Serbaguna Selangau, Master Peace. Wow, mayo peminat Master Peace malam tu Neil.
1: Makin hangat. Ya, baru sudah ya udah hangat kan?
0: Ya, ya baru udah hangat.
1: Tadi semuun.
0: Oke, okay, ya tadi semifinalis Beraban kita ya ke Penudi, Pelabak Kunil.
1: Ya, ke Penudi. Tiga semifinalis Beraban kita kebukanya tadi Solo Magang. Jadi, udah terlebih kita dekat dengan ke semua semifinalis Solo untuk malam itu.
0: Iya, betulnya. Oke, okay, sekali lagi kita dekat meri kredit kebenarnya, meri penghargaan.

0: Okey. Jadi kita nguci nanya. Ha, Neil. Ha. Aku kebenarnya nak kita lama dia berito.
1: Au.
0: Aku bisik ngalah siko Indo Dara nama dia Neil.
1: Indo Dara?
0: Ya. Yeah.
1: Okey.
0: Kemudiannya? Au, nama ya Kellen.
1: Kellen.
0: Kellen.
1: Hmm. Kemudiannya. Ni yang ni. Lebih lagi.
0: Ah, ni yang ni.
1: Ah, cuma ya.
0: Uji diri angkat kita dulu.
1: Ya Kellen eh.
0: Ya, aku main dari sebarang Neil.
1: Ya. Angkatlah Kellen. Nama dah angkat duduk baru.
0: Duduk baru. Okey, nya ya, tu aku cari ngagai Kellen.
1: Ya, amat kena ya darah ni.
0: Amat, anda nemu. No, nemu aku kena darah aku
1: tanya. Tertengah di tu di Kellen.
0: Okey, Kellen, lemah itu nuan datai nyugong siapa?
2: Tak, pada semagang pada aku, semua magang sukong ko.
1: Semua suku yang magang.
2: Aku leman, namanya rata-rata semua sudah hanya si genang terbilang lah dalam bidang musik.
1: Hmm, teng, komando di Kerindau siapa? Bakti lah, nama, ia ke bakti Kellen.
2: Siko aja
1: lah. Oh, siko aja. Ah, laki ngidu, aneh laki aja. Lagi nganu berdua. Oh.
2: Engkau mat. Nanti ke Indo, aku minat ngagai Winnie Albert.
1: Hmm.
2: Dia okay. Ke lelaki setakat tok nama, siapa ni?
1: Oh. Mayoman, udah ngagak.
2: Mawan lah. So far tu
1: Mawan. Oh, ini kan nanya ke hari ni Kellen tu tadi?
2: Hah?
1: Hari ni?
2: Aku hari DJ ya. Nya.
1: DJ?
2: Uncle YB nya. Uncle ku. Jadi kes pergi
1: lah. Uncle ya. Okay, terima kasih Kellen. Dapat kejar dengan ke Kellen.
0: Iya. Yeah. Okay. Ya Kellen, kita nguji ke belakang itu, okay.
1: Okay,
0: belakang, belakang,
1: ding,
0: belakang,
1: ding, ding, belakang, ding, ding,
0: belakang.
1: Ding, ding, ding,
0: ding. Ah, tadi ada Indo, kita nguji lagi. Tu nak okay. Aku nama
1: nama mana? Kadang nak Kellen,
0: okay, Kellen.
1: Kita dulu.
0: Oh, kita yang nanya si Goto. Ah, hari ini penata itu tuan.
3: Arisibo.
0: Arisibo. Wah, terima kasih ada datang ke SSJ ke-9 Lemai itu. Sapa di Sukuang Nuan. Dikarap nuan masuk ngagai final ACSJ 9.
1: Mhm.
3: Nari milih siapa kah?
1: Au.
3: Laki Indo.
1: Laki
3: Indo. Aku milih Mawan. Ente Indo Winnie Albert.
1: Mhm. Namanya bakal copy paste ja. Stroy berjanji ke meri jawapan tadi.
3: Tak dai.
1: Ada siapa nama tadi ingat nanya nama tadi?
3: Jeremiah Jenggi.
1: Jeremiah. Jadi di itu hari sibuk tadi pukul berapa?
3: Hari Sibu mumpuk dari pukul 3, lepas terus masuk ke itu.
1: Okay. Terima kasih, Jeremiah.
0: Okay, ya tadi dua ikut bala kita ikut bisik pada Dewan Serbaguna Selangau. Lepas itu mula ikut kita lagi tuan kerana usura yang kebuka ini.
1: Ya, lepas ke sekali itu kita baru, ngagis test baru kan. Kita ikut mula ikut semifinalis kita ke sekali itu. Dan sebenarnya kita mada VT itu dulu.
4: Semi finalis ke-13 SCSJ 9. Aku

0: Terima kasih
1: SCSJ ke-9 Renggat semifinal.
2: Ya ke dia tu Pak Dewan Serbaguna Selangau ke malam tu. Agi ka kita. Agi mayu kan.
1: Dah okay. Agi
2: mayu.
1: Sida tu nangis ingin siat hari tadi pada aku Del.
2: Nadai.
1: Cukup steady orang ya. Selangau ni tu.
2: Tak begitu lah.
1: Nadai.
2: Ke kemik tat. Ke ngirup awas tat.
1: Berarti macam mayu sida di belakang yang pun. Di luar din pun bisik Nil pada aku.
2: Bisik kan. Laman kena cukupnya tadi. Medak pada luar. Ningga pun udah puas hati.
1: Ya Zigi amainya. Jadi ke malam tu mega kita lagi gelalu ke Balabukai mega ke medak kita live face Facebook kita ke berdoa stream online malam SSJ ke 9 tu berumah gini tau ke dini-dini bala kita
2: ya ya ke mega oleh ninga ke ba radio ya ke ba keritanya tadi tentu ya ninga ba radio kan
1: ya okey jadi ke sekali tu kamu dari Daniel ke berkunci ke Siti mega namanya penerang bekaul Siti hari pekit ya ke pemadu lama di Sarawak itu berkah hari tahun 2014 lalu apa tahun 2017
2: pekit tu kita yang angkat ke komposer okey seminar kita yang angkat ke penyanyi tang hari 2017 ianya SSJ keempat ya semifinal ya di Sibu final yang dibetul mainnya Subak mainnya kita berengkah ngangkat ke penengkebang lagu ya ke bisi ngagak tiun ngau mega leka lagu
1: betul jadi malam tu ba SSJ ke 9 rengkat semifinal dia kita mega dia
2: ya lawan kita dekat ngigak lagu okey kita dekat ngigak penyanyi penyanyi ngau mega lagu
1: betul. Okey. Udah lepas tu lagi peninga. Oi, bakal radio. Udah lepas tu lagi kita dekat ninga. Siti lagu kedigaga komposer Matthew Mabuang mendegak Besra Lalang. Lalu pian mega Siti lagu ari penyanyi induk kita ya ke mega kalanya di juara SCSJ. Lagu tu digaga Jesli Jabu ngau Matthias Mambang.
2: Ya. Tiga finalis dekat ugalai ngau kita ke sekali tu. Wadrock, Rudy Peter, ngau Ika.

semifinal SCSK ke-9 Ngelatih Industri Music Ibad.

gato, masuk ke lampu, umpas dedugal, tutup mak lesu. Ugai semina, katah ke langit, tak

SJ9 Berdegak Bersorak Lalan Rudy Peter Lekang Gautiun Matthew Mambung

0: Sulengyo kami. Box and final is SJ Plus 9.
1: Semifinal ACSJ ke-9 lagi pukul kau kami. Selamat malam. Gagai 10,000 ikut. Lebih 10,000, Neil.
2: Ya.
1: Orang ke Bedong Medak kita live buat Facebook YFM. Tepuk ke jari.
2: Okay, ngarau ke 10,000 nya tadi terus share buat Facebook YFM Iban. Laban kita dekat 10,000 nya tadi. Jadi mayu lagi mah kan?
1: Betul.
2: Tercapai 10,000 nya tadi udah mayu. Dan kita dekat mayu lagi. Nanti tambah bahawa kita di tuk kelabak ko dalam lebih kurang 1,000 tu bisa ya? Dalam ke luar.
1: Ya. Jadi bahawa tahun yang kemarin, bahawa final anugerah carta siapa juara yang ke-8 yang akan diatur di sebawah din, kita boleh view 1 juta view. Wow.
2: Ya. Dan 1 jutanya kan dalam tempoh kurang hari 24 jam aja.
1: Ya, ya.
2: Ya, okay. Ke mana?
1: Nah. Ini ngarap ke tahun tu maka kelebih ya ki ba final ni lah. Ba semi final tu pan kita ikak boleh view ya ke Mayu hari orang ya ke Bedak kita ya. Ya,
2: kita ikak gagak city agi sejarah kan ngambil ke nintian tahun Mayu semayu orang view kita ba media sosial.
1: Betul Daniel. Okey. Udah lepas tu lagi kita ya bisik Siti tak lagi lagu Ari Rudy Peter.
2: Udah nak kita megak bisik Phoebe Chloe.
1: Ngau, pihak megak Mawad. Kita...

0: televisi Ikan di Kembuan. Ngau Nudang Belalai. Terus berkelengau kami, Pak Semifinal SESJ ke-9.
1: Ya, ada perasaan kita yo kada taiba pengujung ya tanang guainen
2: yo. Ya, kita lagi bisi tajapan ba pengujung lagi bisi lagu ya ke dekat di pedal kita ba stage panggau semifinal SSJ ke 9 malam tu.
1: Ya, okey. Jadi begulai engko tua malam tu kita bisi siko penyanyi kita itu ianya Anthony Usan. Okey, selamat lebih Anthony nama berita.
3: Okey, berita dari Rimpu cukup mana? Cukup gerati lah Pauli yang kena tag Rimpu ngagai SSJ ke 9 sekali itu.
1: Okey, jadi akan nanya Anthony, nama berita ke pemadu baru, luan dia tu sekali ke bisik maksud ke lagu baru kini atau ke begini?
3: Okey, lagu baru ya ke baru dia tu dah pansut lagu Baji Anak Temuai, sudah pansut sepeda gawai itu tadi. Bisik dah nemu lagunya kini? Tiba dah tahu sebab YouTube channel TNS Music Production. Lagunya, lagu baru tang beda dia juga gay radio lah setakat tu. Laban lagi dalam proses. Harap ke dalam masa terdekat tu kami akan ngajuang gay radio.
2: Ya, lagu tahu ke berita ke madu baru hari Anthony Usan meh ya ke terbilang ngau lagu terpambar sebeda tu.
1: Ya, dan kita kan nanya Anthony baga siapa semifinalist favorite doan malam tu. Anthony.
2: Tentu ya bisik favorite. Nah, ya. Siapa?
3: Okay, semua ada kerindu aku, tinulah kan. Semua ada kerindu aku makan, okay. Tapi ya ke pemadu di kerindu aku, ya enggak, Mawan.
2: Oh, baru dah berlagu tadi.
3: Baru dah berlagu tadi, ya.
2: Okay, jadi kita ngarau ke boleh bertemu baru dengan Anthony Usan, ba ACSJ Jemaah Toila, laban Anthony Usan, mayu begak ngeluar ke lagu-lagu ke mana-mana, ba carta siapa juara atau ke ba radio.
1: Ya, betul. Terima kasih Anthony. Ya, all the best. Okay, jadi Daniel, kita bisik sikut dah lagi. Bisik sikut dah lagi. Ya. Ya, kerbaik tua beranau. Laban hari tadi nak, tua tu umas terngerandau bala penyanyi.
2: Ya, laban tua bisik nyebut bala influencer pan, bisik. Ya. Content creator, bisik datai. Ya. Bagai semifinal kita ke Sarito. Jadi kita ngangau ke Madam Carol.
1: Ya. Ya, ya. Bisik gulai kita malam tu. Siku hari YouTuber kita, hari channel Dennis Lat Family.
2: Ya.
1: Tang malam tu, ya kediri aja pala bangunan aku pada Dennis. Ni Dennis Madam.
4: Jadi aku wakil ya malam tu. Hello orang Selangau. Okay.
2: Oh, nama dia ninggal ke Dennis Lat dah. Nama dia ninggal Mike Dennis Lat.
4: Nanti untuk aktiviti begitu kurang ya. Jadi yang anjung ku wakil lah.
1: Lain mai dia tanya dia ni. Tanya ke Dennis Lat. Nama dia ninggal ke Dennis Lat.
2: Oh,
1: okay.
2: Oh.
1: Ya. Jadi terima kasih abang boleh datang malam tu siapa semifinalist favorite doan.
4: Setakat tu semua pada aku manah magang, semua ada kerindu. Sikut je.
2: Sikut je.
4: Overall Mawat lah.
2: Mawat.
4: Sama makan tu ni.
1: Okey, terima kasih guys.
2: Doan. Madam Carol.
1: Madam. Laban boleh datang malam tu ya guys, malam semifinal SJ ya ke 9 jadi ya apa nukai orang bukai ka biasa family sida ban dalam industri bega
2: ya laban ya mata dek siapa nak lala entua ya nak
1: ya okey jadi kita bisi tiga ikut semifinalist ya ke bedau bantai ke lagu sida ya. Mantai ke pekelan dia sidak ya bakal malam tu. Udah lepas tu lagi kita BC Alex One. Kita mega BC.
2: Kita mega BC Diana Shini.
1: Ianya juara kita ba ACSJ ke 8. Malam malam ke tahun sini yang kemarin. Okey. Tang apa ya bakal kita BC Jonas Joni Aman. Udah lepas tu lagi. Alhamdulillah kini-kini.
2: Dah tu lagi kita dekat meda VT.
0: Semifinalis ke-21 SESJ 9 singkat Diana Shidi. Lekam Aldridge Kamijan. Tune Aldridge Kamijan.

aku Riko, jadi aku dekat pada kita semua berita tip dan tu mana ya. Jadi minta ampun bagi semua peminat-peminat lagu cerita tua. Lawan aku nak uli, nak tanya ke diri, nak kai.

0: Ya, amat ban bunyi ke orang Neil.
1: Ya.
0: Kita bersiar tu semina oleh merambu tang ketara ke nentu ke semua ya.
1: Ya, nya meh kebuah Nicole ngade oleh engkau kita di tu tiada ke 24 lagu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dan ke sari tu bisik 23 lagu aja ke bubekit berebut ke 12 penuduk ACSJ final.
0: Dan tajaban pihak, terima kasih atau mau kejari ngakai semifinalis kita Nicole. Ya, aku nemu malam tu ya bisa medak kita live antara 13,000 ikut orang ya ke medak live kita malam tu Neil. Mm-hmm. Nicole bisa medak.
1: Ya, ya si ikut hari 13,000 nya.
0: Kan? Ya. Mm. Okey, jadi ke malam tu muka kita beri terima kasih ngakai Sarawak Energy Berhad.
1: Ya.
0: Oh, ya ke udah kau nak uliah nyedia ke utai ke riguna kita lebih lagi pak technical kita malam tu ni Neil.
1: Tapi ya, nanti ada si dah SCB Sibu kita dekat petang tegayam malam tu. Okey, pihak muka ACSJ ke-9 Renggat Final anda ini ingat dekat dia tu di Sepawah.
0: Oh,
1: Sepawah.
0: Ya, berita ke mana-mana ni?
1: Ya, berita ke mana-mana. Kalau kita sudah nemu Dini Noya, Maya ya ajak ke bedau ditemu kita.
0: Jadi anang nak sedia kita orang Selangau pelabakku kita pun sama ngau bedak final ACSJ ke-9 tu ialah yang dekat diatur bak Sepawah. Okey.
1: Okay.
0: Jadi tuan nanya dulu orang de Selangau di tu. Dah puas hati kita? Ah? Bedau?
1: Leban kita, agi bisik penanyi ke dekat merindang kita udah tu.
0: Ah, agi bisik sekudah agi.
1: Tengokai semifinalis dan yeah. Merindang kita.
0: Kesekali tu, terima me, Johnny Aman.
2: Hoi. Ho ha. Okey, nama berita udah Selangau. Nama berita udah Tamin. Nama berita orang Pelugau Squaw. Okey, terima kasih ngagai yang berhormat kita sudah naja kita cukup rami cukup meyuh kita malam tu. Tu menunjuk ke kawal kita enak bergulai ngon di sama diri. Terima lagu hari aku enak lagu lemak cuba ke nama saya Nuan nak dempu aku. Pak Jari.

Jadi itu rumah? Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya, Rehat. Oke, nyambungnya lagu namanya lagu Seonwan Enak Dempu Aku. Kangkop dan diang, kurkin siya aku. Tip dan diang, pahit mau motai. Nah, lum, tetap buah 20, 19 hul, ya ya. Oke, malam tu, ini banyak penyanyi daripada aku, ini Marilyn Pembisi, Lucy M. Pembisi, Lo Florian Pembisi. Oke, Florian Lo, sorry. Lo Florian. Oke, kau penyanyi bukanya, Blary Rem Pembisi, Rem Jana Pembisi. Itu bisa penyanyi itu? Ngedai? Bisa? Siapa? Oke. Okay. Malam tu menyuh penyanyi hebat-hebat. Bakal malam tu hanya berpekit ba semifinal. Ya. Yeah. Harap kuliah ngau makotoi lah. Ngau final. Ngajuan nama rempo. Dari yang ingin siang ke. Tak nganyuang ke lah. Ini buah dia dah tuai. Dia koyang. Oke, okay, nanti dah tuai. Mereka dah tuai apa? Oke, umur dah tuai. Oi. Tang ati ngai tuai. Terima lagu adikku, ati ngai tuai.

0: Udah tua yang merindang. Segi bunyi ya.
1: Ah. Hello, good morning.
2: Nama tuh.
1: Ni di jabut. Nama ngenuannya tengah bunyi jabut. Tahu ambil apa tadi tau.
2: Aku, halo. Halo.
1: Halo.
2: Angka, angka kuning.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku kan ngurang paket balangku, lihat kan.
1: Apa? Dia hanya ngesal kati aku, dia jabut.
2: Aku hari tadi ngasih orang ngangau kaku, lalu nadai senadai.
1: Nah, dia bisa yang... batu kamar, nada benda orang nuan.
2: Aku tak saya teka bira, saya teka kemai nganti erit ade, nama deka.
1: Okay, dia tu kita ngangau ke jabut. Nah, nak kemai ke bira?
2: Anang kenya. Aku betul si dia. Eh kuni aman. Angka kuni.
1: Kuni. Aman nama aku.
2: Apa? Angka kuni aman.
1: Angkel.
2: Aku nanya telo.
1: Okey.
2: Lagi lagu ni tadi lagu ngatinge tuai.
1: Aku?
2: Aku.
1: Umur dah tuai. Atinge tuai jabut.
2: Sama tua. Aku tahun siete derja satu. Tahun siete.
1: Derja satu.
2: Nyamuk aku.
1: Pemberi satu.
2: Pemberi satu.
1: Tahu kau pemberi satu tu?
2: Aku nyamuk mandak gede. Aku muda induk darah ros langau mak bebajak tang aku betul si sunat.
1: Dah jabut. Dah jabut pemberi satu dia pada sunat. Anak gua yang untuk induk darah.
2: Anak makung gayenge ke dano. Balas si ibu. Oh ibu.
1: Dia ni ibu deh.
2: Nama si ibu ada si nyawat aku nak nyaman.
1: Agak makai pinang.
2: Oh ibu.
1: Eh sawat jabut tau.
2: Aku tu jabut. Bisa anak darah kita ibu.
1: Aduh. Kangen anak darah. Pemberi satu.
2: Aku nyak makumada kedi. Lagu di tadi ating tuai sebaka tua.
1: Nah, dia biar lagi. Lemang dia pemberi satu. Aku tu dah.
2: Nyak maku. Aku dah suah sidak tu. Tahun siti derajat satu. Tahun siti derajat satu. Ada si mansa-mansang.
1: Jadi itu selalu puntiang bahas sekolah. Nama
2: aku. Aku ke puntiang-puntiang. Aku ke nama ayah kuning. Ini nama kebua.
1: Ah, sebut.
2: Ada si Tanjut kena
1: sekolah. Udah. Nama di kemik kah?
2: Oke kemik. Tanjut siti aja.
1: Aduh, kai. Ila we be meli kedek deh. Meli kedek 10 tik. Aman meli skuo pula mah. We be kira ka meli kedek 10 tik deh. Nek tai tu berapa tu?
2: Tu. Nek tai tu ka. Nek tai tu 15.
1: 15.
2: Ah, 15.
1: Dini di meli ba pasal ni.
2: Eh, ba pasar kami dia nah.
1: Temau ka nyuak?
2: Betul. Kai very good you.
1: Good you. Okay. Nuan tau okay pemberi satu.
2: Okay.
1: Ana ne nuan tau ana bad degree.
2: Oh, degree?
1: Oh, pelabak ko lah.
2: Oh, degree namanya ayah ko ni.
1: Ah, degree makai mi kampua.
2: Tu ayah ku ni tu sebarang utai sebut. Bisi negeri makai mie kempua ka?
1: Suba bisi.
2: Bisi.
1: Dia tu.
2: Dia tu adai.
1: Dia tu negeri ngamai negeri ngamai.
2: Aku tu ayah.
1: Ngamai negeri mak pelajar. Pelajar ingin
2: dia. Makai mie kempua. Okey aku ayah ku ni aku mada kete. Tua, nanti boleh ke rumah. Kita sekuah di bisi itu darah kah?
1: Halo nanya ke itu darah. Di itu nanya ke itu darah. Berapa tan mereka? Eh, bukan berapa tan. Berapa juta mereka?
2: Oh.
1: Juta ya?
2: Apa? Mayuahnya. Ngai kaku netan. Bisa mehku leban ayakku ni. Tuh, itu mayuah tua.
1: Mayuah tua. Tadi ngomong dia pemirsa tu, dia tu untuk ayah. Saya tahu kamu punya mentua dekat. Kamu punya mentua dekat itu.
2: Ingar.
1: Baik ingal ke ya?
2: Dia tu makin tua yang makan dari murara pada aku. Kean tu sebayan.
1: Mentua dia nak jawab dia tahu. Nih, cuma antun yang mentua dia.
2: Okey, anaknya bukannya. Tadi baju bapa nyanyi kita mesti magang di tu.
1: Siapa
2: penyanyi? Aku hari tadi gak berlagu, nanti saya dah tahu tidak berlagu.
1: Uji berlagu kan?
2: Lagu nama mana?
1: Kalian sama wayu lihat kan?
2: Lagu kalian sama wayu ni buah.
1: Ni buah?
2: Ni buah.
1: Tukal.
2: Lapan udah hati ingat tu wayu tak bisa.
1: Amat.
2: Tu lama tua tu ngah kita nemu. Oh betul sih segenian tu. Di kementerian itu darah. Bisa saya minta.
1: Ya lu si M nyan?
2: Okey.
1: Nih tau.
2: Ya, subah lu si M 2-3 tahun ke utah. Nemo deh.
1: Dia tau M Lucy lah.
2: Okey, Lucy XL, 8 juta besar.
1: Oh, saya XL.
2: Nemo deh. Subah saya 24, lagi boleh kena ya tanjut.
1: Okey.
2: Ah, dia tau udah XL, 2-38 kena ya, nemo deh.
1: 38? AM.
2: AM
1: sentimeter.
2: Ya betul.
1: Bapak kilometer penyanguan saya di Belanda?
2: Nanti, nanti belawak nyampaunya. Hari itu kian udah sesengahnya.
1: Tapi rem jana laju Belanda? Ngelala rem jana deh.
2: Rem jana.
1: Nih. Kebesar itu tertinggi, saya hohogen.
2: Oh, nyak rem jana kayaknya.
1: Nyak rem jana. Sobat jenis lo ya.
2: Oke, oke rem jana. Oh, nyak rem jana kuasa kah?
1: Hah?
2: Rem jana kuasa.
1: Kuasa ya?
2: Ya kuasa.
1: Ya kuasa. Nginjas. Bakal di high school.
2: High school.
1: Boleh di palau ya?
2: Pemau itu. Lalu bila si panjut. Aku tuh nanti nemu. Aku minta itu orang. Itu salah ngau tuh. Beri seputing.
1: Beri seputing.
2: Beri seputing.
1: Seputing magyang mana?
2: Sekali datai tadi pukul 4. Pukul 1 udah datai. Ngamuk ke kerusi. Penuh 2.
1: Penuh 2.
2: Mai bungkui.
1: Bungkus lama tau?
2: Bungkui hasil.
1: Apa?
2: Ngai kita dan mesin om dia ya dos bayar.
1: Nih kita ini tua ya tadi.
2: Ya.
1: Jangan main hebat tibi tadi.
2: Aku nanti bisa peraya bisa duit. Aku beri ya nyak. Lapan nanti tumu. Udah sih kau kayak bisa mada di. Di nyukong sapa kau ya.
1: Nyukong gue beri. Ya nanti itu. Nama nak penyanyi ya.
2: Aku nanti aku nyanyi gue beri. Sini kau beri duitnya dia tuh.
1: Malam tu leh,
2: nak leh. Malam tu sih aku beri anaknya kau penemu aku dek.
1: Malam.
2: Ngai ketenan nemu. Orang siapa penyanyi sukuang dek?
1: Wibi.
2: Wibi. Akeh antus sebayan. Hei.
1: Ya, ya tahu. Bagi tahu ya.
2: Betul. Betul.
1: Ya, dah saya di tahu. Okey, kan nyukuang penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Nyukuang wibi.
2: Pengawak wibi.
1: Tang wibi.
2: Tangku ya, tangku ya nya. Ay angka kuni sikit betul.
1: Betul.
2: Laban pengawak tu sikit digagak YB.
1: YB kira.
2: Ya.
1: Betul. Tempat kerja itu.
2: Tempat kerja itu lo.
1: Yang banyak berapa ya?
2: Ya.
1: Ah? Buat banyak berapa ya?
2: Siapa buat apa siapa?
1: Buat apa ini? Ibu untar.
2: Oke.
1: Bisa nanya darah. Darah.
2: Aku kan nanya ya bisa datai dengan datai ya. Aku kan orang bus.
1: Kene kau rawa yang baru punya satu kene kau. Empat nobel dia.
2: Bukan mana? Bukan nolo ah. Akai itu punya itu tau. Nih terus bayan. Nih orang tu tadi.
1: Lu pada nyanyi ka?
2: Ah?
1: Lu pada nyanyi ka cakap?
2: Saya tidak pandai nyanyi.
1: Coba lu nyanyi lolo lah.
2: Saya tidak pandai nyanyi.
1: Ini tu kau mau ambil recording punya orang. Oh.
2: Saya mau tune sini dulu boleh ka?
1: Tion, lu ada speaker sini kan?
2: Sekarang saya cakap kicik punya Buddha. Sekarang saya boleh cakap sugumaran sudah, ya tinggal sudah ada.
1: Apa? Saya punya mata.
2: Ya betul cakap.
1: Kamu?
2: Saya sini datang Selangor sini. 40 tahun.
1: Datang mari Selangor.
2: Datang mari.
1: 46.
2: Itu satu bawang Selangor punya bawang.
1: Mana tuh?
2: Selangor punya pasar.
1: Bukan Selangor, Selangau.
2: Selangor punya bawang, punya itu semua saya import.
1: Bawang. Oh ya.
2: Yo sungguh bikin itu tahu itu bikin kari.
1: Tahu. Pakai
2: kari.
1: Buah kentang.
2: Itu kentang campur lah kari juga.
1: Buah kentang. Itu kalau cabai tidak ada pun, tidak sedap juga.
2: Apa tidak sedap? Tidak pernah makan. Itu kari tak payah pakai suruh makan.
1: Pakai tangan.
2: Ini macam tangan ceplup.
1: Papa
2: masuk. Ceplup masuk. Papa. Itu papa.
1: Itu bukan papa suap.
2: Itu papa saya tinggal itu Bombay sana.
1: Oh iya iya. Ya,
2: saya itu di Jakarta ini macam pegang
1: papa.
2: Itu saya punya papa tinggal Bombay.
1: Bukan, saya cakap kalau sudah makan tuh kasih papa.
2: Oh, kasih suap. Ini macam.
1: Suap. Salah saya cakap papa.
2: Saya lama papa, sudah papa. Sini. Papa makan. Saya lama sudah sini.
1: Lama berapa tahun sudah?
2: Tadi saya cakap sudah.
1: Lupa saya.
2: Berapa tahun?
1: 22 tahun.
2: 24 tahun.
1: Tadi cakap 40 tahun. Ini tunggu marah.
2: Ini macam kita apa tunggu orang itu nyanyi punya orang. Nyanyi punya orang.
1: Kira-kira itu.
2: Kari itu.
1: Kira mereka.
2: Sampai sekarang pun tak cakap. Bila kita dua mau berhenti.
1: Itu malam ini tidak berhenti.
2: Ini macam kalau mau itu kini lebih sikit.
1: Betul. Nah. Lu cakap ada enam.
2: Tapi jangan susah.
1: Jangan susah.
2: Itu WB ada senang.
1: Itu WB. Boleh atau?
2: Tengok jangan cakap.
1: Itu WB handsome.
2: Dia mau kawin 4 pun boleh.
1: Jangan ini macam.
2: Jangan macam kan.
1: Dia keluarga banyak sini mau.
2: Saya bukan cakap.
1: Mana WB?
2: Dia bukan dia mau kawin 4.
1: Oke.
2: Dia boleh kawin.
1: Jangan kau.
2: Tidak. Dia handsome satu.
1: Oke.
2: Tapi rupa handsome boleh 4 kawin.
1: 4 kawin.
2: 4 kawin.
1: Itu susah nupi itu.
2: Tapi jangan kawin 4. Satu juga.
1: Satu cukup. Itu kawin 4 susah nupi itu. Oh.
2: Saya tunggu ayo menyelamau. Apa ini dia orang tak ada pakai korkleta kah?
1: Korkleta
2: itu pakai itu cucu kira 1-4 satu campur 1-2 itu korkleta lah itu.
1: Ten.
2: Ah?
1: Ten.
2: Bukan itu ten. Itu ten. 10 ten plus ten plus ten itu baru jadi ten.
1: Betul.
2: Itu dia orang lambat
1: ten, lah kira. Ten lah.
2: Ya, bukan ten.
1: Terang macam mana?
2: Sekarang kita tunggu lah. Jangan terang ten lah. Yuju. Apa menyelamat? Nih, saya cakap. Ayo. Mana apa mau cakap lagi? Cakap mana?
1: Lu tidak pandai cakap lagi?
2: Saya sudah tidak pandai cakap.
1: Ini.
2: Sana kawan saya sudah tupuk tangan.
1: Mana satu?
2: Itu
1: bos tu. Itu bos kapal terbang punya.
2: Oh, kapal terbang.
1: Terbang punya.
2: Oh.
1: Tapi bukan sini lah.
2: Dia bawa terbang kapal kan?
1: Terbang kapal dia ada sayap.
2: Saya sini Selangor. Macam saya cakap 40 tahun.
1: Bukan Selangor, Selangau.
2: Selangor.
1: Lu punya daerah tu Pineo.
2: Saya ada Lumbu.
1: Pindah. Lu punya di Lesu.
2: Selangau. Nah itu. Saya ada bela lembu sini ada.
1: Berapa?
2: Lumbu. Itu moh bunyi. Itulah saya.
1: Apa itu?
2: Tahu kan?
1: Moh kan?
2: Lumbu.
1: Rumput.
2: Lumbu. Itu ada ekor sini.
1: Oh.
2: Ada ekor.
1: Sapi, sapi.
2: Ah, itu sapi. Aha. Itu sapi dia punya saudara tua, lumbu-lumbu.
1: Lumbu-lumbu dua?
2: Dia masih kecil, itu namanya lumbu. Apa banyak lama dia orang kira?
1: Lumbu.
2: Lumbu, itu lumbu. Itu macam lah lumbu. Saya ada belah 14 ekor.
1: Kasih jual?
2: Tidak jual.
1: Kasih makan?
2: Kasih makan.
1: Macam mana masak?
2: Sudah besar saya cucuk.
1: Cucuk? Cucuk mana?
2: Tanam.
1: Sudah besar cucuk tanam. Itu tanam padi.
2: Ayo. Sini pertanian itu kintri pertanian.
1: Okey.
2: Suruh kita cucuk.
1: Cucuk tanam.
2: Tanam. Makan tidak?
1: Makan.
2: Makan tidak?
1: Makan cili ke makan cabai?
2: Bukan itu, tanam.
1: Oh, tanam.
2: Tanam, tapi tak ada cucuk. Tapi kalau bela lumbu, kita cucuk, tanam.
1: Betul juga. Itu mau minta...
2: Orang banyak lama lah, enggak. Itu, orang banyak lama lah.
1: Saya... Itu, lu punya cucuk tanam sana dekat... you punya kampung dekat itu...
2: Itu saya punya kampung, Kalakuta.
1: Kalakuta.
2: Kalakuta.
1: Ini
2: Kalakuta menua... itu India. India
1: ini menua Kalakuta tu.
2: India. Kalakuta.
1: Itu Kalakuta tu tanam apa sana?
2: Saya tanam itulah cakap bawang putih, merah juga bawang, semua ada.
1: Semua ada. Bawang kuning ada?
2: Apa?
1: Bawang kuning.
2: Itu mukong, itu bawang mukong.
1: Mukong. Nama bawang mukong.
2: Itu besar punya bawang, besar punya.
1: Oh, bawang bakung. Iya. Okey, terima kasih. Nanti lu tinggal batong. Saya mau pergi Selangau.
2: Saya di orang sudah kira.
1: Sudah kira.
2: Saya hati punya senang.
1: Lari. Jangan lari dulu.
2: Calo, bete.
1: Calo. Tare merera. Thank you.
2: Thank you, terima kasih.
1: Suku mara.
2: Ya, saya.
3: Nama cerita atas stage Trinil.
4: Nah, nemu ko.
3: Okey, tolong kejarin sekali. Agak-agak jabut dengan Johnny Aman. Terima kasih, Agak Begulai. Malam semifinal ACS J ke-9. Jadi kau peluang tu sekali lagi. Terima kasih. Ngagai sponsor. Ngau piang bagat rakan strategik kita, Trinil. Lebih lagi ngagai. Yang berhormat kita ya ke udah begulai kau kita ngemujur ke ACSJ ke-9.
4: Ya, serta mega penamu bersama yang berhormat Datuk Makam Mesir Lamu, sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak ke mega ngemujur ke semifinal malam tu.
3: Ya, ngagai yang berhormat Datuk Snowden lawan mega sampai Menteri Dagang Temu Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak, Roxy Hotel Selangau,

0: Quite pleased kita.
1: Malam tu, ya, kita bisi 22 semi-finalis yang kita bisi berpikir untuk malam tu. Jadi semua semi-finalis tu dekat nerima certificate, ngau megat trophy, lalu kelimpahan yang megat alai diau ngau pemakai sedaya megat pan bisi dis dia dalam tempoh 4 hari kita di Selangau tu kan.
2: Okey, jadi semifinalis kita Yati Keteruba. Adakah menerima sertifikat ngau pia bega trofi SCSJ 9. Leka ngau tiun lagu tu digagak Felicia Nicole Frederick. Main lagu lelengau semifinalis Keteruba kita Fazil.

0: Sedangkan kena semifinalis kita yang keempat, Donny Lang. Ngau lagu yang nak mudah aku lengkap, leka ngau tiun Donny Lang.
1: Semifinalis Yati kelima, main lagu parung pemencik, leka ngau tiun Ari Andra Abah, V-Noels.

semifinalist kita ke 6, Dara Helen. Lena, lagu Perahu Mir, Lekang Gautiun, Monica Allen.

0: Cascalito, semifinalistky tak 12. Winnie Albert, lagu Aku Kai Lulung, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Palikat.
1: Semifinalist ke-13, Richard Lee, lagu Lela, Leka Kaunselor Sanggin, lalu tiun Tony Engkabi.
0: Abai, Leka ngau tiun Frankie Man.
1: Semifinalist ke-15, Ika Saiful, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka ngau tiun Jesli Jabu Bajang ngau Matthias Mambang.
0: Semifinalis kita ke-16, Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka ngau tiun Matthew Mabung, ngau Siti Agi lagu Bungai Atiku, Leka ngau tiun Roslin Jeman.
1: Semi finalis ke-17, Phoebe Chloe, lagu Di Empu Nuan Siku, Leka Phoebe ngau tiun Phoebe Gauden Aladdin.
0: Semifinalis ke-18, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinalis Yati ke-19, Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, lalu tiun Aldrich Kamijan Gauden Aladdin.
0: Semifinalis ke-20, Jonas Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Di Kembuan, Leka ngau tiun Jonas Johnny Aman.
1: Lalu semifinalis ia ke penudi, Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ellen Yuntai tiun Iradin MF.
0: Nyamai semua 21 semifinalis kita ke malam tu. Semina 12 lagu aja ke dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Udah tu lagi baru kita dekat madah ke 12 lagu kemujur Nyingkang ngagai renggat final.
1: Ya, jadi dia tu sesi fotografi terbuai ke di pembahasa ke kita. Ya, berhormat Insinyur Christopher Kira begulai ngau semua semifinalis kita malam tu. Terima kasih yang berhormat. Laban udah nyua ke sijil penghargaan ngau pihak mega trofi gagai ke semua semifinalis kita. Jadi maya ke di anti-anti kita udah datai Neil,
0: udah datai final.
1: Udah sedia kita. Siapa gagai malam final ACSJ 9?
0: Siapa?
1: Okay.
0: Solo lelaki.
1: Main lagu Dirantai Pengingat Manis. Lirik gaul leka lagu Ramles Walter. Ramles Walter. Walter.
0: Lagu kedua, Timujo nyingkang ngagai ringgat final ACSJ ke-9. Lekang Gau Tiun di Tengkebang, Frankie Man, penyanyi What Rock, lagu Terabai.
1: Dua ikut dah, Neil.
0: Ya, dua-dua penyanyi solo lelaki.
1: Tinggal 10 dah lagi. Okey. Kesekali itu, semifinalisto. My lagu, ya ke digagak siku komposer Indo.
0: Ianya, Kitai, lagu ya di Tengkebang.
1: Monica Helen. Peraumit Dara Helena.
0: Tiga lagu dah ditemu kita. Lagu keempat, Timujo nyingkang gagai final ACSJ ke-9. Lagu ya, Tion Galeka di Tengkebang, orang kesama. Tion Galeka di Tengkebang, Jonas Joni Aman. Nuan BC Intan di Kebuan, Jonas Joni Aman.
1: Wow, makin panas tu, Neil.
0: Artis solo lelaki udah, artis solo Indo udah.
1: Nama lagi bedau?
0: Beraban bedau.
1: Ben, okay. Kita bisi tiga itik band malam tu semifinalis kita.
0: Ni bagi band kedekat mujur nyingkang ngagai renggat final.
1: Finalis SCSJ ke-9, my lagu Arisa Tanah Beranyang.
0: Finalis kita ke sekali itu, yaitu penyanyi solo Indo. Leka di Tengkebang, Ampan Lebat, Tion Jimmy Pelikat, Aku Kan Ulung, Winnie Albert.

0: Agi BC, finalist kita eh. Okay? Semi-finalist ka sekali to. Gemujur di Kang Gagai Malam SCSJ ke-9 Renggat Final. Main lagu Diempu Nuan Siko Phoebe Chloe.
1: Finalist kita ke sekali to. Lekang Autiun di Tengkebang orang kesama. Lagu Namudah Aku Leka Tony Lang.
0: Okay Neil, kita bisi empat itu lagi tempat tu Neil.
1: Ya,
0: tempat puang
1: empat lagu bisi artis beraban bisi artis solo ke dekat nyingkang agai SCSJ final ke-9.
0: Kesekali itu, ya kemega mujur nyingkang gagai final SCSJ 9. Leka lagu itu digaga Aldrich Kamijan, Tiun Aldrich Kamijan ngau Den Aladin, Diana Sini ngau lagu ya Singkan.
1: Oke. Lagu ngau-ngau penanyi kedekat nyingkang ngagai final SCSJ ke-9 ke sekali itu artis solo Indo. Lagu Nadai Agi Pengrindu Ika. Lagu itu ditengke bayang Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Okey. Dua lagi berdau.
0: Siapa lagi? Siapa?
1: Dua lagi berdau.
0: Kita dekat giga 12 finalis ni.
1: 12 finalis. Hmm. Dan semua tu segi mana bagi yang semifinal kita ke sekali tu.
0: Kan? Betul, Neil. Hmm. Okey. Jadi finalis kita ke sekali itu mujur gagai Malam Anugerah Carta Sapa Juara Renggan Final.
1: Masterpiece! Lagu menyadik Lekang Yautiun di Tengkebang Depan Masterpiece.

0: Tahniah Mas Tepis.
1: Okey. 9 lagu. Lagu kau penuh di. Siapa ada yang sayangkan kita? Siapa? Siapa?
0: Aki bisikkan dia. Sebenarnya Aki dah habis lah. Dah cukup 12 lah.
1: Habis.
0: Cukup 12 lah.
1: Tahun tu 9 aja lagu. Sorry out.
0: Okey. Tu lagu kemenudi New Club ke 12 itu lagu yang kemujur nyingkang gagai malam SCSJ ke 9 renggat final.
1: Mawat! Lagu Dayang Bintang, Lekang Yau Tiun di Tengkepang. Maxwell Franklin Saran.

0: Jadi kau tu cukup meh ke semua 12 finalis Sirato dekat berpakit Pak Renggat ke Penudi. Pakit ia ke pemandu Bapak Prestige di menua kita itu. Anugerah Carta Sapa Juara musim ke-9.
1: SCAJ final ke-9 dekat diatur di Spawa dalam bulan 10. Sama-sama mari kita bertemu di Spawa bulan 10 ialah main finalis kedekat merebut ke juara SCSJ ke-9 bulan 10.
0: Menjadi kau tu merik pegang hati dengan semua finalis tu. Pihak mereka sidak ia ke nak tentu bernasib ni Daniel. Uji baru tahun baru kita bisi anugerah carta siapa juara musim ia ke-10.
1: Tapi puji dengan semua semi finalis kita. Jadi kau dia. Terima kasih.

0: Okey, jadi Katuk Merin, terima kasih kakak penawang utama semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kabupaten Kaunsel Negeri N52 Taumin. Ia akan jadi penawang utama semifinal SCSJ ke-9.
1: Ya, maka kita Merin, terima kasih.

Ianya nak kaget tak mendiang ke Perkiet semifinal SCSJ ke 9. Datuk lagi peningat. Terus kita mendiang ke berita di tabur terus hari YFM di Kuching. Selamat malam kita dia tu geleng aku Nancy Tambomba berita malam YFM kena 1/8/2026. Jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Sepawuh ti dibuka ngagai mensia mayuh berengkah hari kemari udah dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Yang mada jematan gerbang besi ti panjai 100 meternya bungkus 36.9 juta ringgit. Udah tebu jematannya pemindah peranak menuanya lebih lagi hari Sepawuh Betung, Debak, Ngopusa dekat muntang lagi kelimpah hari muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi ngau dagang temuai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas kemegak adun Bukit Saban madah kejematan kendang BC di kena sebedau tu dekat dikena alai berjalan kaki. Lalu pemansang penentang tebing Sepawuh dekat nyadi Siti Ari Klaik baru bak pasar Sebawah. Pelajar Siti Ari Pukuk ti pemadu manah kena nyamin penghidup ti manah lagi cemahilak. Pihak Kok Kaban Kaunsel Negeri Adun Ngemah Anyi Jana yang madah dunia kemayar itu majak mar serta berguna kerbak ti ukai seminat nyulut bak pelajar tang ngemuan pikir ti kritis, inovatif serta ulih bersemekih di peringkat global. Sedar gau perkaranya, perintah menua sudah berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Dikenal tentu ke semua nembiak Sarawak ti layak, bisik peluang nampung pelajar ngau nak napik penanggul bak belanja. Nyak lai bala nembiak dipinta guna inisiatif tu kena penghidup ti nyulut agi jemahila. Ia mansut ke jakut tu buat pengawal alam jadi ke Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Yayasan Sarawak ngau Karnival Pendidikan Madani Daerah Kenawit di Kenawit. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU dekat tentu ke pengelantang Raban Bangsa Seruran di Kemerat seriris ngau pemansang fizikal serta teknologi. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman Madah pemujur Siti-Siti Mangri ukai seminat disukat ari gaya pemansang infrastruktur aja tang megak pengulih numbuh ke rampak menua ti inklusif. Nya alai peminta tiap ikut orang dekat di Kemerat nitih ke pematut. DBKU megak dekat negap ke penyampau Raban Bangsa ngau ngambil bagi hari ti numbuh ketiga kaunsel Laban Raban Bangsa ianya belia nembiak ngau orang tuai. Kaunsel tu dekat nyadi palan alai mensia mayuah ngeratai ke buah permu serta mantu ngemansang ke menggeri. Ia maksud ke jaku tu bahawa pengerami nyambut penumbuh hari Bandaraya Kuching ke 38 tahun. Berita ti ke Perodi. 47 ikut orang ditan mai operasi pengesanan orang yang disyaki tau ke Ops Cegah ti dipercalai ke Agensi Penagang Dadah Bangsa AADK di Pelilih Betung. Hari penyampaunya 44 ikut orang ditetap ke Gian Dadah. Sidatu ianya 39 ikut lelaki, enggau 5 ikut induk kebumur antara 19 ngagai 60 tahun. Semua sidak ditetap ke Gian Dadah udah diletak hukum nitih ke Akta Penagihan enggau penagih, enggau penyalah guna dadah, enggau bahan rawatan dan pemulihan 1983. Operasi 3 hari ti tembuk kemari ianya sebagai hari pengawal AADK munas ke penyalakian dadah ti diperjalai ke 20 ikut pemesai enggau raban AADK. AADK dekat majak cakah berjalai ke operasi penerit adat enggau ngiga dikenak nagang penyalah Gian Dadah ke penglikun enggau penglantang mensia mayuah. Tunaka berita malam sehari itu peningat berita nyak tadi ditusun.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Nyati ke Buah Kenang, Pak Muay Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar pukuh peniau Jembatan tu, di dikagat menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal huruf S, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua titian ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak Jembatan Tumega disukum dari tiang kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak ke malam ke cukup rindu di pedak, laban tidak rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih dua kitai nimpai tebian Sungai Aja, Jembatan Darul Hanam ga ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak dan burung peniau, tiknya rapas mata empat pemain ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
2: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pemerintang Malam YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Milan, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Altiun, Depa Masterpiece, Nuan Bisi Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman, Lekang Altiun, Jonas Johnny Aman, Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe, Tiun, Phoebe Ngauden Aladin, Arisa, Tanah Berenyang Ben, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter, Turabai, Wat Rock, Tiun Ngau Leka, Frankie Man, Singkang, Diana Shini, Leka, Adrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan, Peraup Min, Dara Helena, Leka Ngau Tiun, Monica Allen, Nadai Agi Pengrindu, Ika, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Nak Mudah Aku Lengkap, Donny Lang, Leka Ngau Tiun, Donny Lang, Aku Ukai Lulung, Winnie Albert, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Pelikat,
1: Gau Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngutiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, merik pengagati, Ngau Tabik Puji, Ngagai Sidak Kemujur, masuk Ngagai Final ACSJ ke-9.

0: di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Autiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Peraup Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Ndak Mudah Aku Lengka, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, ACFJ ke-9.

Ya, nak berasai kita dah tabak penghujung program tu peningah. Hanga tu sekali lagi meri pengagak hati ngagai semua 12 finalis SSJ ke 9 hanya di ngatu tu nak kita bergulai ngaku ni sita pun tak isi berengkar pukul 9 pagi tadi 9 malam tu tadi kalau kita dah mendeang ke atau ke Hemada semi finalis SSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ingat tu selamat belalak, selamat malam, selamat ujung minggu. Bye bye.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekar Ngautiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngautiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin Ngau Adrich Kamijan. Peraup Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Ndak Mudah Aku Lengka, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Statistik, bandang kepenusah bapadi ibak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diteriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu dirik kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction, pi endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod, disiliak, pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web, pi diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kitai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Menyadi, ari masterpiece. Lekang ngau tiun, depa masterpiece. Nuan BC Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang ngau tiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe ngau den Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Band. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka ngau tiun, Ramles Walter. Terabai, Wat Rock. Tiun ngau leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin ngau Adrich Kamijan. Peraup Min, Dara Helena. Leka ngau tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengurindu, Ika. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Donny Lang. Leka ngau tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
2: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka ngau tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Sekali lagi, merik pengagati. Ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah catat siapa juara ke-9.

0: Beri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece. Luan BC Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Ngautiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngautiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawan. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
3: Nadai, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Kelantan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang Altiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngaudin Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngaudin, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngaudin, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Din Aladin, Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu. Ika, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Gau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9.

0: Pemberindang Malam Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

0: Desse dia.
1: Desse dia ke kamu sapa juara capa kuliala minggu tu.
0: Sama dengan Petra kabar ketawa ngel kami.
2: Alah
3: dulu. Alah dulu
0: nego. Lagu ngel kami.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundian siko-siko tidak sama dengan ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pengendiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Aih, dini ndor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau ndak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang ke belakangnya, mai-mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, pasti.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah utang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau, YFM.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu Ariaku Isali Ngau YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ke
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya yeah. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak dah. Nah, ya lah, ban utai tak ngerusak, nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tak boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tak boleh mantuk kita ini ya. So, nyat kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi baca lalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus neri katur jalalun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kucing 0.3 FM.

0: Ujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tindua tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pengujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belah ya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ananda hendak tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termegak, ulin berang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culik atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umum.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh. Jadi tu nyumayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah get sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak ke mantu ini ia meresih ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh
2: banyak kebenar ya kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejen nanti telefon tapi bisa telefon berapa kong kan sama meh
1: ya amat maka dia tahu tang utai nyak boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyagau tanya
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Suri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja ngari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari. Hari.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Semayang hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culiak tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Lebunuan dani pagi hari kati asa hati nuan. Namau tay lam runding nuan. Miskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita yagi bebok, ngenang tay ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau kebala anak, balucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tai yang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia sudah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yang dah berkejang ke belakang. Anam ga tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban yang berdau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita tidak kiruh, tidak ibuah, tidak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian tidak boleh ngerunding utai tiulah lumayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai, inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau ti tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga kita daya. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tu bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ga demba, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh ga lumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai ga nadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
5: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu Kedibai Raban Masterpiece menyadik peningat. Siti, lagu semifinal kemarin ia kemuju masuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 ya. Jadi merik tabik puji ngagai 12 ikut finalis timuju nyingkang ngagai renggat final SCSJ ke-9 ya. Jadi nak tinggal maga merik pengagati ngagai 11 ikut agi finalis kebukai ti udah sama merik persembahan ti pemaduk manah serta ngemuju ke program kita kemari bak semifinal SCSJ ke-9 bak Dewan Serbaguna Selangau ya. Jadi menang tak kalah tu peningal ukai pengujung ya tang pengerasian hati pemerani diri ngayan ke diri tu tadi bak panggau serta megak nguji ngau pemaduk manah udah cukup ngemegah kati kita udah cukup mujurnya tadi neh. Okey, jadi sekali lagi mari tapi puji meh ngagai 12 ikut finalis ya ke udah mujur nyingkang ngagai renggak final SCSJ ke-9. Pemegah, terima kasih ngagai semua finalis tim YFM tok ke kru-kru kebukai serta maga semua ya ke bisik datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau kemari. Ngam ke bala pendengar kebukai ya ke bisik mendak live Facebook kemari out sama mari sokong ngagai finalis-finalis kita. Terima kasih hal laban sama udah ngemujur ke program semifinal SCSJ ke-9. Okey, bertemu baru kita ba renggat final SCSJ ke-9. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai semua peninga YFM. Ya ke udah tumbuh dan ni pagi tu tajak pun buntau medak semifinal kemari neh. Au ngarap ke semua kita semua belak regas ba pagi hari Minggu sari tu 2008-2026 pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi udah lepas tu lagi peningan mic kita bendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu lalu pukul 7 pagi nang ia bakal selama dia aku dekat maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu nangkan kenyak 7.30 pagi dia ndo aku nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi itu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan bak program Lalau Penghidup kepedudi 8.30 pagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Pastor Rimun Guling bak program Tungkat Semangat ya. Siti program di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak pagi hari Minggu. Sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita peningan yang kanya baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih laban suran milih kami ba YFM tentu ya ba awak pengerap pagi-pagi tu. Tok lagu ke Dibai Stewart Tinggi Nuan udah nyadi suluh aku YFM segulai secalai.

0: Terus bergulai dengan kami, Semina di YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Samantha kami suba yang spraynya kerja suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku deh ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku deh pakai baju serumahnya baik si deh ne bujangnya si dah getuai deh ngkan wal ni kebas na ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magak yang kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ura silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil April yang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Nanti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tok ke nama pun bangsa penyalah tok ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tok ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

share utai bat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiak siliak dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bula, kita ulia dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betalepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Ya, nyenaka kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta agak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mungkin jadi pesan ke terubah kita itu peningat pesan pemati itu datai hari ani anak jerangku tau ke inai cua madah ke anak ya Joshua anak beti Joshua anak beti tau ke cua udah nadai kena hari kena 1/8/2026 jadi Joshua tau ke cua tu dekat disenggai bebala mayuah kena 2008-2026 di rumah Linggu Sungai Pakut Sibuti lalu dekat dianjung ke pendam kena 3/8/2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan ikedia berbuno rumah Padiang kujuh rumah Muluk darai rumah Jelani belawan rumah Tawi Sayih Suai Uluniah Bekelit Bakas Kelintang Serunggut, Bakas Temam, Sekaluah serta kepemelayan yang kebukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Ikin jadi aku nandu pesan tu baru peninga, pesan pemati tu datai hari ani, anak jerangku, tau ke inai cua, madah ke anak ya, Joshua anak beti, Joshua anak beti udah nadai, tau ke cua ya, tau ke cua udah nadai kena 1/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah kena 2/8/2026 di rumah Linggu Sungai Pakut Sibuti lalu dekat dianjung ke pendam kena 3/8/2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai pembelayan ikedia babuno rumah Empadeng kujuah rumah Muluk darai rumah Jelani belawan rumah Tawi Sayih Suai Uluniah Bekelit Bakas Kelitang Serunggut Bakas Temam Sekaluas serta maga kepemelayan yang kebuka yang kena uliah di rintai ke ditu magang ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari ali ane ading pesan tu datai ari ali ane ading ngari ke sedas bilik madah ke apa ya ading ane intai ading ane intai udah nadai kena 1/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah kena 2/8/2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu lalu dekat dianjung kena pagi 3/8/2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia bak Pulau Dudung Pek Senibung Durin Suang Penasuk Rian Lusing Banyuk Terumah Jana Batu Matup Julau Skuau ngau kepembelayan yang kebukai yang ke enda uliah di rintai ke Ditu Magang nanti kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai ahli anak ading banumo kusung 111-870-5140 tau ke Saban anak ading kusung 14-971-9334 ya nanduk baru pesan pemati itu datai ari ali anak ading ngari ke sidak ya sebilik madah ke apai sidak ya ading anak intai ading anak intai udah nadai kena 1/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah kena 2/8/2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu lalu dekat dianjung kena pagi 3/8/2026 ya pemati itu datai ari ali anak ading ngari ke sidak ya sebilik madah ke apai sidak ya ading anak intai ading anak intai udah nadai kena 1/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah kena 2/8/2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu lalu dekat dianjung kena pagi 3/8/2026 ya 2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu lalu dekat dianjung kena pagi 3/8/2026 ya.

Ya, lagu Kedibai M. Bujoy Ais Keyang Pengikat Danji Peninga ya. Kita nampu maru pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan rabat tu datai hari Jesse Bintuah Sunti hari Gua Dunggat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala ya kediau ba Peruan, Sungai Mireh, Selantik, Rapek, Jawong, Balai Ringin, Sapek, Ipuh, Lacau, Bangkuang, Kubau, Pemega, Empelanjau, Kara, Bait, Empilik, Sebemban, Selanjan, Enciap, Punggu, Ran, Selepung, Kelawah, Engkeramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Poai, ngau mega kepemulaian ya kebuka ya. Jadi pesan tu madah ke ex terumah Sili anak Jampung, tau ke bini niang ex terumah Tibung anak Jalu, udah nadai kena lemai 2008-2026 ya. Jadi pesan tu peninggal madah ke ex terumah Sili anak Jampung, tau ke bini niang ex terumah Tibung anak Jalu, udah nadai kena lemai 2008 2026 berumah Landau Gua Dunggat. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu, kena lemai tu 2008-2026 jam 7 lemai. Jadi semua kepembelian jika dipesan tau ke ngelala, dipinta datai ngagai pengawal nyengai niang tu ianya ba rumah Landau Gua Dunggat Sri Aman. Okey, ku nak pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datang dari JC Bintuah Sunti ya, dari Gua Dunggat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala ya kedia ba Peruan, Sungai Mireh, Selantik, Rapek, Jawong, Balai Ringin, Sapek, Ipuh, Lacau, Bangkuang, Kubau, Empelanjau, Karak, Bait, Empilik, Sebemban, Selanjan, Enciap, Punggu, Ran, Selepung, Kelawah, Engkeramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Poai, ngau kabam belayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke ditu magang. Pesan tu madah ke eksterumah Sili anak Jampung, tau ke bini niang eksterumah Tibung anak Jalu, eksterumah Sili anak Jampung, tau ke bini niang ex terumah Tibung anak Jalu, udah nadai kena 2008-2026 baru meh Landau Gua Dunggat. Jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayuah, kena lemai 2008-2026 jam 7 lemai. Jadi semua kemembelayan yang dipesannya tadi, semua kita dipinta datang ke rumah Landau Gua Dunggat Sri Aman. Okey. Jadi maya nganyong niang tu nadai dipadah ke ba pesan tu au. Iki jadi pesan tinangkan ketuk peningah, pesan pemati tu datai Ari Julia Chanda madah ke pemati Indaya Dindu Anak Agan. Dindu Anak Agan udah nadai kena 1 2008 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 2008 2026. Ba Chan Fenura Ho Batu Lima, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 3008 2026 jam 10 pagi bab pendam Anglican Siburan ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai semua kemembelayan kedia barumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung Seratu, Balaba Pelugau Sebuyau, serta mega kemelayan ia kebukai ia kenglala Dindu Anak Agan ya. Kenglala Dindu Anak Agan. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Julia Chanda Tumpu bernumur 019-845-6025 ya. Kunanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai Ari Julia Chanda.

madah ke pemati Indaya. Dindu ane agan, dindu ane agan udah nadai kena 1/8/2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena malam 2/8/2026 bacan fenura ho batu 5 lalu dekat di anjung kena pagi hari 1/3/2026 jam 10 pagi bak pendam Anglican Siburan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba rumah Patricia Agustin Sungai Bangkong Seratuk bala ba Pelugau Sebuyau serta mega ke pembelayan ke Bukai ia kenglala dindu ane agan ya kenglala dindu ane agan penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Julia Chanda Tumpu ba nombor 019-845-6025 ya lalu pesan ke sekali tu peningah pesan ngetas ulit tu datai ari dusit ane ngidang ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya ianya niang ngidang ane guang niang gidang ane guang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia bak supit pandan bintulu tatau selangau Batang Pakuh, Batang Oyak, Rantau Danggih, Rumah Akok Tabau, Rumah Damat Tabau, Rumah Limping Tabau, Pasai, Pasai Siung, Sibu serta Maga Kabar Melayan Kebukai, Kenglala, Niang, Ngidang, Anak Gong. Ya. Semua kita dipinta datai kena 8/8/2026, ngetas sulit kena cara semayang jam 8 malam. Ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu bak lot 3478 PES 3 RPR Kidurung Binturu. Penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai dusit bernumor 019-844-5379 tau ke Stina 013-836-5466 ya aku nanduk pesan tu baru pesan ngetas ulit tu datai hari dusit ane ngidang ngari ke sidak sebilik madah ke ngetas ulit yang apai sidak ya hanya ngidang ane gung ngetas ulit yang ngidang ane gung tau ke apai stina tau ke apai stina. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia ba supit pandan bintulu tatau selangau batang pakuh batang oyak rantau dangih rumah akok Tabau, Rumah Damat Tabau, Rumah Limping Tabau, Pasai Pasai Siung, Sibu, serta maga kabar melayan ia kebukai kenglala niang gidang anak gong ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8/8/2026 ngeta sulit ngena cara semayang pukul 8 malam pengawak tu berengkah ya. Jadi pengawak tu dekat diatur bak lot 3478 PES 3 RPR Kidurung Bintulu. Penerang ke silik agi peninga kita tahu terus bertanya ngakai dusit bernumor 019-844-5379 tau ke Stina 013-836-546 6. Okey, yang tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke pagi tu peninga ba awak penggerak pagi. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi, Dato' kita bergulai ngaku Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari Minggu 2008-2026. Kata rubah tu batang berita. Sarawak keras dekanya di kana menua ti mansang agi nyungka pemansang ekonomi Malaysia. Hasil menua ti bertambah negap ke pengulis Sarawak berjalai ke mayuh agi projek pemansang. Pengerami makai tahun kedayan ngetan ke warisan budaya ngau penyerakup Raban Bangsa. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke Perintah Sarawak dekat majak ngemansang ke menua ngambil Sarawak nyedikan menua ti pemaduk mansang di Malaysia. Ia madah Sarawak bisi potensi besai nyadi penyungkak ti berguna bak pemansang ekonomi menua. Berindia hari pengawak Sarawak nyau kak sama baka Bavaria ti nyadi enjin ekonomi Jerman. Ia bisi benda pengarap pemansang ti benuang dipejalai ke dia tu dekat mai ubah ti besai ngagai Sarawak. Kelebih lagi hari sukut ekonomi ngau pengelantang ramah rakyat. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung di Betung. Dulu agi harinya sapit premier Dato' Amal Douglas Ugambas madah ke pengulis Sarawak nambah ke asil menua udang ujung ke mayuh agi projek pemansang di Pejalai ke. Asia Menua nambah hari 5.6 bilion ringgit bak tahun 2017 ngagai 14.2 bilion ringgit bak tahun 2024. Tu udah negap ke agi penduduk belanja menua kena berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Ia madah dibagi menua betung antara pemuju besai ke dijapai yang kau mengagak sekedar jematan pemansang padang bilun landasan pandek stop pot berbuling serta berjalai kedua Taman Agro. Ngenang isu tanah bangsa asal NCR yang nyemetak madah ke perintah menua terus komited nyaga hak orang ke bempu tanah. Program nyukat ngau gezet tanah NCR dekat diteruska. Kenyau hari tahun 2020 kira 1.2 juta hektar tanah udah disukat lalu kira 900 ribu hektar udah digezet. Tiga projek pemansang dekat dipejalai ke nak lama agi dibagi menua limbang. Ditiah ke penerang bak Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak, projek tu ianya ngagak klinik pengerai Kuala Lawas. Projek kedua ngangkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan bak klinik pengerai Long Samadoh Lawas dimungkul pengawak masang sistem solar. Siti hari projek ianya ngangkat ke pemanah kompleks imigresen, custom, quarantine ngau penglikun ICQS Tedungan Limbang. Tiga projek tu dipejalai ke kena ngangkat ke pengelantang ngau penglikun rakyat di Limbang ngau Lawas. Kerjasama rat antara JKR Sarawak, kontraktor ngau agensi keberkawa berguna benar kena nentu ke projek tembok nitiah ketimpuh ungkus ngau tikas kualiti ti udah ditetap. Berebak ngaunya JKR Sarawak kena hari lima tu tadi nyerah ke siti projek sekolah ti udah tembok di Pejalai ke ngagai upis pelajar menua Sarawak. Projek tu ianya ngagak sekedar perengkah guna bak sekolah SK Nanga Atui Seratua. Skop projek tu mungkul pengawak ngagak dua blok bangunan bilik darjah, siti blok bangunan makmau sains ngau tangki air bertingkat. Perengkah guna kebarunya uliah merik pengelantang ngagak balan nembiak, pengajar serta staf sekolahnya. JKR Sarawak Mega madah ke projek ngagak pos baru polis PGA bak stas bau di sadang tembok dalam bulan 10 tahun sitik tu ila. Projek ti ditendik barunya mungku pengawak ngagak upis pentadbiran Dewan Makai ngau buding. Datuk kita benda mendeng ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Pengerami makai tahun kedayan ukai seminak pengerami ke diintu ninting tahun.
tangnya dicara tip guna kena nyaga serta ngetan ke identiti budaya ngau warisan raban bangsa Kedayan nengah adat, pemakai, jaku, pakaian serta main asal ke dibantai. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami Tumaga nyadi pelasau dikena negap ke penyerakup raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu Maya Malam Bayuh berserimai ngau pengeraminya ke diatur bak Kampung Nauran, Limbang. Ngenang perkara kesama, Datuk Dr. Abdul Rahman madah ke Gerempuang Kedayan Limbang dekat nyayin sitik sempekat pemeti ati ngau Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dikena berjalai ke Pansiak serta pengawak nyurat pasal sejarah ngau sosial budaya raban bangsa Kedayan bak kena menua adab utara Sarawak. 151 ikut orang dagang di Pelilih Pusat nerima lesen dagang nengah program Jom Register Bisnes Pusat. Tunggu juang ke sida ulih berjalai ke pengawak dagang ngau cara tik sah. Lesen dagangnya disuak ke Kaban Kaunsel Beting Maro, Datuk Razaili Gapo bak siti pengerami di Beladin. Ia madah perintah seruran komited negap ke ekonomi rakyat nengah pemansang pengawak dagang serta industri ti berplasa ke Asia Menua tu. Di pusat sebuah kilang ngagak gulapung dekat digagak bak Kampung Tambak. Projek tiba ungkus 11 juta ringgitnya dikarap kemerik nilai tambah ngagai produk menua tu kelebih lagi ba industri ti digaga ari apung. Pekit Westlake Badminton terbuka Miri 2026 ke benong diatur di Miri. Dipasuak kira 1,000 ikut pemain hari 12 bengkah menua yang kaum Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan, ngau China. Sapit Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat terpantup hati ngau penyampau orang ke ngambil bagi bisik nambah nanti dibanding ke 500 pemain bak tahun sitik tuk kemari. Tuk ngayan ke sukan badminton di Sarawak, majak ngerembai serta mantuk sektor dagang temuai ngau ekonomi menua. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke peketnya di Senadian Miri. 58 kategori lumba ngomain bisi disedia ke bak peket ke diatur nyentuk ke Sarito. Ungkus penerbai bilun tik tinggi antara kebuah ndak tentu mayuh penyerta antara bangsa bak Kuala Bram Cycle Race 5.0 ke tahun tu. Perkaranya dipadah Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Ia madah tahun tu peketnya dipasuk 545 ikut orang tinggari ke 25 bengkah tim hari 9 buah menua. Penyapaunya bisik kurang henti dibanding ke 900 ikut orang bak. Ungkus penerbai bilun tik tinggi antara kebuah ndak tentu mayuh penyerta antara bangsa bak Kuala Bram Cycle Race 5.0 ke tahun tu. Perkaranya dipadah Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Ia madah tahun tu peketnya dipasuk 545 ikut orang tinggari ke 25 bengkah tim hari 9 buah menua. Penyapaunya bisik kurang henti dibanding ke 900 ikut orang bak ikut orang tinggari ke 25 bengkah tim hari 9 buah menua. Penyapaunya bisik kurang henti dibanding ke 900 ikut orang bak

Arisa, lagu kedibai tanah berenyang peninga ya. Udah merenang kita ya, Bak. Awak pengerak pagi-pagi tu, Bak. Pagi hari Minggu 2008-2026 ya. Sekali lagi, mari tambik puji ngagai 12 ikut finalis Timuju Nyingkang ngagai rengat final ACSJ ke-9 ya. Pemegak, mari pengagati ngagai 11 ikut finalis Kebukai tu udah sama ngemuju ke program kita kemarin. Ya, ku dah sama berbendal bak semifinal ACSJ berenyang peninga ya. Udah merenang kita ya, bak. Awak pengerak pagi-pagi tu, bak. Pagi hari Minggu 2008-2026 ya. Sekali lagi, mari tambik puji ngagai 12 ikut finalis Timuju Nyingkang ngagai rengat final ACSJ ke-9 ya. Pemegak, mari pengagati ngagai 11 ikut finalis Kebukai tu udah sama ngemuju ke program kita kemarin. Ya, ku dah sama berbendal bak semifinal ACSJ ngagai 11 ikut finalis Kebukai tu udah sama ngemuju ke program kita kemarin. Ya, ku dah sama berbendal bak semifinal ACSJ.